0: Masih tambahan atau masih sama dengan pagu indikatif tahun 2027 di mana pagu anggaran bersumber dari rupiah murni sebesar 1,58 triliun.
1: Di sisi lain, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Rahayu Saraswati mengatakan, rencana kerja dan anggaran Kemenperin diharapkan memenuhi target pembangunan pemerintah pada 2027. Rahayu menjelaskan, rencana kerja dan anggaran diharapkan meningkatkan pelayanan di bidang perindustrian serta mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
2: Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa asta cita Presiden Republik Indonesia diantaranya memuat mengenai melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Selain itu, asta cita Presiden Republik Indonesia juga memuat mengenai memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
1: Adapun Kemenperin memperoleh pagu anggaran tahun 2027 sebesar Rp2,01 triliun. Anggaran tersebut turun Rp488,16 miliar atau sekitar 19,51% dibandingkan pagu awal tahun 2026. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kejaksaan Agung menyita uang sebesar Rp401 miliar dari PT CNI dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi tata niaga nikel di Sulawesi Tenggara. Direktur Penyidikan Jampitsus Kejaksaan Agung, Saiful Bahri, mengatakan dalam perkara ini, penyidik Jampitsus Kejaksaan Agung belum menetapkan tersangka, namun terus melakukan pengembangan untuk menemukan alat bukti yang cukup. Muhammad Isnen Suhanda melaporkan.
4: Tim penyidik pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus telah melakukan serangkaian penyidikan dengan melakukan pemeriksaan terhadap 116 orang saksi, melakukan pemeriksaan terhadap 3 orang ahli.
5: Kejaksaan Agung telah menerima uang sebesar 401 miliar lebih sebagai hasil kerugian keuangan negara dalam perkara tindak pidana korupsi tata kelola nikel di Sulawesi Tenggara. Kabid Media dan Kehumasan Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Tri Sutrisno mengatakan Kejaksaan Agung telah melakukan berbagai tindakan termasuk penggeledahan dan juga penyitaan berbagai barang bukti terkait tindak pidana tersebut.
6: Perkembangan menangani perkara di mana di sini ada penyitaan uang sebesar 401 miliar.
5: Sementara itu, Direktur Penyidikan Jampitsus Kejaksaan Agung Saiful Bahri Siregar mengatakan penyerahan uang tersebut dari perkara dugaan tindak pidana korupsi tata kelola nikel 2017-2020 yang dilakukan oleh PT CNI. Menurutnya, PT CNI dengan menggunakan dokumen yang tidak sah melakukan ekspor nikel secara ilegal yang mengakibatkan kerugian keuangan negara lebih dari 401 miliar.
4: Bahwa pihak PT CNI dengan menggunakan dokumen yang tidak sah melakukan ekspor nikel secara tidak sah mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara. Maka sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas kinerja kepada publik, penyidik telah menerima penyerahan kerugian keuangan negara dari PT CNI pada tanggal 28 Agustus 2026 pada hari Jumat kemarin.
5: Saiful Bahri mengatakan penyidik terus melakukan pendalaman perkara ini dengan melakukan pemanggilan 116 saksi, 3 ahli, dan melakukan berbagai penggeledahan di Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, dan DKI Jakarta untuk mencari dan menetapkan tersangka agar dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kiai Haji Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin resmi terpilih sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU dengan masa khidmat 2026 hingga 2031. Ana Kusuma melaporkan.
7: Kiai Haji Abdul Hakim Mahfud atau Gus Kikin resmi terpilih sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama PBNU masa khidmat 2026-2031. Penetapan tersebut merupakan hasil musyawarah mufakat 9 anggota Ahlul Halli Wal Aqdi atau AHWA dalam muktamar ke-35 NU di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang, Jawa Timur, Senin hari ini. Gus Kikin, yang juga merupakan pengasuh Pondok Pesantren Tebu Ireng Jombang, selanjutnya akan memimpin Tanfiziah PBNU untuk 5 tahun ke depan setelah ditetapkan sebagai Ketua Umum PBNU, Gus Kikin menegaskan pentingnya menjadikan konun asasi sebagai pedoman dalam menjalankan organisasi. Menurutnya, penguatan sumber daya manusia, pengembangan ekonomi, dan berbagai bidang lainnya perlu diaktifkan secara optimal untuk memperkuat peran NU ke depannya.
8: Kita pertimbangkan semuanya supaya semuanya itu nanti bisa berjalan bagus, jadi SDM-nya bagus, dan kemudian yang lain-lain, ekonomi juga gitu, kita optimalkan bagaimana ekonomi kita tata juga di NU ini. Awalkan Nahdlatul Ulama, kita harus menyatu, kita harus bersama-sama. Ini Nahdlatul Ulama milik bersama. Kita tegaskan bahwa kita itu punya track, kita itu punya kompas, kita itu punya manhaj. Nah, itu ada di buku itu, jadi manhaj itulah yang harus dijalankan. NU itu didirikan itu sangat-sangat inklusif, terbuka. Itu inti daripada NU.
7: Sementara itu, Ulfa, salah satu peserta muktamar ke-35 NU, mengaku mendapatkan kesan positif selama mengikuti seluruh rangkaian muktamar di Jombang. Ia berharap kepemimpinan baru PBNU di bawah Gus Kikin juga mampu membawa Nahdlatul Ulama menjadi lebih baik, sekaligus menjawab berbagai tantangan organisasi di masa mendatang.
9: Kami sebagai warga Jombang sangat bahagia sekali muktamar bisa berada di Jombang. Apalagi ditambah pres ini, saya sebagai alumni sangat bahagia, sangat bangga sekali. Karena penuh berkah, karena berada di muasisnya Mbak Wahab, muasisnya NU.
10: Harapannya kepada ketum terpilih seperti apa,
9: Bu? Bisa lebih baik daripada yang sebelumnya.
7: Sebelum ditetapkan sebagai ketua umum, Gus Kikin memperoleh dukungan tertinggi dalam proses penjaringan calon ketua umum PBNU. Dari 552 pemilik suara, Gus Kikin mendapatkan 472 suara. Disusul Kiai Haji Zulfa Mustafa dengan 262 suara, Kiai Haji Abdussalam Sohib 261 suara, dan Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf dengan 258 suara, serta Kiai Haji Abdul Ghafar Rozin dengan 155 suara. Anu Kusuma melaporkan.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah menargetkan pembangunan pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS 100 gigawatt peak dalam 3 tahun untuk memperkuat ketahanan energi sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi dan pemerataan akses listrik. Zarotin Aljana menyampaikan informasi tersebut dalam sesi Laporan Khusus.
11: Laporan Khusus.
12: 100 gigawatt kita akan benar-benar menjadi bangsa yang berdiri di atas kaki kita sendiri.
13: Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah dalam memperkuat kapasitas energi surya secara masif melalui program PLTS 100 gigawatt peak. Program tersebut diluncurkan Presiden sekaligus ditandai dengan peletakan batu pertama di Gilimanuk, Kabupaten Jembrana, Bali pada akhir Agustus lalu. Skala program ini sangat besar karena kapasitas yang ditargetkan bahkan melampaui total pembangkit listrik Indonesia saat ini. Presiden menyebut kapasitas seluruh pembangkit listrik Indonesia kini berada di kisaran 88 gigawatt. Pembangunan PLTS 100 gigawatt peak akan dilakukan secara bertahap dengan target 17 gigawatt peak pada tahap pertama. Presiden menargetkan keseluruhan kapasitas tersebut dapat terrealisasi dalam waktu 3 tahun melalui berbagai skema pembangunan.
12: 100 gigawatt kita akan benar-benar menjadi bangsa yang berdiri di atas kaki kita sendiri. Kita tidak akan takut perkembangan apapun di bagian manapun dunia. Dengan 100 gigawatt, dengan geothermal yang kita punya, dengan ladang-ladang gas yang kita sudah ketemukan, dengan lifting minyak yang harus naik terus, kita tidak boleh import lagi satu barrel pun minyak. Kita tidak boleh import lagi, insya Allah dalam waktu sesingkat-singkatnya, satu tabung LPG pun kita tidak boleh import lagi.
13: Target besar tersebut kemudian diterjemahkan pemerintah melalui sejumlah skema pembangunan PLTS di berbagai wilayah Indonesia. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan, tahap awal mencakup 14 proyek dengan total kapasitas sekitar 5.300 MW peak. Pengembangan PLTS dilakukan melalui pembangkit skala besar, PLTS terapung, PLTS atap hingga pembangkit untuk wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Program tersebut juga diarahkan untuk mendukung kawasan industri, kegiatan produktif, kendaraan listrik, dan juga hilirisasi. Menurut Bahlil, pengembangan PLTS 100 GW peak tidak hanya berkaitan dengan transisi energi, melainkan menjadi penggerak ekonomi baru melalui investasi besar dan penciptaan jutaan lapangan kerja.
14: Maka kami laporkan bahwa hari ini tanggal 25 Agustus bertepatan 11 hari setelah Bapak Presiden menyampaikan pidato pengantar APBN, di mana salah satu program adalah mempercepat mengeksekusi implementasi 100 gigawatt program PLTS. Total investasinya Bapak Presiden dari 100 gigawatt adalah kurang lebih sekitar 73 miliar US dollar atau setara dengan 1.140 triliun lebih. Dari total pekerjaan ini bisa kita melakukan efisiensi terhadap subsidi setiap tahun 73,9 triliun rupiah. Bisa menciptakan lapangan pekerjaan kurang lebih sekitar 5,52 juta lapangan kerja. Dan untuk di hari yang kita laksanakan ini adalah kita groundbreaking 5,3 gigawatt.
13: Besarnya target pembangunan PLTS juga membutuhkan kesiapan sistem kelistrikan nasional agar energi yang dihasilkan dapat terintegrasi dengan baik. Direktur Utama PLN, Darmawan Prasojo, memastikan PLN siap mendukung percepatan program tersebut melalui penguatan sistem dan infrastruktur kelistrikan. Darmawan menyebut khusus di Bali, PLN bersama pemerintah Provinsi Bali akan mengembangkan 5 klaster PLTS dengan total kapasitas mencapai 1000 megawatt-peak. Pengembangan tersebut akan didukung sistem penyimpanan energi atau BESS berkapasitas 3.300 MWh. Pengembangan ini sekaligus diarahkan untuk membangun ekosistem energi bersih di Bali yang terintegrasi dengan kawasan pariwisata. Menurut Darmawan, transformasi energi tidak berhenti pada penggunaan sumber listrik yang lebih bersih. Pengembangan tersebut juga diharapkan menjadi fondasi pemerataan pembangunan, penciptaan lapangan kerja, dan penguatan perekonomian masyarakat.
15: Kami siap menjalankan arahan dari Bapak Presiden dan perjanjian kerjasama antara pemerintah pusat, PT PLN Persero dengan Gubernur Bali dalam hal ini. Ini sebagai contoh bagaimana program bisa kami akselerasi dengan cepat. Bahkan pembebasan lahan bisa berjalan dengan cepat. Kemudian pembangunan juga bisa kita akselerasi sehingga program 100 gigawatt peak ini bisa berjalan dengan sangat cepat.
13: Program PLTS 100 gigawatt peak kini memasuki tahap awal dengan sejumlah proyek yang mulai dikembangkan melalui berbagai skema. Pemerintah menargetkan program tersebut mampu memperkuat ketahanan energi sekaligus menciptakan manfaat ekonomi dan lingkungan bagi masyarakat. Dari Jakarta, Zahratin Aljannah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Lalu bagaimana harapan masyarakat terhadap kemandirian dan pemerataan akses listrik di Indonesia? Dan berikut tanggapan yang telah kami rangkum.
16: Menurut saya program ini bagus ya Mbak, tapi jangan sampai pemerintah ini cuma ngejar jumlah kapasitas listrik yang dibangun gitu. Soalnya kan yang lebih penting adalah bagaimana listrik itu bisa sampai gitu kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan, termasuk masyarakat yang di pelosok dan yang selama ini belum mendapatkan akses listrik gitu secara memadai.
17: Menurut saya penggunaan energi surya memang perlu diperbanyak ya, karena potensinya cukup besar di Indonesia. Kalau pembangunannya semakin luas, mungkin kebutuhan listrik masyarakat juga bisa lebih terjamin. Tapi yang penting, pemerintah juga harus memperhatikan dampaknya terhadap masyarakat sekitar.
18: Kalau saya pribadi, ya mendukung aja ya program ini, karena energi surya kan lebih ramah lingkungan juga ya, dan bisa menjadi energi alternatif juga kan. Tapi karena targetnya memang besar, jadi pemerintah harus memastikan juga pembangunannya dilakukan dengan baik. Saya sih berharapnya program ini bisa membuat Indonesia semakin mandiri ya dalam memenuhi kebutuhan energinya.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat PLTS 100 gigawatt peak, langkah strategis menuju swasembada energi. Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Rani Indira.
19: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Program pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS 100 gigawatt peak yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto di Gilimanuk, Bali adalah momentum emas untuk mempercepat kemandirian energi nasional. langkah awal penyiapan 14 proyek berkapasitas 5.300 MW peak membuktikan komitmen nyata pemerintah mengakhiri ketergantungan pada energi fosil. Pembangunan bertahap dengan berbagai skema mulai dari skala besar, terapung, atap, wilayah 3T, hingga sektor industri harus dieksekusi secara terukur dan tepat sasaran. RRI memandang keberhasilan megaproyek ini sangat bergantung pada sinergi lintas sektor. Kesiapan PLN dalam mengintegrasikan transmisi, distribusi, serta sistem penyimpanan energi menjadi kunci mutlak agar tambahan pasokan listrik benar-benar dirasakan rakyat. Transisi energi tidak boleh sekadar mengejar angka kapasitas di atas kertas, melainkan harus berfokus pada efisiensi dan pemerataan akses hingga ke daerah terluar. Lebih dari itu, PLTS 100 GW peak wajib menjadi penggerak ekonomi domestik. Pemerintah harus memastikan rantai pasok mulai dari industri panel surya, baterai, hingga penyerapan tenaga lokal hidup dan berkembang di dalam negeri. Dengan demikian, transisi hijau ini tidak hanya melahirkan energi bersih, tetapi juga mendongkrak daya saing industri nasional. RRI tentu mendukung penuh langkah strategis ini dengan catatan penting. Pengawasan ketat, transparansi, dan evaluasi berkala harus dikedepankan. Mari pastikan ambisi besar swasembada energi ini berubah manis. Pasokan listrik yang andal, ekonomi yang berkeadilan, dan kedaulatan bangsa yang kokoh. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Informasi mancanegara, puluhan warga Palestina menggelar aksi protes di Gaza City pada Minggu 30 Agustus untuk menuntut informasi terkait nasib orang-orang yang hilang sejak pecahnya konflik antara Hamas dan Israel pada 7 Oktober 2023. Aksi protes tersebut yang diselenggarakan oleh jaringan organisasi non-pemerintah Palestina digelar di luar markas besar Komite Palang Merah Internasional atau ICRC di Gaza City bagian barat bertepatan dengan Hari Korban Penghilangan Paksa Internasional yang jatuh pada 30 Agustus. Informasi dari dunia olahraga, National Paralympic Committee of Indonesia memperkuat sinergi bersama Kementerian Pemuda dan Olahraga membina atlet. Pemerintah memfasilitasi atlet berprestasi dan atlet muda potensial untuk bertanding pada berbagai kejuaraan internasional. Pernyataan resmi tersebut disampaikan untuk merespon perbincangan publik mengenai aksi penggalangan dana atlet disabilitas rungu.
20: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
3: Dan pendengar, kini kami akan ajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri bersama dengan Brigadir Ade. Ya, Brigadir Ade, silakan untuk informasi lalu lintas di beberapa ruas jalan pagi hari ini.
21: Baik, terima kasih Rudy. Dengan saya Brigadir Ade Sindia, hadir untuk menginformasikan arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja CCTV pertama kita menuju ke kawasan JPO Taman Anggrek, Jakarta Barat. Arus lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Slipi akan menuju ke arah Grogol dari jalur arteri terpantau ramai lancar, begitupun dari jalur tol dalam kota. Kemudian dari arah sebaliknya, dari arah Grogol yang akan menuju ke arah Slipi juga terpantau masih kondusif lancar, dan terlihat di kawasan ini ada pun jalur busway. Harap bagi para pengendara untuk tidak menjadikan alasan terburu-buru bagi Anda dapat melintasi jalur busway sebagai lajur kendaraan Anda. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Simpang Kedungan Kaliurang, Yogyakarta. Arus lalu lintas dari arah Kota Jogja atau UGM yang akan menuju ke arah Kaliurang atau Pakem.
22: Terpantau ramai lancar, perlambatan.
3: Ya, halo, Brigadir Ade. Halo. Ya, pendengar kami. Ya.
22: Antrian kendaraan sepanjang 200 meter ke belakang dan harap bagi para pengendara untuk tidak menerobos lampu merah demi keselamatan diri Anda dan juga pengendara lain. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan JPO Tebet, Jakarta Selatan. Arus lalu lintas dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Cawang terpantau ramai lancar. Kepadatan terlihat terjadi di jalur tol dalam kota Cawang menuju ke arah Semanggi, dan terlihat di jalur tol dalam kota masih diberlakukan kontraflow secara situasional melihat kondisi arus lalu lintas yang berada di lapangan. Meskipun arus lalu lintas di jalur tol dalam kota ini terpantau padat, harap bagi para pengendara untuk tidak menggunakan bahu jalan dikarenakan bahu jalan diperuntukkan dalam keadaan darurat. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan JPO Jam Sostek, Jakarta Selatan. Arus lalu lintas dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Semanggi terpantau kondusif lancar. Begitupun dari arah sebaliknya, dan untuk di jalur arteri terpantau adanya kepadatan di CCTV kami, yakni dari arah Semanggi akan menuju ke arah Pancoran. Dan harap bagi para pengendara yang melintasi jalur arteri untuk cek kembali plat nomor kendaraan Anda untuk disesuaikan dengan peraturan ganjil genap yang masih akan diberlakukan hingga pukul 10 pagi nanti. Dan berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1x24 jam terjadi sebanyak 216 kasus laka lantas dengan rincian 16 orang meninggal dunia, 44 orang luka berat, dan 250 orang luka ringan. Dan dari 216 kasus laka lantas tersebut, 72% didominasi terjadi pada waktu siang hari. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan, dan bagi Anda ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau dapat melalui WA Center di 0858715669. Brigadir Adi Sintia melaporkan dari Studio NTMC, salam presisi, selanjutnya kembali kepada Rudy di studio.
3: Ya, terima kasih Brigadir Adi untuk informasi lalu lintas di beberapa ruas jalan, di antaranya adalah JPO Taman Anggrek Jakarta Barat, kemudian juga diinformasikan Simpang Kentungan Kaliurang Yogyakarta, JPO Tebet Jakarta Selatan, dan JPO Jam Sostek Jakarta Selatan.
20: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Sobat RRI, pernah kepikiran gak, gimana sih berita proklamasi kemerdekaan Indonesia pertama kali disebarluaskan? Tanpa media sosial atau televisi, kabar kemerdekaan ini disiarkan lewat radio. Yuk, kita bahas sejarah perjalanan Radio Republik Indonesia, RRI, suara perjuangan yang telah menemani bangsa sejak 1945. Sejak pertama kali mengudara pada 11 September 1945, Radio Republik Indonesia telah menjadi saksi berbagai peristiwa bersejarah. Berawal dari perjuangan para pekerja radio yang ingin menyebarkan berita proklamasi, RRI berkembang menjadi lembaga penyiaran publik yang memainkan peran penting dalam membangun kesadaran nasional. Sehari setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, para pekerja radio yang tergabung dalam Persatuan Radio Ketimuran mengambil alih stasiun radio milik Jepang di Jakarta. Mereka kemudian membentuk RRI dengan Yusuf Ronodipuro sebagai salah satu tokoh utama dalam penyebaran berita kemerdekaan ke seluruh penjuru negeri. Di masa revolusi fisik, RRI jadi alat perjuangan rakyat. Ketika Belanda melakukan agresi militer, RRI tetap siaran secara gerilya untuk menjaga semangat perjuangan rakyat. Tahun 1950-an hingga 1980-an, radio jadi media utama masyarakat Indonesia. RRI dengan berbagai programnya jadi sumber berita terpercaya dan pemersatu bangsa. Dengan jaringan yang menjangkau hingga ke pelosok negeri, memberikan informasi, edukasi, dan hiburan untuk semua. Masuk era reformasi, RRI berubah jadi lembaga penyiaran publik pada 2002. Ini membuat RRI lebih bebas menyajikan berita yang independen dan berkualitas. Sekarang RRI juga makin eksis di era digital dengan streaming, media sosial, dan berbagai platform digital lainnya agar tetap relevan. Lebih dari sekedar radio, RRI adalah bagian dari sejarah bangsa. Dari masa perjuangan kemerdekaan sampai era digital, RRI tetap jadi suara Indonesia.
1: Apa bedanya BNPB dan Basarnas? Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Dua institusi ini merupakan institusi serupa tapi memiliki tugas dan fungsi yang berbeda loh. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB adalah sebuah lembaga pemerintah non-departemen yang mempunyai tugas membantu presiden. Fungsinya untuk membantu dalam perencanaan, pelaksanaan kegiatan penanganan bencana, kedaruratan secara terpadu, melakukan mitigasi kebencanaan mulai sebelum hingga sesudah. Itulah mengapa kita sering lihat BNPB memberikan pelatihan-pelatihan kepada masyarakat yang berada dalam kawasan rawan bencana atau KRB, serta menyiapkan kawasan pengungsian. Fungsi BNPB itu seperti membuat kebijakan dalam penanggulangan bencana, seperti jalur pengungsian, serta penanganan pengungsi. BNPB dituntut lebih cepat mengatur penataan pengungsian, serta memetakan daerah KRB secara luas. Lalu, apa tugas Basarnas atau Search and Rescue? Tugas Basarnas membantu Presiden untuk melakukan pertolongan dan evakuasi saat terjadinya bencana. Selain itu, Basarnas juga bertugas melakukan pencarian korban jika dalam suatu bencana ada korban yang menghilang tertimbun longsor, bangunan, atau terseret air. Basarnas juga melakukan koordinasi pelaksanaan penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan kepada instansi bantuan seperti TNI, Polri, dan BNPB. Selain BNPB dan Basarnas, ada juga Palang Merah Indonesia atau PMI yang bertugas dalam setiap bencana yang terjadi di Indonesia. Untuk tugas utamanya, yaitu pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang menjadi korban. Selain itu, PMI membantu menyediakan mobil ambulans untuk pertolongan pertama saat evakuasi.
2: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana. Tahukah kamu, buku Di Bawah Bendera Revolusi ternyata bukan buku yang ditulis Bung Karno dalam satu waktu. Buku ini adalah kumpulan tulisan dan pemikiran Soekarno yang lahir jauh sebelum Indonesia merdeka. Isinya berasal dari berbagai tulisan Bung Karno pada masa perjuangan, termasuk pemikirannya tentang nasionalisme, Islamisme, dan Marxisme. Menariknya, setelah Indonesia merdeka, tulisan-tulisan itu kemudian dikumpulkan dan diterbitkan menjadi sebuah buku. Jilid pertamanya terbit pada tahun 1959. Sementara jilid kedua berisi 20 pidato 17 Agustus Bung Karno yang disampaikan antara tahun 1945 hingga 1964. Dan ada satu fakta yang mungkin jarang diketahui banyak orang. Bung Karno sendiri yang memilih judul Di Bawah Bendera Revolusi. Buku ini bukan sekedar kumpulan tulisan lama. Ia seperti rekaman perjalanan pemikiran seorang tokoh tentang bagaimana sebuah bangsa harus merdeka, berdiri sendiri, dan menentukan masa depannya. Karena menurut Bung Karno, Kadang, untuk memahami seorang pemimpin, kita tidak cukup hanya mendengar pidatonya saja. Kita juga perlu membaca pikirannya.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Terus mengudara untuk Indonesia.
5: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
6: Indonesia menyapa pagi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendri Asmo, Direktur Utama LPPRRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, merdeka. Beta Budiwin Melkiaswati Mena, Wali Kota Ambon, atas nama pemerintah Kota Ambon dan seluruh masyarakat Kota Ambon, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Dengan tema Indonesia berdaulat, adil, dan makmur, kita memiliki tanggung jawab bersama untuk menjaga persatuan, merawat toleransi, dan memperkuat kebersamaan dalam keberagaman. Dari Kota Ambon, mari kita terus kobarkan semangat kebersamaan, mengisi kemerdekaan dengan karya dan pengabdian, serta memberikan kontribusi terbaik bagi kemajuan bangsa Indonesia yang sama-sama kita cintai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, om santi santi santi om, namo buddhaya, salam kebajikan, merdeka.

2026. 451 tahun perjalanan kota Ambon adalah perjalanan panjang yang penuh sejarah, keberagaman, persaudaraan, dan semangat untuk terus bertumbuh. Sebagai bagian dari masyarakat Ambon dan Maluku, RRI akan terus hadir menjadi ruang edukasi, informasi, hiburan, sekaligus perekat kebersamaan masyarakat. Dari Ambon untuk Indonesia, RRI terus mengudara, menyuarakan Ambon, menyatukan Indonesia. Ambon bersih, Maluku sehat, Indonesia maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve, Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan.

Sekali di udara tetap di udara. Baik, pendengar, saya menyapa Anda di pagi dengan salam khas kami atau semboyan kami RRI, sekali di udara tetap di udara. Iya, mulai sejak 45 sampai dengan saat ini ya, bersama bangsa dan tetap juga menemani pendengar dengan berbagai acara-acara yang kami suguhkan dari waktu ke waktu. Tadi kita sudah ikuti penyampaian berbagai informasi dalam Warta Berita Pro 3 pukul 9. Dan nanti pendengar informasi-informasi lainnya dalam Warta Berita, baik Warta Berita nasional maupun juga lokal, akan kami hadirkan juga. Dan nanti di pukul 13 akan hadir Warta Berita Olahraga. Kemudian nanti di pukul 15 atau di jam 3 sore nanti ada Dinamika Maluku, informasi lokal. Pukul 14 sebelumnya ada Lintas Seribu Pulau, siaran berjaringan, Korea Nusantara 3, Maluku dan Maluku Utara. Ya, ditambah juga dengan informasi-informasi yang kami hadirkan di sisi-sisi acara kami, musik dan informasi yang kami gelar di sepanjang waktu. Baik, pendengar, sudah di menit ke 42. Menit 42 dari pukul 9 waktu Indonesia Timur. Masih dalam nuansa pagi, saya ucapkan kembali untuk kesekian kalinya selamat pagi untuk pendengar di seluruh persada Nusantara. Di luar Indonesia Barat yang masih ada di nuansa pukul 7 lebih ya, ya jelang pukul 8. Ya, ini lagi pasti ada yang baru bangun tidur, ada yang sementara masih sarapan, ada yang sementara sudah siap-siap, ada yang sudah dalam perjalanan, ada yang sudah di lokasi di tempat kerja. Pokoknya semua-semuanya, ya selamat melewati hari ini dengan aktivitas Anda ya. Yang sarapan, semoga sarapannya jangan cuma air putih doang. Iya, ada anggapan bahwa ya bangun pagi-pagi ya sarapan cukup air putih doang. Iya. Kalau cuma air putih doang sarapan, bagaimana bisa bertahan sampai siang, sampai sore? Iya, begitu ya. Kalau

apa ya, kalau orang lagi diet ya tidak apa-apa. Baik. Tapi kadang juga kondisi juga yang mempengaruhi begitu ya pendengar ya. Iya, oke. Apapun di hari ini, semuanya pasti ada dalam nuansa bahagia saja. Dan yang paling utama, kita tetap dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Hari ini bertepatan di momentum 1 September ya, di awal September 2026. Kita sudah masuki bulan ke-9 ya, bulan ke-9. Dan otomatis kita masih lagi menjalani sisa 3 bulan, yaitu di bulan ke-10, 11, dan 12. Maka akan habislah sudah, tuntaslah sudah perjalanan kehidupan kita di tahun 2026. Perlahan namun pasti ya. Ada ungkapan orang pun bilang tutup mata buka mata ya. Tutup mata buka mata habis tahun. Ya begitu. Itu orang Ambon di Maluku kadang-kadang bilangnya begitu ya, tutup mata buka mata. Atau ada istilah lain juga, makan tidur, ya sampai habis tahun begitu ya. Tiba-tiba lagi sudah di penghujung tahun. Ya, September ceria, benar. Siapa bilang September tidak ceria? September pasti tidak ceria ya. Kata lagunya Vina Panduwinata, kata lagunya Ruth Sahanaya, iya ya. Saya akan buka selanjutnya di ruang informasi selanjutnya menuju ke pukul 10 waktu Indonesia Timur. Kita sambut dulu bulan September dengan keceriaan-keceriaan kita pendengar ya. Iya. Yeah.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita jumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati, jika kita menyimak berita yang viral di media massa maupun di sosial media, tentu ada keprihatinan mendalam pada diri kita semua. Bagaimana tidak, ternyata kasus korupsi juga dilakukan oleh mereka yang menjadi aparat penegak hukum. Sungguh, ini bukan perkara yang mudah untuk diterima. Bagaimana hukum ditegakkan ketika yang bertanggung jawab menegakkannya malah melencengkan? Dan ini jelas membuat kita juga bertanya-tanya, mengapa di negara yang dasarnya adalah Pancasila, hal-hal yang absurd seperti ini bisa terjadi? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, tentu saja Pancasila sebagai dasar negara pada akhirnya memberi pilihan pada kita sebagai warga bangsa. Apakah kita akan hidup sesuai dengan Pancasila itu atau malah bertolak belakang? Dan ini yang kemudian memang perlu kita carikan solusinya bersama. Bagaimana semakin banyak warga Indonesia, baik di kalangan rakyat maupun pejabat, yang sungguh-sungguh bisa mempraktikkan Pancasila. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah, kita sama-sama mengerti bahwa Pancasila memang bukan sekedar dasar negara, sebagai landasan hukum bagi semua hukum yang ada di tanah air kita. Dia juga filosofi yang luhur, dia juga jalan hidup kita sebagai bangsa. Otomatis mestinya Pancasila ini melandasi cara berpikir kita, cara berkata kita, cara bertindak kita. Tetapi untuk sampai kepada titik ini, memang setiap orang harus menghayati nilai-nilai dalam Pancasila. Setiap orang harus menghayati ketuhanan yang Maha Esa. Setiap orang harus menghayati kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan tentu saja keadilan sosial. Butuh banyak momen-momen reflektif bagi kita semua, agar kita bisa sungguh-sungguh mengerti makna terdalam dari masing-masing sila ini dan bagaimana kita menghayati, mempraktekannya secara nyata dalam keseharian. Kuncinya adalah mulai dari menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa. Membuat kita mau hidup dengan nilai-nilai yang paling luhur, nilai-nilai ketuhanan yang kemudian membuat kita konsisten dalam kebenaran.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Kakak, lagi dengerin apa?
1: Kakak lagi dengerin siaran luar negeri.
0: Itu kan siaran luar negeri. Boleh pinjam radionya?
1: Nih, ambil.
2: Kirim.
3: Pukul 13 waktu Indonesia Barat.
0: Nah, ini Kak, siaran radio kita FRI.
1: Ngapain juga dengerin siaran RRI?
0: Kita kan Indonesia, jadi harus dengar RRI.
1: Alah, sok tahu kamu.
0: Bukannya sok tahu, Kak. Kakak kita yang harus tahu.
1: Kenapa emang?
0: Kak, kalau kita dengar RRI, kita tahu banyak informasi yang terjadi di negara kita.
1: Siapa yang bilang?
0: Ya aku tahu dong, Kak. Lagian kalau kita dengar RRI, kita juga ikut menyuarakan Indonesia. Gitu, Kak.
4: Terus dengarkan RRI. Bersama RRI, kita menjadi sabuk pengaman informasi dan ikut menyuarakan Indonesia.
5: Kita akan nantinya menuju ke pukul 10 waktu Indonesia Timur pagi ini, pendengar. Sebelum nanti untuk lagu Indonesia Raya dan juga pengucapan teks Pancasila, saya bagikan dulu informasi untuk Anda. RRI Fest 2026 menjadi salah satu ruang bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM di Maluku atau Kota Ambon pada khususnya memperkenalkan produk sekaligus perluas jejaring usaha. Kegiatan yang berlangsung 1 dan 2 September ini menghadirkan pasar UMKM sebagai salah satu rangkaian kegiatan yang dilaksanakan oleh RRI Ambon di hari ini. Kepsta RRI Ambon yang dipeter Latuheru pada hari ini, Selasa 1 September 2026 mengatakan, pemberdayaan UMKM menjadi salah satu fokus yang didorong melalui pelaksanaan RRI Fest 2026. Kehadiran pelaku UMKM menjadi bagian penting dalam menghidupkan kegiatan sekaligus menunjukkan potensi ekonomi kreatif Maluku. Ia pun menilai pelaku UMKM Maluku memiliki beragam potensi dan kreativitas yang perlu terus diperkenalkan kepada masyarakat luas melalui RRI Fest. Para pelaku usaha mendapatkan ruang untuk memperkenalkan produk sekaligus membangun hubungan dengan konsumen dan juga pelaku usaha lainnya. Sementara itu, pendengar informasi yang lain, lembaga LPP RRI Ambon hari ini menggelar kegiatan Jalan Sehat dalam rangka memeriahkan RRI Fest 2026 yang dirangkaikan dengan Bintang Radio juga jelang peringatan Hari Radio ke-81. Dan ditandai tadi dengan pelepasan balon ke udara berlangsung di depan kantor RRI Ambon hari ini, Selasa 1 September 2026. Kegiatan ini menjadi bagian dari perayaan semangat kebersamaan sekaligus bentuk apresiasi terhadap kontribusi RRI dalam memperkuat fungsi media bagi masyarakat dan bangsa. RRI Fest 2026 merupakan sebuah kegiatan yang diselenggarakan sebagai wujud perayaan semangat kebersamaan. Demikian diungkapkan Kepala Stasiun LPP RRI Ambon, Hiani Peter Latuherum. RRI Fest 2026 berlangsung selama 2 hari, hari ini dan besok 1 dan 2 September 2026 dengan menghadirkan sejumlah kegiatan bagi masyarakat. Rangkaian kegiatan tersebut meliputi jalan sehat yang sudah digelar tadi, kemudian dilanjutkan dengan donor darah, pasar UMKM yang sementara berlangsung saat ini, pentas seni serta pemeriksaan kesehatan gratis. Pelaksanaan RRI Fest tidak terlepas dari dukungan berbagai pihak yang turut berkontribusi dalam menyukseskan kegiatan. Dan kami mengapresiasi kontribusi dari berbagai sponsor atau mitra kerja kami dalam kegiatan ini. Selanjutnya, kegiatan Jalan Sehat tadi sekaligus juga aksi bersih lingkungan dan pungut sampah di sepanjang jalan yang dilewati oleh peserta Jalan Sehat. Kemudian diikuti juga Kepala Stasiun RRI Ambon dalam Jalan Sehat tadi, Kepsta TVRI Stasiun Maluku, para pegawai RRI, para pensiunan dan mawarita, pemerhati juga fans, bahkan pelajar, mahasiswa PKL dan pelaku UMKM. Saat ini pukul 10 waktu Indonesia Timur, kita dengarkan bersama dulu kumandang lagu Indonesia Raya dan pengucapan teks Pancasila.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.
6: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, media sosial ramai membicarakan sebuah video yang cukup mengundang perhatian publik. Dalam rekaman itu terlihat seorang ibu di kota Medan yang dengan berani mengejar seorang penjambret yang baru saja merampas barang miliknya. Sang penjambret mencoba melarikan diri menggunakan sepeda motor. Namun sang ibu tidak menyerah. Ia terus mengejar sambil berteriak meminta bantuan. Aksinya yang spontan, penuh keberanian dan terekam kamera warga akhirnya viral di berbagai platform media sosial. Banyak orang yang memuji keberanian ibu tersebut yang tidak gentar menghadapi pelaku kejahatan. Peristiwa ini sebenarnya bukan hanya sekedar kisah keberanian seorang warga biasa. Di balik kejadian itu, ada pelajaran yang cukup menarik bagi kita semua, termasuk bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Kadang dalam dunia usaha kita juga mengalami penjamretan dalam bentuk yang berbeda. Ada pelanggan yang tidak jujur, ada mitra yang tidak menepati janji, ada pihak yang mencoba mengambil keuntungan secara tidak fair, bahkan ada pula yang mencoba merugikan usaha kita dengan cara yang tidak etis. Dalam situasi seperti itu, banyak pelaku usaha memilih diam. Mereka merasa malas berhadapan dengan konflik. Ada yang takut reputasinya terganggu, ada yang merasa lebih baik mengalah saja. Padahal, kadang sikap terlalu diam justru membuat orang lain menjadi semakin berani merugikan kita. Keberanian ibu di Medan ini mengingatkan kita bahwa dalam hidup, termasuk dalam bisnis, ada saatnya kita perlu berani berdiri dan membela apa yang menjadi hak kita. Bukan dengan emosi yang meledak-ledak, tetapi dengan sikap yang tegas dan jelas. Dalam dunia usaha, keberanian juga berarti kita menegakkan aturan. Berani menolak transaksi yang tidak sehat, berani menjaga integritas bisnis kita meskipun mungkin tidak terlalu nyaman. Namun di sisi lain, keberanian juga harus disertai dengan kebijaksanaan. Dalam bisnis, kita tidak bisa bertindak gegabah. Kita tetap perlu berpikir jernih, mencari solusi yang tepat dan menjaga keselamatan serta reputasi usaha kita. Kisah seorang ibu yang berani mengejar penjambret di Medan ini menjadi pengingat bahwa keberanian seringkali datang dari tempat yang sederhana. Dari orang biasa yang tidak mau menyerah begitu saja ketika sesuatu yang menjadi haknya dirampas. Dan bagi para pelaku bisnis, keberanian seperti inilah yang juga seringkali menjadi bahan bakar untuk bertahan, bangkit, dan terus memperjuangkan usaha yang sedang kita rintis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI. Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, kita menyongsong 81 tahun Indonesia Merdeka. Kita telah berjalan cukup jauh semenjak proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia dibacakan oleh Soekarno-Hatta. Pertanyaannya adalah, apakah pada saat ini kita sudah mencapai cita-cita kemerdekaan? Jika kita merenungkan dengan objektif, tentu saja kita harus banyak memperbaiki cara kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena kita memang masih jauh dari pencapaian cita-cita kemerdekaan. Kita belum sepenuhnya menjadi negara yang berdaulat. kita belum sepenuhnya berdaulat secara politik, secara ekonomi, maupun secara kebudayaan. Saudara dan saudari yang saya hormati, oleh karena itu menjadi sangat penting kita menengok kembali apa kesepakatan dasar para pendiri bangsa, apa rumusan yang telah disampaikan oleh beliau-beliau yang dulu membidani kelahiran Republik Indonesia. Pertama jelas, kita harus kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945 yang dirumuskan oleh para pendiri bangsa. Berikutnya, kita kembali kepada Pancasila sebagai dasar negara, sebagai filosofi agung dan jalan hidup bangsa Indonesia. Tentu saja kita juga harus kembali kepada semboyan yang luhur yang diangkat dari budaya bangsa Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Saudara dan saudari yang saya hormati, kemajuan sebuah bangsa bagaimanapun juga pasti terkait dengan kemampuan bangsa itu untuk membangun budaya yang luhur. Bung Karno pernah mengingatkan agar kita kembali menjadi bangsa yang berbudaya sesuai dengan jati diri. Tentu, makna sederhananya adalah kita kembali menjadi bangsa yang berpancasila, bangsa yang berpikir, berkata, bertindak sesuai dengan landasan prinsip-prinsip agung di dalam Pancasila. Ketika kita menjadi bangsa yang pancasilais, menjadi bangsa yang berketuhanan, berkemanusiaan, berpersatuan, berkerakyatan, dan berkeadilan, tentu saja kita akan menjadi bangsa dengan perilaku yang membawa harmoni, membawa kedamaian, dan membawa kepada kemajuan dan kesejahteraan. Tapi memang ini menjadi PR yang tidak mudah, bagaimana membuat kita semua kembali menghayati dan mempraktikkan nilai Pancasila. Tapi kita tidak boleh menjadi lemah, apalagi patah semangat. Mari kita gaungkan semangat Pancasila di dalam jiwa kita.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Kami masih ada untuk tetap temani Anda di September ceria, September pagi bahagia di 1 September 2027. Untuk nuansa Maluku pagi akan segera nanti berakhir di jelang pukul 11. Dilanjut lagi dengan nuansa Maluku siang nanti digelar hingga menuju ke pukul 15. Dan tentunya di sepanjang hari ini kami tetap setia dan tetap semangat untuk menemani Anda. Keceriaan kami di September ceria, juga keceriaan Anda pendengar. Dan kami yakin sungguh bahwa Anda juga di rumah ceria dan Anda juga hari ini sehat. Ya, karena hari ini hari pertama di bulan September, sepasti akan terlihat jelas wajah-wajah yang penuh dengan senyuman, wajah-wajah yang penuh dengan ungkapan kebahagiaan, wajah-wajah yang penuh dengan ungkapan sukacita, wajah-wajah yang penuh dengan senyum kegembiraan. Karena di awal bulan ya, baik yang aktif maupun nonaktif, dalam hal ini baik Anda sebagai ASN, karyawan dan lain sebagainya, di awal bulan sepasti wajahnya ceria karena mendapatkan upah atau baru gajian. Sementara Anda yang pensiunan juga sama ya, mendapatkan hak Anda sebagai pensiun, tentunya ada wajah ceria dan senyuman yang tersumbar dari ganteng dan cantiknya wajah Anda pendengar. Baik, yang pasti itu semuanya ada sebagai pelengkap saja ya, sebagai pelengkap hidup Anda dari satu sisi. Namun yang paling utama itu adalah Anda memastikan bahwa sampai dengan saat ini Anda tetap dalam sehat walafiat. Itu saja ya. Karena kalau semuanya sehat walafiat, ya pasti semuanya juga akan bisa terpenuhi ya. Kalau Anda sehat walafiat, Anda bisa kerja, Anda bisa cari uang. Kalau Anda sehat walafiat, Anda bisa bikin kegiatan, Anda bisa lakukan kegiatan, Anda bisa kemana-mana, Anda bisa jalan-jalan, Anda bisa ronda-ronda, Anda bisa bersenang-senang, Anda bisa berpiknik, Anda bisa berwisata. Pokoknya segala macam ya, kalau kita sehat walafiat. Tapi kalau kita sakit, apa yang bisa kita berbuat? Ya kan? Semuanya bagaikan mati suri pendengar ya. Jadi pastikan kondisi kita tetap sehat. Ya, sehebat-hebat apapun, sekuat-kuatnya kita ya, dari berbagai sisi, dari sisi finansial, dari sisi fisik, dari sisi ekonomi. Tetapi kalau kita sakit, apa yang bisa kita berbuat ya, pendengar? Ada pengalaman yang bisa menjadi inspirasi buat kita ya, seorang miliarder ya, yang mau dibilang dia memiliki uang atau kekayaan yang wah, boleh sampai dikatakan seorang miliarder ya. Berarti kekayaannya sampai miliar dalam hitungan uang, kekayaan uang dia seorang miliarder. Tetapi ketika sakit, kekayaan itu tidak mampu menolongnya atau menyelamatkannya. Nah ini ya, ini sebuah fakta hidup yang bisa menjadi inspirasi buat kita ya. Seberapa hebat kamu, seberapa banyak harta kekayaanmu, tetapi ketika Anda sakit secara, ya Anda sakit dan sakit itu tidak bisa disembuhkan, ya otomatis percuma ya. Walaupun Anda punya kekayaan itu dijual sampai habis untuk berobat, tapi kalau kesembuhan tidak dapati ya tidak bisa ya. Oke. Nah pendengar, syukurilah ketika kita memasuki bulan yang baru dan kita sudah mengakhiri bulan yang lama, menapaki dan menjalani kehidupan di bulan yang baru ini, pertama-tama kita harus mensyukuri itu kepada Tuhan. Karena sehebat apapun kita, tanpa penyertaan Tuhan yang Maha Kuasa, semuanya akan sia-sia. Amin. Amin. Anda orang percaya, saya juga demikian. Kita semua orang yang percaya akan adanya Tuhan atau Sang Pencipta. Baik. Oke. Saya lanjut untuk Anda pendengar. Sementara di halaman depan RRI Ambon, ya suasananya semakin ramai. Ya ada pentas seni, ada juga pembagian door prize, ada juga pengundian dengan begitu banyaknya hadiah-hadiah yang dibagikan oleh sponsor. Kemudian juga ada pasar UMKM, ada kuliner, ada produk-produk ya. Anda bisa datang ke sini di sepanjang hari ini dan besok. Pendengar, juga ada jual kebutuhan pangan berupa beras murah. Yang sebenarnya tadi menurut pantauan saya tadi di bawah itu ya laris manis sekali ya, warga yang kebetulan juga walaupun bukan peserta kegiatan hari ini, tetapi mereka kebetulan melihat ada pasar UMKM, pasar murah menjual sembako, mereka pun singgah di sini ya. sehingga untuk membeli pangan beras tadi, dan sepertinya sudah habis tadi ya, di meja satu sudah habis, bahkan meja yang berikutnya juga sudah terlihat sudah hampir habis ini. Karena stok hari pertama ini tadi saya tidak memastikan tadi berapa stok beras yang dijual tadi, tetapi pada akhirnya meja tadi yang ditumpuki dengan tumpukan-tumpukan beras sekarang semuanya sudah terlihat kosong, mejanya sudah kosong. Berarti semuanya sudah dibeli oleh para pembeli atau warga masyarakat yang membanjiri tadi ketika pasar UMKM dibuka. Kemudian sementara di posisi lainnya juga di bagian UMKM yang lainnya ada kuliner masih tetap diminati dan diborong atau dipadati oleh pengunjung, baik peserta kegiatan di hari ini ataupun juga ada warga, ya ada yang kebetulan melintas dengan kendaraan kemudian melihat langsung singgah membeli kemudian pergi. Kemudian juga ada kuliner yang saat ini lagi populer di Kota Ambon, yaitu kopi Papa Lele yang juga hampir setiap waktunya beraktivitas di depan RRI, baik khususnya di sore hingga malam. Kemudian ada juga Roti John, ya John House, yang belakangan ini makin populer pendengarnya, yang turut juga ambil bagian dalam pencanangan RRI, kegiatan RRI Fest Bintang Radio dan HUT atau Hari Jadi ke-81 RRI kali ini ya. Dan saya juga sempat melihat tadi ya untuk John House ini ya juga mendapat sambutan yang luar biasa ya dari peserta maupun juga warga yang melintas. Bahkan tadi juga saya melihat kepadatan yang cukup berarti ya ketika diserbu oleh warga. Biasanya John House ini aktivitasnya di sore hingga malam, tetapi untuk RRI Fest di dua hari ini ya John House atau Roti John ini sengaja kami undang untuk berpartisipasi di kegiatan di hari ini pendengar. Jadi kalau Anda ingin mendapatkan Roti John House, ya langsung saja ke sini ya. Kemudian juga ingin menikmati kopi Papa Lele sambil nongkrong, sambil dengaran musik. Kebetulan di sini ada juga pentas seni, ada juga bagoyang, ya ada tarian atau dance yang digelar. Dan nanti juga ada kegiatan donor darah yang akan dilakukan ya pendengar ya. Oke. Bagi Anda yang sudah mendaftarkan diri untuk kegiatan donor, ya jangan lupa untuk berpartisipasi. Setetes darah Anda sangat berguna bagi mereka yang membutuhkan. Kita juga membantu PMI dalam dalam melaksanakan misi atau tugas kemanusiaannya untuk penyediaan stok darah di Kota Ambon. Kemudian juga nanti akan ada lomba-lomba yang digelar, perlombaan untuk meramaikan RRI Fest ini dan juga jelang hari radio. Nah, pendengar saya, saat ini juga untuk Anda pemerhati dan pendengar setia di rumah, ya, jangan lupa kita berbagi keceriaan dan kita juga berbagi kebahagiaan, juga berbagi kegembiraan di hari ini. Anda pendengar setia, Anda pemerhati, pendengar RRI Ambon di mana saja berada, kalaupun lagi mendengarkan saat ini, saya juga membuka kesempatan bagi Anda, partisipasi Anda. Mungkin ada sesuatu yang ingin Anda suarakan atau sampaikan di saat ini, ya ungkapan suara hati Anda. Mungkin Anda ingin menyampaikan bagaimana respon Anda sebagai pendengar setia RRI. Mungkin ada yang mau disampaikan jelang hari radio ini. Anda punya saran, Anda punya aspirasi, Anda punya usul ataupun juga tangkapan ataupun juga ide-ide yang cemerlang, ide-ide segar untuk RRI ke depan ya. Kalau Anda pemerhati yang setia juga silakan line telepon 3834921, kemudian juga di nomor WhatsApp kami 08 13 5624 5886, menunggu Anda. Apa yang ingin Anda suarakan, Anda ingin sampaikan, ya saya siap merespon Anda. Kita coba sharing-sharing informasi atau berbagi cerita di sini. Iya, sementara pembagian undian bahkan door prize kemudian juga kegiatan ini masih tetap saja berlangsung. Sayup-sayup Anda dengar di bawah ya, suara MC yang berkumandang di udara masih tetap terdengar. Baik, 3834921, saya mengundang pendengar setia kita di pagi ini. Apa yang ingin Anda sampaikan, suarakan di kesempatan ini, kita mengawali September ceria. Halo, pagi. Halo pagi.
1: Pagi kakak.
0: Ya pagi. Selamat pagi.
1: Selamat pagi kakak.
0: Iya ini orang-orang dekat-dekat saya nih. Aduh satu jingkal saja nih.
1: Barang bagaimana kakak?
0: Iya. Ada posisi mana nih, Mama Yaya?
1: Siap mau kerja nih.
0: Oh iya. Oke, ini ada di Mama Yaya pun jalurnya ada rame nih, ada Pono deng orang-orang ini.
1: Iya kakak, jaga kebersihan lah.
0: Iya, pokoknya aman. Tadi ketemu juga su, ini tenang saja. Di sini ada Dokter Cinta, ada Dokter Rindu Berkam.
1: Iya.
0: Ada ketemu punya.
1: Lagi apa kakak?
0: Ya.
1: Dokter Rindu dong berjalan lagi.
0: Oh iya, tadi dong rame. Kalau ketemu ya bunda-bunda fan semua ada, Bunda Poppy, ada ketemu punya ketua fan semua juga semuanya ikut nimbrung.
1: Bunda Poppy dong bajar apa kakak?
0: Iya, dong tadi rame.
1: Iya, pasti yang kata saya bisa ikut kakak, orang sekolah lain.
0: Oh iya, pagi-pagi ada antar sana sini ya, iya.
1: Dua sekali nih kakak, bukan satu.
0: Itu sudah, jadi kawal ini sayap dua ini jadi
1: itu sudah
0: oke ya itu saja yang mau disampaikan atau apa yang mau disampaikan lagi ada mau bilang apa lagi mau bisnis
1: kakak radio tuh banyak kali dia gangguan lagi apa kakak
0: ada dari sisi siarannya ya
1: iya satu tuh kakak gangguan sama sekali tuh
0: apa di frekuensi mana nih
1: Provinsi Pro 1 punya
0: Pro 1, oke baik nanti saya teruskan
1: Pro 4 tuh jalan stabil
0: Oke, iya baik

0: Belum makan lah, belum isap rokok sabatang lah, sudah siang semangat. Nah sudah mulai meraju tuh, itu mirip-mirip. Oke, tapi informasi atau komentarnya ataupun informasinya nanti akan saya teruskan ya.
1: Iya kakak.
0: Baik, oke.
1: Ya kakak kasih. Begitu juga ada siap-siap mau turun pilih orang sekolah nih.
0: Oke, baik, siap-siap, terima kasih.
1: Iya.
0: Oke. Pendengar Anda yang lain ya, pendengar setia maupun juga pemerhati, bahkan saudara-saudara kita warga Kota Ambon, warga Maluku, pendengar kita di mana saja berada yang senang mendengarkan RRI, baik secara umum, secara khususnya di RRI Ambon. Hari ini saya buka kesempatan bagi Anda, silakan apa yang mau Anda sampaikan. Kebetulan di awal September ceria, di bulan bersejarahnya bagi radio, ya bulan bersejarahnya bagi RRI ya. Di hari ini untuk RRI Ambon sudah melakukan kegiatan pencanangan untuk beberapa kegiatan, diantaranya kegiatan RRI Fest, kemudian Jelang Bintang Radio akan segera digelar untuk tahun ini, dan juga Jelang Pemain Hari Radio ke-81 tahun 2026. Bagi ini pendengar, saya sudah berkeliling di setiap sisi, setiap ruangan yang ada di sini, ya semuanya berkumpul menjadi satu ya semuanya. Oke, nanti sebentar. Ada pendengar kita. Ya, halo, selamat pagi. Halo.
2: Halo, selamat pagi, Bung Teh.
0: Pagi, dengan siapa di mana?
2: Dengan Edi.
0: Bung Edi di belakang saya ya, Bung Edi.
2: Iya, Bung Teh.
0: Apa kabar hari ini, Bung Edi?
2: Bahwa.
0: Ya.
2: Di Pro 3 ini.
0: Oh, Pro 3.
2: Hampir tiap hari, sebentar hilang siaran.
0: Oh iya, baik.
2: Ada.
0: Ya.
2: Jadi tolong diakan juga.
0: Iya.
2: Karena semua RRI ini kan milik negara, milik bangsa tuh.
0: Siap. Nah, oke, okay, Pak Edi.
2: Jadi ketua mesti ya, ya paling peduli lah.
0: Ya. Nah, ya. Langsung saja Pak Edi, memang ya, ya langsung saja Pak Edi ya.
2: Bukan dengar lagu saja, tapi kemudian dengan berita.
0: Informasi betul, ya. Oke, okay, siap. Berbagai macam, ya.
2: Karena RRI Pulau Tiga ini kan banyak beritanya, informasinya.
0: Ya.
2: Bahas masalah ya.
0: Oke. Baik.
2: Jadi, kalau bisa tolong jangan sebentar ada siarannya, sebentar yang ada, begitu ya. Ya, semoga RRI tetap jaya ya.
0: Oke, ya.
2: Oke, terima kasih Bung Teh, selamat siang.
0: Iya, siapa ini? Terima kasih. Iya.
2: Ya.
0: Semangat. Iya. Terima kasih untuk Pak Edi di belakang Soya. Iya, Pak Edi, pendengar kita yang setiap harinya mendengarkan siaran baik Pro 1 dan juga Teristimewa Pro 3. Pak Edi, pendengar yang senang mendengarkan berita-berita yang dihadirkan Pro 3, sehingga beliau juga peduli atau sangat concern ketika mendengarkan RRI, siaran Pro 3 maupun Pro 1. Dan jika ada hal-hal yang memang sedikit mengganggu kenyamanan di telinga ya, pasti Pak Edi ini langsung menginformasikan bahwa ada terjadi A, B, C, D dan sebagainya ya. Terima kasih Pak Edi untuk kepeduliannya untuk terus menjadi pendengar setia sekaligus ikut memantau siaran RRI. Ya, untuk ketahuan ya, memang informasi terakhir ketika kita melakukan evaluasi di hari kemarin ya, diketahui bahwa pemancar Pro 3 saat ini ada dalam kondisi, istilahnya kalau manusia dia lagi orang bilang lagi sakit gitu ya, ada kesehatannya lagi terganggu pada pemancarnya, sehingga kadang-kala sewaktu-waktu mengganggu sinyal ataupun audio dari siaran Pro 3 itu sendiri. Dan sampai dengan saat ini masih ada terus dilakukan perbaikan dan juga masih menunggu peralatan yang harus dipasok dari luar. Ya, dia punya komponen peralatan ya, underdeal yang harus diganti. Ya, begitu ya. Oke, jadi ibarat manusia ya, ketika ada bagian tubuh yang sakit harus diobati. Begitu juga peralatan ya.

ya pemancarnya. Ketika ada yang terganggu, pasti ada peralatan yang mungkin kondisinya sudah lemah, ya. Jadi akan berpengaruh juga pada peralatan tersebut, ya. Jadi harus diganti dengan yang baru biar kembali stabil begitu. Baik, ya. Mohon maaf ya Pak Edi ya. Memang ya itu yang terjadi dan memang tidak dipungkiri, tapi tidak akan dibiarkan berlarut-larut Pak Edi. Tim teknisi kita ya, bagian TMB atau Teknik Media Baru sementara terus melakukan upaya-upaya ya untuk menghadirkan layanan audio yang baik dari pemancar-pemancar kami. Pemancar kami juga dipasok sementara juga ya dalam proses perbaikan lagi ke depan. Dan begitu juga dengan Pro 1 ini, ya memang ada kendala utamanya terjadi pada peralatan pemancarnya. Ya, kalau di studio dan penyiarnya semuanya aman-aman saja. Ya, oke, baik. Jadi untuk radio ini memang yang menjadi senjata utamanya itu ya peralatan kita, pemancar kita ya. Kalau pemancarnya sakit, pemancarnya gangguan, ya bagaimana kita bisa menghadirkan siaran yang baik gitu ya Pak Edi ya. Oke, mohon ya tidak mendukung dalam bentuk apa begitu, tapi dukung saja dalam doa dan harapan bagi teman-teman kami atau rekan-rekan kami yang melakukan perbaikan ini. Semoga lebih cepat lebih baik ya. Oke, kata Pak Yusuf Kala, lebih cepat lebih baik gitu. Oke, ada yang lain? Pendengar kita yang lain, ya, bukan saja dari Kota Ambon, Maluku, Kabupaten Kota, tapi pendengar kita di luar daerah juga, silakan. Di luar Ambon, luar Maluku, kalau ada yang menyampaikan suara hati Anda, aspirasi Anda, masukan, kritik, saran, dan sebagainya, saya nantikan kehadiran Anda, ya. Langsung telepon di 38349 21, atau juga bisa kirim pesan WhatsApp. Oh, ternyata ada pendengar kita yang pagi ini baru habis kegiatan senam pagi ya. Jadi tadi tidak sempat bergabung. Oh ya, tidak apa-apa, dimaklumi ya. Karena memang waktu kita itu ya. Iya, bertuburukan, tidak apa-apa. Baik, saya lanjut lagi, nanti juga ada informasi akan saya bagi untuk Anda pendengar, tapi saya masih tetap saja memanfaatkan sisa waktu ini jelang pukul 11 untuk pendengar kita yang ingin bergabung. Ya, pendengar di depan halaman depan kantor RRI masih terus ya berkolaborasi dalam kebersamaan ya Angkasa Nakaswati LPPD Ambon, kemudian juga para siswa magang, kemudian juga para mahasiswa lainnya, kemudian juga para pelaku UMKM, kemudian juga fans RRI Ambon juga pemerhati dan juga kerabat-kerabat lainnya dan handal tolan. Dan tak lupa juga para purna bakti atau para pensiunan Angkasawati LPPD Ambon yang juga turut hadir ya bersama di kegiatan hari ini. Dan sementara lagi ya maklum kalau sudah ketemu pasti harus ya cerita-cerita dulu ya, duduk kumpul-kumpul dulu, duduk sama-sama ya, curhat-curhat dan ya begitulah ya, sambil ngopi sambil nyantai gitu ya. Dan itu sementara berlangsung sampai dengan saat ini di RRI Ambon pendengar. Bagi yang teman-teman kita ya, para purna bakti kita yang tidak berkesempatan di hari ini, ya masih ada kesempatan di hari besok, bahkan nanti di puncak peringatan Hari Radio pada 11 September ya. Seperti biasa pada puncak peringatan Hari Radio di 11 September itu nanti ada kegiatan seremonial utama yang dilakukan dari waktu ke waktu, yaitu penyulutan api obor Tri Prasetya. Dan satu hal lagi yang ingin saya informasikan untuk Anda, ya, ya, saya sampaikan untuk Anda, untuk pendengar setia dan pemerhati, ya, RRI Ambon, bahwa nanti di tanggal 11 itu selain kegiatan-kegiatan yang sudah di ini, pada malam harinya, di tanggal 11 malam itu, pada malamnya itu nanti ada kegiatan atau acara ramah tamah. Tahu kan ramah tamah? Malam keakraban lah gitu ya. Iya, malam keakraban ya. Jadi nanti di situ semuanya ya, baik kita sebagai angkasawati aktif maupun juga purna bakti maupun juga siswa magang, kemudian juga pemerhati fans, ya kita akan ada dalam malam keakraban di tanggal 11 malam. Iya.
kita akan mungkin ada sedikit syukuran atau mungkin ada sedikit malam gembira begitu ya, namanya malam keakraban. Dan nanti akan berlangsung di aula RRI Ambon atau di auditorium Sosdevredes. Ya, itu di tanggal 11 malam ya. Jangan lupa ada malam keakraban. Jadi nanti untuk teman-teman kita yang sudah pernah bakti, ya pasti nanti akan dari mulut ke mulut akan menyampaikan informasi ini untuk ada secara bersama-sama di itu. Bung Fabio, terima kasih Bung Fabio. Ya, hanya ingin menyapa Bung Teis yang lagi bertugas di hari ini. Ya, Bung Fabio, ya terima kasih ya. Bung Fabio dan teman-teman jangan lupa, ya seperti biasa di jelang dalam menyambut hari radio, nanti ada Anjang Sana ya dari RRI Ambon untuk para pendengar, pendengar RRI khususnya para penyandang berkebutuhan khusus, Bung Fabio dan teman-teman seperti biasa, seperti di tahun-tahun kemarin ya. Iya, baik. Bung Deden juga demikian, Bung Fabio dan beberapa teman lainnya juga nanti pada saatnya, pada hariannya nanti ya, akan ada itu ya. Dan sesuai rencana nanti itu di tanggal 7 ya. Baik. Jadi ketika di tanggal 7 jangan kemana-mana Bung Fabio ya. Ketika tim dari RRI Ambon berkunjung ke rumah, Anda tidak berada di tempat ya gitu ya. Jadi standby.

0: Baik, untuk Maluku pagi ini akan segera tuntas jelang pukul 11 waktu Indonesia Timur. Dan sepertinya ada yang mau lagi bergabung bersama kami di saat ini, di beberapa menit tersisa ini. Halo.
1: Selamat pagi, selamat siang.
0: Halo.
1: Ya, halo Pak.
0: Dari mana?
1: Ini saya aja, dari Bank BNI, Bu.
0: Oh iya. Baik, saya pikirnya itu tadi ada pendengar kita yang ingin bergabung. Iya, memang mereka bergabung di jalur telepon kami, tetapi untuk keperluan yang lain atau kepentingan yang lain begitu ya. Oke, baik. Sekarang sudah jelang pukul 11, nanti kami hadirkan dulu program Cek Fakta ya. Setelah itu nanti... Setelah itu kami teruskan lagi kembali untuk program acara berikutnya di Lembaran Musik dan Informasi.

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Cek fakta Pro 1 RRI Ambon.
2: Realisasi pendapatan APBD Provinsi Maluku tahun anggaran 2026 telah masuk zona hijau dan melampaui rata-rata nasional. Capaian ini menunjukkan kinerja positif pemerintah daerah dalam mengoptimalkan penerimaan untuk mendukung pembiayaan pembangunan. Kepala Bapenda Provinsi Maluku Jalaluddin Salampesi mengatakan, hasil tersebut merupakan buah dari kerja bersama dan koordinasi lintas sektor. Penguatan pengelolaan pendapatan dilakukan melalui optimalisasi potensi pajak dan retribusi daerah. Ia menjelaskan, pencapaian tersebut tidak terlepas dari kebijakan fiskal yang disesuaikan dengan perkembangan ekonomi regional maupun nasional. Dukungan berbagai pihak juga berperan dalam menjaga peningkatan penerimaan daerah sepanjang tahun berjalan.
1: Sekian cek fakta.

Di Maluku pangan begitu beragam, dari hasil kebun hingga hasil laut yang sejak dulu sudah menjadi bagian dari kehidupan. Tapi coba dilihat lagi, kalau bahan pangan banyak tersedia di sekitar kita, lalu mengapa kebutuhan sehari-hari masih banyak bergantung dari luar? Sagu jangan cuma jadi cerita masa lalu. Ikan jangan cuma pergi sebagai bahan mentah. Karena pangan dari tanah dan laut kita harus mampu menguatkan masyarakat kita. Disinilah merdeka pangan menjadi penting. Dan begitulah cara kita

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Menyongsong kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus, yang pada tahun ini masuk ke usianya yang 81 tahun. Tentu saja kita perlu dengan sungguh-sungguh merenungkan apa yang kita bisa perbuat agar negara ini menjadi lebih baik lagi, agar cita-cita kemerdekaan sungguh-sungguh bisa diwujud. Jelas bahwa di dalam pembukaan kita punya cita-cita besar, rakyat sejahtera, rakyat menjadi cerdas, rakyat betul-betul terlindungi, terayom, dan kita sebagai sebuah bangsa dan negara yang besar bisa turut serta menciptakan perdamaian dunia. Jika kita berkaca pada kenyataan diri kita di saat ini, tentu saja kita harus mengakui masih ada jarak yang cukup lebar. Nah, pada titik itulah kita memang kemudian harus mengerti banyak hal harus kita perbaiki. Di tingkatan rakyat, di tingkatan pejabat, harus bersama-sama reflektif, harus sama-sama mawas diri. Kita tidak bisa sekedar menyalahkan pejabat yang bagiannya suka melakukan tindakan penyalahgunaan kekuasaan atau bersikap koruptif dan seterusnya. Tapi kita juga harus mawas diri sebagai rakyat. Apakah sebagai rakyat kita sudah punya jiwa patriotik? Apakah sebagai rakyat kita sudah hidup di dalam harmoni? Bersikap baik kepada sesama manusia, menghormati tanah, menghormati air, menghormati bumi ini. Sudahkah kita punya keberadaban di dalam keseharian kita? Apakah kita sudah betul-betul bebas dari kelicikan dan sikap manipulatif dan seterusnya? Saudara dan saudari yang saya hormati, nilai-nilai Pancasila memang sesungguhnya harus dihayati oleh siapapun kita. Tidak hanya pejabat, tapi juga kita sebagai rakyat harus menghayati, mengamalkan. Ini adalah nilai-nilai yang luhur, 5 sila, yang menjadi intisari dari kebijaksanaan kuno yang ada di negeri ini sejak zaman dahulu kala. Inilah sebetulnya 5 nilai yang jika kita tegakkan bersama menjadi fondasi dari kejayaan sebagai sebuah bangsa. Kita ini memang sebagai sebuah bangsa yang bernama Indonesia lahir 1928, dimerdekakan negaranya tahun 1945. Tapi eksistensi kita sebetulnya sudah jauh merentang ke belakang. Kita sudah pernah menjadi Sriwijaya, kita menjadi Majapahit, menjadi Kahuripan dan seterusnya. Kita pernah menjadi bangsa yang besar. Nilai-nilai yang melandasi kebesaran bangsa itu diintisarikan di dalam Pancasila. Inilah yang perlu kita mengerti, kita hayati bersama, kita praktekkan bersama. Kita betul-betul buat Pancasila ini berkilau melalui pikiran, kata-kata, dan tindakan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Thanks very much.
1: RRI dengan esensi buku. Atomic Habits karya James Clear menjadi salah satu buku motivasi yang mencetak rekor penjualan terbaik versi New York Times. Kala terbit pada 2018, buku Atomic Habits telah terjual lebih dari 5 juta eksemplar di seluruh dunia. Bertema motivasi, buku Atomic Habits menawarkan cara mengubah hidup dengan memulai kebiasaan-kebiasaan kecil. Buku setebal 352 halaman ini memuat teori-teori ilmiah serta kumpulan kisah inspiratif dari tokoh-tokoh sukses di dunia. Buku Atomic Habits rilis pertama kali dalam bahasa Inggris. Namun, saat ini buku tersebut telah diterjemahkan ke 50 bahasa berbeda termasuk Indonesia. Melalui Atomic Habits, James Clear memberikan sketsa teori bahwa kebiasaan remeh yang dilakukan setiap hari dapat menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Kegiatan-kegiatan seperti bangun lebih cepat 5 menit atau berolahraga ringan setiap hari dapat membentuk kebiasaan baik dan menghentikan kebiasaan buruk. Oleh karena itu, kebiasaan-kebiasaan remeh tersebut dikenal sebagai Atomic Habits atau kebiasaan atom. Clear memotret bahwa kebiasaan buruk yang terus berulang terjadi bukan karena seseorang tidak ingin berubah, melainkan karena sistem perubahan yang salah. Ketika sistem perubahan dilakukan secara benar, maka individu dapat memperoleh ke tingkat produktivitas yang baru.

Pernahkah kita membayangkan bagaimana sebuah suara dari radio pada masa perjuangan mampu menembus jarak dan menyatukan sebuah bangsa? Ketika belum ada internet, belum ada media sosial, belum ada telepon pintar, yang ada hanyalah gelombang udara dan suara. Suara yang membawa kabar tentang perjuangan, suara yang menyebarkan semangat kemerdekaan, suara yang menghubungkan rakyat Indonesia dari satu tempat ke tempat lainnya. Radio pada masa itu bukan sekedar hiburan. Radio adalah bagian dari perjuangan. Dan dari semangat itulah, pada 11 September 1945, lahirlah Radio Republik Indonesia. RRI hadir membawa sebuah misi besar, menyampaikan informasi, menjaga persatuan, memperkuat kebudayaan, dan menghadirkan suara rakyat. Sekali di udara, tetap di udara. Semboyan itu menjadi perjalanan panjang dari radio tabung ke radio transistor, dari siaran analog hingga streaming dan dunia digital. Hari ini, suara radio tidak lagi hanya terdengar dari pesawat radio di ruang keluarga. Ia hadir di telepon pintar, website, media sosial, podcast, dan berbagai platform digital. Teknologinya berubah. Tetapi kebutuhan manusia untuk mendengar, berbagi, dan terhubung tetap sama. Karena radio bukan sekedar frekuensi. Radio adalah koneksi. Koneksi antara informasi dan masyarakat, antara budaya dan generasi, antara suara daerah dan Indonesia. Dari suara perjuangan kemerdekaan hingga suara Indonesia di era digital, radio terus berjalan mengikuti zaman, dan RRI akan terus menjaga suara itu. Suara yang mengingatkan kita bahwa Indonesia bukan hanya tentang wilayah. Indonesia adalah tentang cerita, budaya, persatuan, dan suara rakyatnya. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, teruslah menjadi suara Indonesia dari masa lalu untuk hari ini dan untuk Indonesia di masa depan. Sekali di udara, tetap di udara.

RRI dengan esensi buku. Buku berjudul Saman, karya Ayu Utami, adalah sebuah karya sastra yang menggugah dan memperdebatkan banyak isu penting dalam masyarakat Indonesia, seperti agama, politik, seksualitas, dan kebebasan individu. Esensi dari buku ini melibatkan perjuangan tokoh-tokoh utamanya dalam mencari identitas dan kebebasan dalam tengah-tengah tekanan sosial dan budaya yang kuat. Pertama-tama, Saman menghadirkan narasi tentang perjalanan seorang aktivis bernama Yasmin yang terlibat dalam gerakan mahasiswa dan perjuangan perempuan di Indonesia. Kisah ini menjadi katalis untuk menjelajahi berbagai persoalan yang dihadapi oleh perempuan dalam masyarakat yang penuh dengan ketidaksetaraan gender dan penindasan. Selain itu, memiliki karakter-karakternya, Saman mengeksplorasi dinamika hubungan antara agama dan kebebasan individu. Tokoh-tokoh dalam cerita seringkali berhadapan dengan konflik antara keyakinan agama dan keinginan untuk mengejar kebebasan pribadi. Buku ini juga menghadirkan sebuah kritik terhadap kekuasaan politik dan hierarki sosial yang ada di Indonesia, serta menyoroti kompleksitas hubungan antara pemerintah dan masyarakat sipil. Saman bukan hanya sekedar sebuah kisah, tetapi juga sebuah refleksi mendalam tentang berbagai isu sosial, politik, budaya yang relevan dalam konteks Indonesia. Esensinya adalah tentang perjuangan, kebebasan, dan pencarian identitas dalam masyarakat yang kompleks dan penuh tekanan. Demikian esensi buku Saman dari RRI untuk Indonesia.

0: 35 NU. Penetapan pimpinan baru organisasi keagamaan itu berlangsung di Kabupaten Jombang pada Senin kemarin. Keputusan tertinggi kepengurusan diambil melalui musyawarah mufakat Forum 9 anggota Kiai Sepuh. Kikin meraih dukungan tertinggi sebanyak 472 suara pada tahap awal penjaringan bakal calon pimpinan. Kandidat lain yakni Sulfa Mustafa mengantongi 262 suara serta Abdul Salam Sohib meraih 261 suara. Anggota Ahlul Hali Wal Akdi Anwar Iskandar membacakan keputusan penetapan pimpinan organisasi secara resmi. Penyampaian hasil sidang pleno dilaksanakan di area Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Tambak Beras, Jombang, Jawa Timur. Di mana memutuskan secara mufakat untuk memilih Kiai Haji Abdul Hakim atau sehari-hari dipanggil Gus Kikin menjadi Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama NU masa 2026-2031. Demikian disampaikan Anwar ketika membacakan hasil keputusan dalam sidang pleno Muktamar ke-35 NU di Jombang kemarin. Sementara ketika memimpin jalannya pemusyawaratan tertutup bersama 8 kiai sepuh lain pada kawasan Ponpes itu, diskusi penentuan nahkoda PBNU berlangsung singkat selama 40 menit sejak pukul 6:20 waktu Indonesia Barat. 9 anggota tim menetapkan musyawarah mufakat penunjukan pimpinan baru tepat pada pukul 7 waktu Indonesia Barat. Agenda akbar tingkat nasional ini dijadwalkan ditutup secara resmi oleh Presiden Prabowo. Kabar lainnya pendengar, di mana rencana pengaktifan 2.700 dapur gizi gratis di daerah 3T. Pendengar, Badan Gizi Nasional Republik Indonesia terus menggenjot pemerataan program makan bergizi gratis dengan menyasar wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar 3T. Ribuan dapur MBG ditargetkan mulai diaktifkan secara bertahap pada September ini. Kepala BGN Sudaryono mengatakan sekitar 2.700 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi saat ini telah berada dalam kondisi siap beroperasi. Dapur SPPG itu menjadi tahap awal perluasan program ke wilayah 3T, pondok pesantren serta sejumlah daerah di luar Jawa. Ya, diungkapkan oleh Sudaryono, perluasan ini strategi pemerintah meningkatkan jangkauan MBG ke wilayah yang menghadapi keterbatasan akses layanan. Kawasan 3T menjadi salah satu sasaran utama karena masih terdapat daerah yang belum tersentuh program pemenuhan gizi itu. Di sisi lain, BGN masih memiliki sekitar 13.000 dapur yang masuk dalam daftar antrean aktivasi. Namun, seluruh titik tersebut tidak akan otomatis mendapatkan izin operasional karena BGN masih melakukan pemeriksaan terhadap kesiapan setiap lokasi SPPG layak ataukah tidak.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: nasi, mie, kerupuk, udah. Yang penting penuh.
1: Penuh atau cuma sekedar terisi?
0: Lah, beda ya?
1: Beda, karena tubuh gak cuma butuh kenyang, tapi butuh yang benar-benar cukup.
0: Maksudnya?
1: Gizi seimbang, ada protein, sayur, buah, terutama buat anak sekolah, balita, ibu hamil atau menyusui.
0: Kalau cuma asal makan?
1: Tenaga ada, tapi tidak maksimal. Tumbuh jalan, tapi tidak optimal. Makanya, hadir makan bergizi gratis. Bukan sekedar mengisi, tapi memastikan yang masuk benar-benar berarti.
0: Jadi selama ini kenyang belum tentu cukup.
1: Karena yang dibutuhkan tubuh bukan sekedar penuh,
0: tapi terpenuhi.
1: Dari isi piring hari ini, masa depan sedang dibentuk.

0: Ih, Ali mau bakar sampah itu, Kak?
1: Iyalah, biar cepat habis tuh. Betul sebiasa bakar nih.
0: Jangan nih, asap itu bukan cuma bau. Ada racun di dalam, bisa bikin sesak napas.
1: Masa? Cuma sampah ini saja mau?
0: Iya, plastik, daun, apalagi yang ada cat kalau dibakar, keluar zat berbahaya. Nanti jatuh di tanah, masuk di air, terakhir katu yang kena.
1: Ada harus. Tiap kali bakar, beta pemata parih. Napas juga rasa berat.
0: Nah itu, lagian bakar sampah sabarang juga sudah dilarang. Bisa dapat sanksi.
1: Kalau begitu, beta kasih mati akan pak api juga.
0: Bagus. Lebih baik pilah sampah. Yang basah jadi kompos, yang plastik bawa ke bank sampah.
1: Oke, siap. Mulai dari beta pung rumah.
0: Jangan bakar sampah, jaga udara, jaga katong pung hidup.

0: Dickie.
1: Apa pendapat para siswa terkait program makan bergizi gratis?
2: Saya suka dengan adanya MBG, kami mendapat tambahan asupan gizi untuk kesehatan.
3: Kita senang karena dengan MBG, kita juga mendapatkan jatah makan siang yang sehat di sekolah.
4: Hore, MBG bikin kami sehat dan cerdas.
1: Senangnya mereka, ternyata kehadiran program makan bergizi gratis begitu berarti bagi mereka.
5: Terima kasih MBG, terima kasih pemerintah.

0: Dia tuh kalau bikin sesuatu tak pernah dipikir oleh paling
1: anjing. Stop! Tahan kata tuh.
0: Lah kenapa? Beta ini kan emosi.
1: Emosi boleh, tapi jangan salah bicara. Bisa jadi masalah hukum.
0: Hayo, cuma begitu saja bisa berurusan dengan hukum?
1: Bisa. Sutau pasal 436 KUHP, kemarin beta sempat baca di medsos. Seng boleh sebutkan seseorang dengan nama binatang atau samakan dia dengan binatang kalau dia lapor.
2: Wow.
0: Serius?
1: Serius, 6 bulan kurungan, denda 10 juta tuh kawan nih.
0: Iyoi, beta baru tahu kalau bisa kayak begitu.
1: Beda pendapat itu biasa, tapi jangan rendahkan harga diri orang.

Energi listrik adalah kebutuhan pokok dalam kehidupan kita sehari-hari. Namun, penggunaan energi listrik yang berlebihan dapat berdampak negatif pada lingkungan. Kita dapat menghemat energi listrik dengan menggunakan lampu hemat energi yang lebih efisien. Selain itu, penting untuk mematikan peralatan listrik yang tidak digunakan, seperti televisi, komputer, dan lampu saat meninggalkan ruangan untuk menghemat energi listrik di rumah. Gunakanlah alat-alat elektronik yang hemat energi, seperti kulkas dan AC dengan label energi yang baik. Matikanlah peralatan listrik yang tidak digunakan dan hindari penggunaan AC atau penghangat ruangan secara berlebihan. Sebab itu, manfaatkanlah cahaya alami seoptimal mungkin dengan membuka jendela dan mengurangi penggunaan lampu di siang hari.

Kebakaran hutan adalah peristiwa terbakarnya kawasan hutan yang terjadi secara alami maupun akibat perbuatan manusia. Kebakaran ini sering terjadi saat musim kemarau, ketika cuaca sangat kering dan mudah menyambar api. Asap yang dihasilkan dapat mengganggu kesehatan pernapasan, merusak lingkungan, serta mengganggu penerbangan dan aktivitas sehari-hari. Hutan adalah rumah bagi berbagai hewan dan tumbuhan.

Iya, Anda masih terus mendengarkan kami di Pro 1 dari Ambon, kanal informasi dan inspirasi. Di perjalanan Maluku siang ini, menit ke 48 dari pukul 12 waktu Indonesia Timur. Baik, sampai dengan saat ini jelang pukul 13 ya. Di halaman depan kantor LPR dari Ambon masih terus berlangsung kegiatan RRI Fest, dan sementara juga ada ya dialog terbuka bersama pelaku UMKM yang ada di depan halaman atau di stand yang berada di depan RRI Ambon saat ini. Ada dialog yang sementara dipandu rekan kami, Joe dan juga Valdi, pendengar. Ya, bersama UMKM-UMKM yang ada membahas tentang hal-hal berkaitan dengan aktivitas-aktivitas UMKM mereka, produk-produk yang mereka pasarkan atau yang mereka hasilkan juga, pendengar. Dan informasi saya bagikan lagi dulu untuk Anda, dan saya ucapkan juga selamat menikmati makan siang bagi Anda ya. Yang telah menikmati makan siang. Iya. Yang sudah menikmati makan siang di saat ini, selamat menikmati makan siang Anda. Semoga makanan Anda disantap terasa nikmat di hari ini di awal bulan ya, semakin menambah semangat Anda, apalagi sudah ada terima gaji dan kemudian mungkin mulai berbelanja kebutuhan dapur. Mungkin di hari pertama gajian ini ada yang spesial. Kalau di kemarin-kemarin di tanggal pertengahan bulan sampai tanggal tua tidak nikmati ayam, sepotong daging ayam, mungkin kali ini ya mama papa atau orang tua ya coba untuk menyajikan sepenggal daging ayam untuk dinikmati. Ya kan, sesekali tampil beda, apa apa salahnya ya. Oke, tidak tiap hari ya, sesekali saja. Itu pun juga kalau ada berkelebihan begitu. Informasi saya hadirkan dulu pendengar, baik informasi dari dalam lokal, nasional maupun juga dari manca negara untuk Anda. Baik, mendengar informasi. Baik. Ya, pendengar, di hari ini 1 September juga berkaitan dengan hari polisi wanita ya, hari HUT, hari jadi Polwan. Dan kami di sini juga tak lupa mengucapkan selamat ya untuk jajaran Polwan yang ada di Polda Maluku. Di Polda Maluku. Selamat memperingati dan merayakan hari jadinya di hari ini. Semoga ke depan semakin baik ya. Ya, di 78 tahun ini bukan lagi usia yang baru atau usia yang muda, tetapi 78 tahun setara dengan kakek atau nenek begitu ya, opa atau oma. Jadi pasti sudah lebih matang dalam berinstitusi atau juga dalam beraktivitas sebagai abdi negara. Ya. Pertama-tama kita sampaikan dulu selamat ulang tahun Polisi Wanita Republik Indonesia, hari jadi Polwan, diperingati setiap 1 September dan tepat di hari ini. Di kali ini Polwan Indonesia memasuki usia ke-78 tahun dengan mengusung tema One Police Woman Extraordinary Impact, yang dapat dimaknai sebagai satu polisi wanita dampak yang luar biasa. Berbagai kegiatan digelar juga oleh jajaran Polwan seluruh Indonesia di hari jadinya yang ke-78. Di antaranya program Polwan Goes to School, di mana personil Polwan akan turun langsung ke sekolah untuk memberikan edukasi kepada pelajar. Materi yang diberikan cukup beragam, mulai dari pencegahan kekerasan seksual terhadap anak, kemudian bullying, kemudian juga penggunaan medsos yang baik, dan penggunaan gadget juga yang bijak. Kemudian paparan bahaya narkoba hingga keselamatan dalam berlalu lintas. Ada juga serangkaian aksi sosial yang dilakukan, kegiatan kebersihan lingkungan, bakti religi, serta siaran ke makam pahlawan. Rangkaian kegiatan itu bagian dari upaya kepedulian Polwan terhadap lingkungan dan masyarakat. Ya. Dan apa yang dilakukan Polwan juga tidak jauh dan tidak beda dengan kami di RRI. Di hari ini ada bakti sosial peduli lingkungan, kemudian juga nanti akan ada ziarah ke makam pahlawan, dan juga ada anjang sana atau kunjungan ke
masyarakat-masyarakat yang berkebutuhan khusus gitu ya. Ini aksi-aksi sosial. Oke, baik. Nah, pendengar, berbicara tentang polisi wanita, diketahui sampai saat ini ada terdapat beberapa polisi wanita yang punya karir jenjangnya yang sudah berpangkat jenderal di tubuh kepolisian. Nah, pendengar, untuk pangkat jenderal ini kita tahu bahwa Brigpol atau Brigjen Polisi, Brigadir Jenderal Polisi adalah tingkat pertama bagi perwira tinggi polisi di Polri. Pangkat ini setara dengan Brigadir Jenderal pada militer. Dan tahun ini, 2026, Polwan dengan pangkat tertinggi hanya di tingkat Brigjen. Sebelumnya sudah ada beberapa Polwan yang menorehkan sejarah berpangkat Jenderal berbintang 2 atau Irjen, namun kini sudah pensiun atau purnawirawan. Dan saat ini tercatat untuk Polwan hanya sampai di berpangkat Brigadir Jenderal atau Brigjen. Dan perkara saat ini ada 6 Polwan yang tercatat ya. Oke, ini sekilas ya, karena ini bertepatan dengan momen Hari Polwan juga ya. Oke, sekilas ada 6 Polwan yang berpangkat jenderal saat ini dan masih aktif bertugas di Polri maupun juga di lembaga lain. Yang pertama yaitu Brigjen Polisi Dr. Sumihastri Purwanti DFM SPF. Ya, ini adalah Kepala Biro Kedokteran Kepolisian atau Karodokpol, Pusdokes Polri. Dan baru saja mendapatkan promosi jabatan strukturalnya di Mutasi Polri akhir Juli kemarin. Dan ia merupakan pakar forensik wanita terkemuka di Indonesia dan tercatat sebagai polwan pertama di Asia yang menyandang gelar doktor forensik. Wah, bangga ya. Menjadi polisi wanita pertama di Asia yang menyandang gelar doktor forensik. Kontribusinya saat ini besar dalam memimpin tim DVI atau identifikasi korban pada puluhan kasus bencana lem terjadi dan kecelakaan besar nasional maupun juga internasional. Yang berikut ada Brigjen Polisi Dr. Nurul Aziza SIK MSC. Yang ketiga Brigjen Polisi Dr. Anda Desi Andriani. Yang keempat ada Brigjen Polisi Dr. Sulastiana SIP SH MSI. Kelima adalah Brigjen Polisi Dr. Anda AA Sagung Dian Kartini, dan yang keenam ada Brigjen Pol Dr. Anda Sri Bardiyati. Ya, itulah 6 polwan yang saat ini tercatat sebagai polisi wanita yang berpangkat jenderal, setidaknya dengan tanda satu bintang ya di pundak ya. Oke, Brigjen, Brigadir Jenderal Polisi. Nah, masih ingat juga ya kalau anak atau Putri Daerah Maluku pernah menyandang pangkat sampai Brigadir Jenderal atau satu bintang? Anda masih ingat, masih mencatat siapa polisi wanita itu? Iya. Oke, beliau adalah mantan gubernur Maluku ya, mantan wakil gubernur Maluku ya. Oke, masih ingat siapa dia? Nah, coba dicari referensinya ya. Oke, kalau Anda masih ingat siapa yang pernah menjabat sebagai wakil gubernur Maluku yang menyandang pangkat Brigadir Jenderal atau berpangkat satu bintang di polisi dan tentunya sudah pensiun ya, ketika menjadi wakil gubernur saat itu beliau pun langsung pensiun. Coba dicari, kalau sudah dapat kasih tahu sama saya ya. Iya, kirim melalui SMS atau WhatsApp. Atau saya mau kasih tahu, waduh enak sekali. Harus ya, coba diasah otaknya kembali ya. Jangan harap gampang tanya AI. Ini ya, zaman sekarang apa-apa tanya AI. Zaman sekarang apa-apa di googling ya. Ya, tapi saya tidak ya. Saya lebih mengandalkan, saya punya daya ingat, kemampuan daya ingat ya, memori di otak. Ya, pendengar, apapun kehebatan teknologi saat ini, semuanya itu adalah buatan manusia ya. Bukan mesin yang menciptakan manusia, tetapi manusia yang menciptakan mesin. Jadi kita adalah pemegang, kita yang mengendalikan semua itu ya. Kepintaran teknologi itu adalah otaknya ada pada kita. Jadi kemampuan otak kita jauh lebih besar daripada mesin ya. Komputer itu ciptaan manusia. Berapapun memori yang dikandungnya, berapa ratus giga, itu yang ditentukan manusia. Tetapi komputer tidak bisa menyamai kemampuan daya menyimpan otaknya manusia. Tidak ya. Tidak ada mesin bisa mengalahkan kemampuan manusia. Manusia saja yang bisa mengalahkan kemampuan mesin. Karena mesin itu atau barang-barang itu adalah ciptaan manusia. Iya kan? Iya. Masuk logika tidak, atau mesin bisa melahirkan mesin? Tidak ada.
kalau bukan manusia yang berperan. Tapi kalau manusia melahirkan manusia, oke, okay, masuk akal sehat. Tapi kalau mesin melahirkan mesin, tidak ada, ya kan? Kecuali diciptakan, dibuat dulu. Nah, beda sama hewan, ya. Coba kita kawinkan mesin dan mesin, menghasilkan tidak? Tidak, nggak ada. Cari di mana? Tidak ada, kan? Kita kawinkan mesin dengan mesin, menghasilkan turunan? Tidak ada. Tapi kalau kita kawinkan hewan dengan hewan, ada turunannya, bertelur, beranak. Manusia kawin sama manusia, ada, ya. Hamil, kemudian mengandung, kemudian melahirkan. Betul tidak? Betul. Ya. Itu logikanya, pendengar, ya. Jadi, otak kita adalah segala-galanya, ya, bukan mesin. Oke, jadi jangan terlalu mengandalkan teknologi sekarang, AI atau teknologi komputer, atau jangan terlalu mengandalkan googling. Andalkan kecerdasan asli otak Anda. Karena itulah yang diciptakan Tuhan jauh lebih sempurna daripada apa yang ada. Oke? Baik, saya kira cukup sampai di sini dulu. Jelang pukul 13 waktu Indonesia Timur, kita gabung dengan Pro 3 Jakarta untuk menyimak warta berita.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Arsenal meraih kemenangan tandang atas Aston Villa di lanjutan Liga Inggris. Sementara Barcelona memuncaki klasemen La Liga setelah menang atas Rayo Vallecano. Petenis Carlos Alcaraz mengawali pertandingan di US Open 2026 dengan menyingkirkan Roman Sufiulin. Persib Bandung berhasil lolos ke fase grup FVC Champions League 2026-2027. Salam olahraga, senang sekali Demi Olahraga kembali siang hari ini untuk menyampaikan informasi dari dalam dan luar negeri. Dan inilah Dinamika Olahraga Pro 3 untuk hari Selasa 1 September 2026 bersama saya, Risti Rustarto.

Pendengar Dinamika Olahraga siang hari ini dibuka dengan informasi dari gol tunggal Bukayo Saka yang membawa Arsenal menaklukkan Aston Villa 1-0 dalam lanjutan Liga Inggris berlangsung di Villa Park dini hari tadi. Selengkapnya kita bergabung bersama Karisma Rizky.

0: Arsenal meraih kemenangan penting saat bertandang ke markas Aston Villa pada pekan kedua Liga Inggris musim ini. The Gunners menang tipis 1-0 di final Park dini hari tadi berkat gol tunggal Bukayo Saka. Sekilas dalam jalannya laga, Aston Villa langsung ambil inisiatif di awal laga. John McGinn dan Emiliano Buenda mendapatkan peluang, namun tembakan Buenda justru kebetulan mister gawang. Arsenal merespon lewat Saka dan Declan Rice, namun belum membuahkan hasil. Skor 0-0 bertahan hingga jeda. Arsenal meminta penalti setelah Saka terjatuh di kotak terlarang, namun VAR menolaknya. 2 menit kemudian, tepatnya di menit ke-59, Bukayo Saka menutaskan umpan Ricardo Calafiori dengan tenang ke sudut kiri bawah gawang. Skor menjadi 1-0. Villa berusaha mencari gol penyeimbang, namun Arsenal mampu menjaga keunggulan hingga akhir. Usaha laga pelatih Arsenal, Mikel Arteta, akui timnya pantas mendapatkan kemenangan ini.
1: Sangat senang. Indonesia adalah kemenangan besar. Ya, ini tempat yang sulit untuk didatangi, dan kemudian kami mendapatkan 3 poin, dan saya pikir kami pantas mendapatkannya. Saya rasa kami menampilkan performa tim yang hebat, karena ketika 11 pemain saya tidak cukup, penyelesaian akhir datang dan melakukan pekerjaan luar biasa untuk menyelesaikan pertandingan dan memenangkannya.
0: Sementara itu, pemain Arsenal, Eberesiez, menilai pertandingan ini berjalan sulit bagi timnya.
1: Ini pertandingan yang sulit. Kami tahu kekuatan mereka dan apa yang akan mereka lakukan. Tetapi kami tahu apa yang perlu kami lakukan hari ini. Raih 3 poin dan kita akan terus maju.
0: Atas hasil ini, Arsenal naik ke peringkat kedua dengan 6 poin, hanya kalah selisih gol dari Manchester City. Sedangkan Aston Villa terpuruk di peringkat ke-19 tanpa poin dari 2 laga. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. We're a potential spot here.

Para pecinta olahraga, Barcola menandatangani kontrak selama 5 tahun dan akan membuatnya bertahan di Liverpool hingga 2031. Menurut sejumlah laporan, Liverpool harus merogoh kocek 120 juta pound sterling atau setara dengan 2,8 triliun rupiah dalam mendapatkan winger yang sangat lincah ini. Bersama PSG, Barcola tampil 152 laga dengan 39 gol dan 37 assist untuk mengantarkan Les Parisiens dua kali menjuarai Liga Champions secara beruntun. 3 trofi, Ligue 1 dan 2 Piala Perancis. Kabar lainnya juga datang dari Gakpo. Penyerang sayap asal Belanda tersebut dilaporkan batal dilepas oleh Liverpool ke Manchester City. Gakpo semula disebut tertarik untuk bisa bermain di Stadion Etihad, namun tim kota pelabuhan membatalkan rencana untuk melepas Gakpo mendekati akhir bursa transfer. Manajemen Liverpool bahkan dikabarkan telah menolak tawaran sebesar 80 juta pound sterling dari Man City untuk meminang Gakpo karena khawatir kesulitan mencari pengganti sang pemain dengan waktu transfer yang sudah mepet.

0: Beralih ke Spanyol, kemenangan penting berhasil diamankan Barcelona untuk menjaga tren positif di awal musim setelah bangkit dari ketertinggalan atas Rayo Vallecano dengan meraih kemenangan 5-2 dalam lanjutan La Liga 2026-2027 di Camp Nou dini hari tadi. Pelatih Barca Hansi Flick mengaku puas dengan raihan 3 poin penuh dan mengapresiasi penampilan dominan dari anak asuhnya, terutama sepanjang babak pertama. Flick menilai keseluruhan telah menunjukkan permainan yang sangat baik sesuai dengan apa yang diharapkan sejak peluit pertama dibunyikan.
1: Yeah, for me important is the 3 points. So now we have a
2: Ya, bagi saya yang penting adalah 3 poin. Jadi sekarang kita punya awal yang bagus di musim ini. Inilah yang kita inginkan. Saya pikir babak pertama kita bermain sangat bagus. Saya sangat menyukai apa yang saya lihat di sana. Babak kedua, terutama juga lawan sangat kuat. Babak kedua mereka menekan dengan sangat baik. Saya juga berbicara dengan pelatih di luar. Mereka menekan dengan sangat baik. Kami sedikit kesulitan, tetapi pada akhirnya reaksi setelah gol pertama, juga setelah gol kedua dari Rayo sangat bagus. Jadi saya sangat menghargainya.
0: Hasil tersebut ternyata membuat Barcelona sempurna dalam 3 pertandingan awal dan berhak memuncaki klasemen sementara dengan 9 poin. Unggul selisih gol atas Real Madrid dan juga mengumpulkan poin yang sama. Sementara Rayo Vallecano menelan kekalahan keduanya musim ini dan baru mengoleksi 1 poin, bahkan kini berada di posisi ke-19 klasemen.

Dari Spanyol kita bergeser ke Italia, AS Roma meraih kemenangan telak 4-0 atas tuan rumah Lecce. Dan pada pekan kedua ini, Liga Italia Serie A 2026-2027 di Stadion Via del Mare, Lecce malam tadi, penyerang Roma Daniel Malen mengemas 2 gol brace untuk Ilupi dan 2 lainnya dicetak oleh Matias Sol dan Rodrigo Mora. Tambahan 3 poin membuat Roma mengoleksi 6 poin dari 2 pertandingan dan berada di puncak klasemen sementara Serie A musim ini. Skuad berjuluk Ilupi unggul selisih gol atas Inter Milan, AC Milan, Juventus dan Lazio yang juga mengoleksi 6 poin. Sementara itu, Lecce tertahan di posisi ketiga, maksud kami posisi ke-13 hanya dengan 3 poin.

Pendengar pemirsa RRI, sebuah informasi besar dari sang mega bintang Lionel Messi yang mengumumkan keputusan untuk pensiun dari tim nasional Argentina melalui akun media sosialnya. Dalam surat yang ia tulis dan unggah di Instagram, ia menyebut keputusan tersebut terasa sangat menyakitkan. Tetapi merasa sudah waktunya mengakhiri perjalanan panjang bersama tim nasional. Messi bahkan menegaskan ia selalu berjuang dan memberikan seluruh kemampuan untuk negaranya. Dan ia ingin memberikan kebahagiaan sekaligus membuat rakyat Argentina bangga melalui sepak bola. Messi berterima kasih kepada rakyat Argentina selama 20 tahun membela tim nasional dan mengaku akan merindukan dukungan mereka. Pemain yang identik dengan nomor 10 itu juga berterima kasih kepada keluarga, para pelatih, rekan setim, serta jajaran pengurus yang telah mendampinginya sepanjang perjalanan bersama Argentina. Messi meninggalkan timnas Argentina dengan rasa bangga karena telah memberikan momen-momen berharga bersama rekan-rekannya. Messi menutup perjalanan panjang bersama Argentina dengan 196 penampilan dan 115 gol serta 4 trofi, yakni Copa America 2021, Finalissima 2022, Piala Dunia 2022, dan Copa America 2024.

0: belakangnya.
1: Kita beralih ke informasi dari olahraga tenis. Kali ini petenis Carlos Alcaraz mengawali kiprahnya di US Open 2026 dengan menyingkirkan Roman Safiulin. Kemenangan 3 set langsung menjadi laga perdana Alcaraz setelah absen 4 bulan akibat cedera. Selengkapnya, Lina Dea akan menyampaikan.
2: Petenis Spanyol Carlos Alcaraz mengawali pertahanan gelar US Open 2026 dengan mengalahkan Roman Safiulin 3 set langsung di Arthur Ashe Stadium dini hari tadi. Unggulan kedua itu menang 6-4, 6-4, dan 6-4 dalam pertandingan yang berlangsung selama 2 jam 22 menit. Laga tersebut menjadi pertandingan tunggal pertama Alcaraz setelah 4 bulan menepi akibat cedera pergelangan tangan. Alcaraz mengaku sempat memiliki keraguan mengenai kemampuannya bertahan dalam pertandingan panjang setelah masa pemulihan. Namun, ia merasa sangat bahagia dapat kembali bertanding dan meraih kemenangan.
3: 5 bulan terakhir benar-benar sangat berat bagi saya. Karena itu, bisa kembali ke Arthur Ashe dan bertanding lagi menjadi momen yang sangat berarti. Seperti yang saya katakan sebelum turnamen, saya rasa tidak ada tempat yang lebih baik untuk kembali selain US Open dan New York. Ini adalah tempat dan turnamen yang sangat istimewa bagi saya. Saya berusaha menikmati momen ini semaksimal mungkin. Saya merindukan penonton, energi di stadion, persaingan, dan semuanya. Jadi, saya benar-benar sangat bahagia akhirnya bisa kembali bertanding.
2: Sementara itu, Aryna Sabalenka juga membuka pertahanan gelarnya dengan kemenangan atas Camila Osorio di Arthur Ashe Stadium dini hari tadi. Petenis nomor 1 dunia itu menang 6-2, 6-4 dalam waktu 1 jam 27 menit. Sabalenka mencatatkan 32 winners, meski sempat melakukan 23 unforced errors dan 4 double fault. Kemenangan tersebut memperpanjang rekor Sabalenka menjadi 14 kemenangan beruntun di US Open. Usai pertandingan, petenis Belarus itu mengaku puas dengan performanya kali ini.
4: Yeah, of course I enjoyed. I miss New York.
2: Tentu saya menikmati pertandingan ini. Saya merindukan New York dan bermain di hadapan kalian semua. Saya sangat senang dengan level permainan yang saya tampilkan, terutama pada set pertama. Saya juga bahagia bisa melewati lawan yang tangguh ini dalam 2 set. Hasil ini mengantarkan kedua juara bertahan nomor tunggal putra dan putri melaju ke putaran kedua US Open 2026. Kini, Carlos Alcaraz dan Aryna Sabalenka akan melanjutkan perjuangan mereka dalam mempertahankan gelar di Flushing Meadows. Hasil US Open lainnya, Ben Shelton atas di perlawanan Talon Griekspoor dalam 4 set. Stefanos Tsitsipas taklukkan juara Cincinnati Arthur Fields. Sementara Iga Swiatek menang 2 set langsung atas Wang Xiu. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Para pecinta sepak bola dalam negeri, Timnas U20 Indonesia mengawali perjuangan dalam kualifikasi Piala Asia U20 2027 dengan imbang tanpa gol melawan Malaysia pada laga grup H di Stadion Nasional Laos Vientiane sore kemarin. Hasil ini membuat Indonesia dan Malaysia sama-sama memetik 1 poin, sedangkan Laos dan Australia belum bertanding. Indonesia langsung menyerang di awal laga. Arkan Kakak dan rekan-rekannya juga terus menekan Malaysia, tapi kesulitan menciptakan peluang bersih pada menit ke-18. Arkan Kakak membawa bola hingga mendekati gawang, tapi kiper Malaysia, Faiz Ihwam, menggagalkannya. 2 menit kemudian, Nazriel Alvaro mencoba peruntungan lewat tendangan jarak jauh yang melambung di atas mistar. Dan pada menit ke-28, Amar Barkik juga memperoleh kesempatan menembak yang terlalu lemah dan melebar. Sementara di babak kedua, Garuda Muda semakin intens menekan pertahanan Malaysia. Peluang emas tercipta pada menit 75 ketika Raffi tinggal berhadapan dengan Ihwam. Namun sang kiper tampil gemilang dengan menepis tembakannya. Berikutnya pada menit 78, blunder Ihwam berhasilkan bola liar di depan gawang, namun sundulan dari Irfan Abadi melambung meski gawang nyaris kosong. Hingga peluit panjang dibunyikan, skor tetap imbang tanpa gol, dan pertandingan selanjutnya, anak asuh Nova Arianto itu akan melawan Laos pada 3 September. Sementara, Australia akan menghadapi Malaysia.

0: Para pecinta sepak bola, Persib Bandung berhasil memastikan tiket lolos ke fase grup AFC Championship League 2026-2027. Setelah menundukkan wakil Filipina Manila Digger malam tadi dengan skor 1-0 meski meraih kemenangan penting di panggung Asia. Maung Bandung tidak ingin larut dalam euforia dan langsung mengalihkan fokus ke Super League. Selengkapnya kita simak laporan dari Senpi Hilman Syah berikut ini.
1: Postnet press conference, preliminary stage AFC Champions League 2, Coach Igor Tolic and Peralta.
2: Persib Bandung memastikan langkahnya ke fase grup AFC Champions League 2 2026-2027 setelah meraih kemenangan tipis 1-0 atas wakil Filipina Manila Digger pada babak tahap awal ACL 2. Bermain di Stadion Sijala Harupat Kabupaten Bandung kemarin malam, Persib harus menunggu hingga penghujung waktu normal untuk memastikan kemenangan. Gol tunggal Maung Bandung dicetak pemain asal Argentina Mariano Peralta di menit ke-88. Ia berhasil memanfaatkan peluang di dalam kotak final dan mengubah kedudukan menjadi 1-0 yang bertahan hingga akhir pertandingan. Usai pertandingan, pelatih Persib Igor Tolic mengapresiasi kerja keras para pemainnya. Menurutnya, pertandingan menghadapi Manila Digger berlangsung ketat dan membutuhkan konsentrasi tinggi hingga menit-menit akhir. Pelatih asal Kroasia itu menegaskan Persib akan menjalani setiap pertandingan secara bertahap setelah menyelesaikan misi di kompetisi Asia. Perhatian Maung Bandung kini langsung diarahkan ke kompetisi domestik. Kami menciptakan beberapa peluang, kami bersabar dan sebagian besar serangan balik mereka berhasil kami hentikan. Saya pikir kami layak menang dan lolos ke babak berikutnya di ACL 2. Nantinya di fase grup Persib sudah ditunggu 3 calon lawannya yaitu FC Seoul, The Chong, serta Melbourne Victory. Meski demikian, Igor tegaskan memilih tidak terlena dengan keberhasilan tersebut. Sementara itu pencetak gol kemenangan Persib Mariano Peralta juga memilih merendah. Pemain bernomor punggung 10 tersebut menilai gol yang dicetaknya tidak lepas dari keberuntungan setelah Persib menjalani pertandingan yang ketat. Peralta mengatakan keberhasilan menembus fase grup ini merupakan hasil kerja keras seluruh tim. Ia pun menyadari lawan Persib di fase grup memiliki kualitas yang tidak bisa dipandang sebelah mata.
3: Saya pikir sama seperti yang disampaikan pelatih, hari ini sedikit berat. Kami sebenarnya bisa mencetak gol lebih awal, tetapi yang terpenting bagi kami adalah kemenangan. Saya beruntung bisa mencetak gol dan membantu tim meraih target kami untuk berlaga di Champions League.
2: Peralta yang dinobatkan sebagai man of the match pada laga tersebut pun berharap Persib bisa tampil maksimal saat menghadapi tim-tim kuat Asia. Ia menegaskan Persib akan berjuang untuk meraih kemenangan dan melanjutkan langkah ke babak berikutnya. Kini Maung Bandung pun harus segera melupakan hasil kelolosan ke fase grup ACL 2. Persib dituntut kembali fokus menghadapi PSM Makassar pada laga pembuka Super League 2026-2027 di Bandung pada Minggu 6 September 2026 mendatang.

0: Operator Liga Indonesia atau ILIG meyakini bahwa pemain muda berkualitas akan tetap hadir di Super League walau regulasi penunjangnya telah ditiadakan. Kami hadirkan informasi lengkap bersama Niar Abdul Itilole.
1: Adalah fase kedua setelah di era tahun 2018-an juga kita pun melakukan itu.
2: Operator Liga Indonesia ILIG meyakini pemain muda berkualitas akan tetap hadir di Super League walau regulasi penunjangnya telah ditiadakan. Pernyataan tersebut disampaikan Direktur Kompetisi ILIG Asep Saputra dalam diskusi bersama media bertajuk Membawa Liga Naik Kelas yang berlangsung di kantor ILIG di kawasan Sudirman, Jakarta kemarin. Asep menjelaskan di beberapa musim sebelumnya ILIG mewajibkan setiap klub di Super League dan Championship untuk memainkan pemain usia di bawah 23 tahun untuk memberikan kesempatan kepada para pemain muda mendapatkan menit bermain dan membangun kepercayaan terhadap para pemain muda. Di luar dugaan, regulasi tersebut justru memunculkan banyak talenta muda berbakat tanah air yang bahkan memperkuat tim nasional Indonesia.
1: Setelah 2-3 tahun berjalan, ketika lihat bahwa sebetulnya meskipun diwajibkan satu, dan faktanya ada nggak cuma satu, beberapa klub bahkan ada 3-4-5 pemainnya U23 semua secara reguler bermain, dan di sisi lain juga semakin ada kepercayaan, semakin kompetitif, sehingga tadi poin yang dari sisi teknis sebetulnya agak tertolak banget, kok bisa dipaksa menentukan pemain starting level, akhirnya ini sudah waktunya kita relaksasi, tapi sekali lagi bola kita tidak turun untuk memberi ruang, makanya stimulannya tetap ada.
2: Melalui kesempatan yang sama, COO Klub Persib Kediri Arthur Irawan menyatakan pihaknya memberi dukungan penuh kepada ILIG untuk menghapus regulasi kewajiban klub memainkan pemain muda. Mantan pemain Persib Kediri ini meyakini, walau regulasi untuk pemain muda dihapuskan, namun pemain dengan kualitas baik akan tetap mendapatkan kesempatan.
1: Kita nggak memandang ini pemain muda atau nggak pemain senior, yang main pasti yang layak untuk main. Contoh di Persib Kediri, tanpa regulasi ini pun musim ini, kita ada back kiri namanya Randy Sandaya yang U23, saya cukup yakin pasti ini pelatih yang memilih ke depannya. Dia di prime pelatih untuk opsinya dari inti gitu, bukan karena usia dia, tapi karena kualitas dia gitu. Kalau pemain ini emang mempunyai kualitas yang luar biasa dan di bawah U23, saya yakin mereka pasti main sama dia mungkin.
2: PT Liga Indonesia Baru atau LIB sebagai perusahaan dari ILIG pada rapat umum pemegang saham pekan lalu memutuskan penghapusan regulasi yang mewajibkan klub memainkan pemain muda untuk musim kompetisi Super League dan Championship musim 2026-2027. Namun sebagai gantinya ILIG menyediakan dana tambahan bagi klub yang tetap memberikan kesempatan kepada para pemain muda. Dari Jakarta, Nira Pulitiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Kita ke kabar dari jelang Asian Games, Federasi Panjat Tebing Indonesia atau FPTI mengirimkan dua atlet beruji coba ke Slovenia melalui keikutsertaan dalam World Climbing Series Kloper pada 4 dan 5 September. Sebagai persiapan menuju Asian Games 2026, manajer Timnas Panjat Tebing Indonesia Aris Susanti Rahayu menyebut seri Kloper hanya melombakan nomor lead. Dan dengan demikian pihaknya mengutus atlet putra putri yakni Putra Tri Ramadhani atau yang biasa disebut Serondeng dan Putri Alma Arya Lasani. Mereka akan turun di nomor perorangan. Ia melanjutkan, saat ini Serondeng berada di peringkat 5 dunia, sedangkan Alma menduduki peringkat ke-32. Sementara pelatih lead Timnas Panjat Tebing Indonesia, Amri, menambahkan bahwa pihaknya menargetkan podium untuk nomor lead perorangan putra ada di Kloper. Putra Tri Ramadhani sendiri merupakan atlet tanah air pertama yang mampu mendapatkan medali emas panjat tebing nomor lead di kejuaraan dunia dan diraih di World Climbing Series Praha 2026 pada bulan Juni lalu. Di nomor lead perorangan putri, FPTI ingin memberikan jam terbang lebih banyak dan atmosfer kompetisi kepada Alma agar lebih siap menghadapi Asian Games 2026. Sementara itu, pendengar pemirsa, National Paralympic Committee of Indonesia atau NPC Indonesia menegaskan pentingnya sinergitas dengan Kementerian Pemuda dan Olahraga atau Kemenpora agar pembinaan olahraga prestasi penyandang disabilitas bisa berjalan akuntabel dan tepat sasaran. Pernyataan disampaikan NPC Indonesia yang merespon perbincangan publik di media sosial mengenai penggalangan dana yang dilakukan sejumlah atlet disabilitas rungu atau tuli untuk mengikuti kejuaraan internasional. Dalam pernyataannya, NPC Indonesia menegaskan dukungan pemerintah pusat melalui Kemenpora yang selama ini telah berjalan maksimal. Mereka pun menyebut atlet yang telah berprestasi maupun atlet muda dengan prospek menjanjikan mendapatkan fasilitas untuk tampil di berbagai kejuaraan internasional. Kepala Departemen Hukum dari NPC Indonesia, Satriawan Sulaksono, mengatakan pengiriman atlet ke kejuaraan internasional baik level Asia maupun dunia dilakukan melalui perencanaan jangka panjang dan proses konsolidasi bersama Kemenpora.

Sekian Dinamik Olahraga, ikuti terus informasi melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi kami @RRI Programa 3. Saya Rizky Rustarto, selamat siang dan salam olahraga.

0: Tahukah kamu, RRI ternyata lahir bukan dalam kondisi yang tenang. Usai proklamasi kemerdekaan, siaran radio Jepang Hosokyoku berhenti pada 19 Agustus 1945. Akibatnya, masyarakat Indonesia kehilangan salah satu sumber informasi penting. Di tengah situasi genting itu, para tokoh radio justru bergerak. Pada 11 September 1945, mereka berkumpul dan sepakat membentuk Radio Republik Indonesia atau RRI. Menariknya, RRI saat itu tidak langsung memiliki jaringan sebesar sekarang. Cikal bakalnya berasal dari 8 stasiun radio di Jawa dengan Dr. Abdurrahman Saleh sebagai pemimpin umum pertamanya. Jadi, RRI bukan sekedar lahir sebagai stasiun radio. Karena sejak awal, RRI dirancang sebagai suara publik untuk menyampaikan informasi, menyatukan rakyat, dan menjaga semangat kemerdekaan.
1: UMKM adalah tulang punggung ekonomi nasional Indonesia. Namun, di tengah digitalisasi, membuat UMKM mendapatkan banyak tantangan. Lantas, bagaimana ya agar UMKM kita dapat terus berkembang di tengah digitalisasi? Radio Republik Indonesia mempersembahkan Energi Sukses Bisnis. Energi Sukses Bisnis adalah program pembinaan UMKM yang dirancang untuk membantu mengembangkan bisnis Anda di era digital. Program ini akan membekali pelaku UMKM dengan pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai kesuksesan. Anda akan belajar dari para ahli tentang berbagai aspek bisnis, seperti membangun mindset dan karakter entrepreneur UMKM, mengembangkan strategi bisnis yang efektif, hingga memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan bisnis Anda. Program ini terdiri dari 12 topik menarik dengan narasumber utama ialah Coach Margetti Herwin, seorang master coach profesional internasional dengan pengalaman lebih dari 16 tahun dalam membimbing para pengusaha. Jangan lupa ikuti dan saksikan Energi Sukses Bisnis setiap Selasa jam 20.10 sampai 20.50 waktu Indonesia Barat di Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional, RRI Digital, dan RRI Net.
2: Pernahkah kita bayangkan bagaimana jika hutan terbakar? Kemana perginya Huan-Huan yang tinggal di dalamnya? Mereka berlari ketakutan. Apa yang terjadi pada tumbuhan yang selama ini menjadi penopang kehidupan? Dan bagaimana dengan asap dan polusi yang akan mencemari udara yang kita hirup setiap hari? Kebakaran hutan bukan sekadar bencana alam. Ia adalah peringatan serius bahwa alam sedang terluka dan kita adalah bagian dari luka itu. Kita tidak bisa tinggal diam. Mari bersama-sama jaga hutan, jaga hidup. Karena saat hutan terbakar, bukan hanya alam yang menderita, tapi juga kita semua. Mulai dari hal kecil. Pertama, jangan membakar lahan atau membuang sampah sembarangan di kawasan hutan. Kedua, pastikan api benar-benar padam setelah berkemah atau aktivitas di alam terbuka. Ketiga, jangan buang puntung rokok sembarangan, terutama di musim kemarau. Keempat, segera laporkan jika melihat titik api atau asap di area hutan. Kelima, ajak orang-orang sekitar untuk peduli terhadap kelestarian hutan. Cegah sebelum terlambat. Hutan bukan warisan, tapi titipan yang harus kita jaga bersama.
3: Dengan membakar hutan, berarti Anda membakar masa depan. Hutan adalah sumber kehidupan kita bersama. Mari kita cegah pembakaran hutan, jaga alam, dan lindungi udara untuk generasi mendatang. Hutan lestari, hidup lebih berarti.
4: Indonesia menyapa siang. Catatan peristiwa.
5: Hari Polisi Wanita atau Polwan diperingati setiap tanggal 1 September. Sejarah kelahiran Polwan berawal dari kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat di masa perjuangan menghadapi kembalinya Belanda. Saat itu untuk menghindari serangan yang dilakukan Belanda, masyarakat Indonesia melakukan pengungsian di mana-mana untuk menghindari penyusup. Masyarakat yang mengungsi harus menjalani penggeledahan terlebih dahulu. Namun banyak perempuan yang tidak mau diperiksa oleh polisi pria. Menyikapi hal ini, pemerintah meminta Sekolah Polisi Negara atau SPN di Bukit Tinggi untuk mencari perempuan yang dapat dijadikan sebagai polisi wanita. Seleksi pun dilakukan. 6 remaja perempuan berdarah Minangkabau terpilih sebagai polisi. Pada tanggal 1 September 1948, ke-6 polisi ini resmi menjadi polwan dan mulai mengikuti pendidikan inspektur polisi di SPN Bukit Tinggi. Tanggal ini kemudian ditetapkan sebagai Hari Polwan. Hari penulisan surat sedunia dirayakan pada 1 September. Hari ini diinisiasi oleh penulis, seniman, dan fotografer Australia Richard Simkin yang suka menulis surat dengan tulisan tangan. Dibuatnya hari ini bertujuan untuk merayakan menulis surat sebagai suatu kegiatan yang menyenangkan. Selain itu, hari ini juga dibuat agar menulis surat tetap menjadi tren yang terus dilakukan meskipun zaman sudah semakin modern.
6: Indonesia Menyapa Siang hadir untuk Anda dengan beragam informasi dan peristiwa aktual kami hadirkan dalam video Potensi Daerah, Warta Nusantara Siang, Dinamika Olahraga, dan beberapa peristiwa aktual lainnya. Kami juga sudah menyiapkan informasi lengkap dan segera kita bergabung dengan rekan saya, Ade dari Ruang Gatekeeper. Ade, silakan.
7: Iya, terima kasih Risti. Pendengar, senang sekali kami dapat kembali menemani waktu siang hingga sore hari Anda melalui Indonesia Menyapa Siang Pro 3 RRI. Seperti biasa, kami telah menyiapkan sejumlah topik aktual yang akan kami bahas bersama para narasumber yang kompeten di berbagai bidang. Mengawali dialog hari ini, kami akan membahas terkait RSUD Wangaya yang mengirim tim medis ke Kabupaten Manggarai bantu pemulihan pasca gempa Nusa Tenggara Timur. Gempa yang melanda sejumlah wilayah di Nusa Tenggara Timur tidak hanya berdampak pada kerusakan infrastruktur, tapi juga menimbulkan kebutuhan layanan kesehatan bagi masyarakat terdampak. Pengiriman tim medis menjadi bagian dari upaya membantu masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan sekaligus mempercepat proses pemulihan pasca bencana. Seperti apa kondisi kesehatan masyarakat di Kabupaten Manggarai pasca gempa? Apa saja kebutuhan medis yang menjadi prioritas dan bagaimana pelayanan kesehatan diberikan kepada masyarakat terdampak? Informasinya akan kami bahas nanti bersama narasumber yang telah dipersiapkan. Berikutnya kami akan membahas terkait dengan Gunung Semeru yang ditutup total akibat karhutla. Kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di kawasan Gunung Semeru menjadi perhatian karena tidak hanya mengancam kelestarian lingkungan, tapi juga keselamatan masyarakat dan aktivitas wisatawan maupun pendaki. Penutupan kawasan dilakukan sebagai langkah pencegahan untuk

0: konflik antara manusia dan satwa. Lantas, seberapa besar dampak karhutla terhadap habitat satwa? Bagaimana upaya menyelamatkan satwa yang terdampak serta memulihkan habitat yang rusak akibat kebakaran? Kami akan hadirkan topiknya nanti bersama narasumber yang telah dipersiapkan. Selanjutnya kami juga akan membahas terkait Indonesia-Singapura yang mengumumkan penggunaan mata uang lokal untuk bertransaksi. Penggunaan mata uang lokal dalam transaksi bilateral menjadi salah satu langkah untuk memperkuat kerjasama ekonomi, sekaligus mendorong efisiensi transaksi, perdagangan, dan investasi. Kebijakan ini juga menjadi bagian dari upaya memperkuat penggunaan mata uang masing-masing negara dalam aktivitas ekonomi lintas batas. Apa manfaat penggunaan mata uang lokal bagi hubungan ekonomi Indonesia dan Singapura? Dan bagaimana mekanisme penerapannya nanti akan kami bahas bersama narasumber terkait. Tetaplah bersama kami Pro 3 RRI di frekuensi 88,8 FM untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya atau melalui aplikasi RRI Digital dan website rri.co.id dimanapun Anda berada. Anda juga dapat berpartisipasi bersama kami dalam dialog dengan menyampaikan tanggapan, pertanyaan maupun informasi melalui WhatsApp kami di nomor 081-399-399-888. Demikian Risti.
1: Terima kasih ada yang sudah menyampaikan dan kini kita beralih ke informasi dari daerah di mana Batik Komar, wisata batik tradisional Jawa Barat di tengah hiruk pikuk Kota Bandung yang terkenal dengan edukasi dan pengalaman membatik untuk pelajar. Bergabung bersama kita Bilal Wibuisono.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, salve, om, santi, santi om, namo buddhaya, salam kebajikan. Saya, Yani Latuheru, Kepala LPP RRI Ambon, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-451 Kota Ambon, tahun 2026. 451

0: 51 tahun perjalanan kota Ambon adalah perjalanan panjang yang penuh sejarah, keberagaman, persaudaraan, dan semangat untuk terus bertumbuh. Sebagai bagian dari masyarakat Ambon dan Maluku, RRI akan terus hadir menjadi ruang edukasi, informasi, hiburan, sekaligus perekat kebersamaan masyarakat. Dari Ambon untuk Indonesia, RRI terus mengudara, menyuarakan Ambon, menyatukan Indonesia. Ambon bersih, Maluku sehat, Indonesia maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve, Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan.
1: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, belakangan ini kita juga menjadi prihatin karena kita membaca berita tentang operasi tangkap tangan terhadap beberapa kepala daerah yang menjadi tersangka dalam kasus jual beli jabatan. Pihak KPK menangkap mereka karena menemukan bukti-bukti para kepala daerah ini menerima uang dalam jumlah tertentu dari orang-orang yang kemudian menduduki posisi pejabat di daerah yang mereka pimpin. Tentu saja dalam sudut pandang Pancasila, ini adalah tindakan yang tidak Pancasilais. Ini sungguh-sungguh melanggar prinsip meritokrasi. Ini sungguh-sungguh tidak selaras dengan prinsip kemanusiaan, tidak juga selaras dengan prinsip keadilan. Jika kita mengacu kepada idealitas dari nilai-nilai Pancasila, ya tentu saja orang menjadi pejabat bukan karena dia menyetor uang dan tidak boleh dia harus membayar. Sebuah jabatan harus diraih karena memang kapasitas, karena kualitas, karena yang ditunjuk untuk menjabat memang layak secara intelektualitas, layak secara etika, punya karakter yang tepat sehingga kemudian bisa melayani rakyat dengan baik. Praktek jual beli jabatan tentu saja akan punya dampak yang destruktif alias merusak. Karena mereka yang sudah kadung menyetor uang pasti berpikir untuk mendapatkan kembali uang yang mereka telah keluarkan. Dan ini akan memicu korupsi pada tataran berikutnya. Dan kalau ini dibiarkan, jelas ini akan menjadi sebuah lingkaran setan. Lingkaran setan yang menjadi pangkal atau akar dari susahnya rakyat kita menjadi sejahtera. Ini adalah lingkaran setan yang menjadi dasar kemudian kualitas pembangunan kita menjadi rendah. Tentu ini harus kita sikapi bersama. Praktek jual beli jabatan di semua lini, di semua level harus segera dihentikan. Tidak boleh ada biaya apapun ketika seseorang itu mencapai jabatan tertentu. Hanya track record, hanya kualitas dan kapasitas yang semestinya menjadi dasar pertimbangan. Ya, memang kita harus sama-sama kembali kepada nilai-nilai Pancasila. Kita harus sadar kembali pada nilai Pancasila adalah jalan satu-satunya menyelamatkan bangsa ini. Inilah jalan satu-satunya untuk mensejahterakan rakyat kita bersama.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
3: ...17 Agustus 1945. Indonesia sudah menyatakan merdeka, tapi saat itu kemerdekaan bukan berarti semuanya selesai. Ada satu pekerjaan besar yang harus dilakukan, membuat dunia tahu bahwa Indonesia benar-benar sudah merdeka. Di tengah penjagaan tentara Jepang, seorang pemuda bernama Yusuf Rono Dipuro memilih untuk tidak diam. Dengan keberanian dan siasat, ia membawa suara proklamasi ke udara. Bukan tanpa risiko, siaran itu akhirnya diketahui tentara Jepang. Rono Dipuro dan mereka yang terlibat harus menghadapi hukuman dan tekanan. Tapi suara itu sudah terlanjur melangkah jauh. Dari sanalah kita belajar kemerdekaan tidak hanya diperjuangkan dengan senjata. Ada yang berjuang dengan pena, ada yang berjuang dengan keberanian, dan ada yang berjuang dengan suara. 11 September 1945, Radio Republik Indonesia lahir, dan sampai hari ini suara itu masih menemani Indonesia. Karena setiap kali mikrofon dibuka, ada sejarah yang sedang diteruskan. RRI menjaga suara Indonesia dari generasi ke generasi.

Ya, pada grafik yang tadi kita sudah ikuti dan dengarkan berbagai informasi yang dihadirkan dalam Warta Berita Pro 3 pukul 13 waktu Indonesia Timur. Kini kita masih akan terus lanjut menemani Anda di Nuansa Maluku Siang Pendengar. Saya masih ada menemani Anda nanti sampai di pukul 15 waktu Indonesia Timur. Di pukul 14 itu nanti kita hadirkan siaran berjaringan Lintas Seribu Pulau, Korwil 3, Nusantara, Maluku, dan Maluku Utara. Dan nanti kita bergabung bersama rekan-rekan kami di Ternate sebagai penyelenggara untuk Lintas Seribu Pulau nantinya. Selamat siang untuk Anda yang masih tetap bersama dengan kami. Selamat menikmati suasana istirahat Anda di hari ini. Menikmati awal hari yang baru di bulan yang baru dengan penuh semangat dan penuh berbahagia. Ya, baik. Yang baru selesai makan siang, saya coba sama makan siang. Yang mau istirahat siang juga silakan. Yang tetap semangat, yang tetap fokus dan konsen dengan aktivitasnya, silakan. Begitu ya. Baik.

Ya, pendengar, saatnya kita segera bergabung dengan rekan-rekan kita di RRI Ternate untuk mengikuti program acara siaran berjaringan Lintas Seribu Pulau Korwin Nusantara 3, Maluku Maluku Utara hari ini.

0: dan pihaknya guna membantu pemerintah kota dalam mengantisipasi kebakaran lahan akibat kemarau panjang.
1: Mencegah terjadinya kebakaran hutan, lahan. Nah, di Ternate sendiri kan sudah ada 3 tempat lokasi ya kemarin, di belakang Sulamadaha, dekat Cipomalamu, sama di Vitu. Yang terakhir itu di Vitu akibat bakar sampah karena kering angin semakin melebar apinya.
0: Sementara itu, Ike Talahatu dari BMKG Stasiun Babulah Ternate mengatakan pihaknya secara terpusat hingga ke daerah telah melakukan langkah antisipasi mengingat kemarau panjang diprediksi akan berlangsung hingga Oktober nanti. Mitigasi dengan sinergi penuh diharapkan dapat mengantisipasi terjadinya kebakaran baik di hutan maupun di pemukiman warga. Reporter Syakir Saleh melaporkan.
2: Anda sementara mengikuti Lintas Seribu Pulau Sekor Wil 3.
3: Selanjutnya masih dari Ternate, Saudara, Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK Perwakilan Maluku Utara mulai memeriksa kinerja pemerintah Provinsi Maluku Utara. Pemeriksaan tematik ini menyasar dua sektor penting, yakni ketahanan energi dan pengelolaan dana bantuan operasional sekolah atau BOS. Berikut laporan reporter Wahyudi Yahya.
4: Dan ini tematik pemeriksaan yang bersifat nasional, jadi dilaksanakan dari di seluruh Indonesia.
5: Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK Perwakilan Maluku Utara mulai melakukan pemeriksaan kinerja terhadap pemerintah Provinsi Maluku Utara. Pemeriksaan tersebut menyasar dua tema utama, yakni ketahanan energi serta biaya operasional pendidikan melalui dana bantuan operasional sekolah atau BOS. Pemeriksaan tersebut menyasar dua tema utama, yakni ketahanan energi serta biaya operasional pendidikan melalui dana bantuan operasional sekolah atau BOS. Pemeriksaan diawali dengan antri meeting antara BPK Maluku Utara dan pemerintah provinsi yang berlangsung di ekskresian Ternate pada Senin 31 Agustus 2026. Sekretaris Daerah Maluku Utara, Samsun Abdul Kadir mengatakan, pemeriksaan ketahanan energi merupakan pemeriksaan tematik yang dilakukan secara nasional.
4: Jadi BPK itu melihat kinerja pemenuhan energi, ketahanan energi di Provinsi Maluku Utara, ya termasuk jadi ada BBM, listrik dan sebagainya, itu akan dilakukan pemeriksaan kepada instansi-instansi terkait dengan itu. Dan ini tematik pemeriksaan yang bersifat nasional, jadi dilaksanakan dari di seluruh Indonesia.
5: Menurut mantan pejabat Gubernur Maluku Utara, pemeriksaan akan melihat cakupan pelayanan energi di Maluku Utara, termasuk upaya pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan energi masyarakat. Instansi-instansi yang berkaitan dengan sektor energi akan menjadi bagian dari pemeriksaan tersebut. Selain ketahanan energi, BPK juga akan memeriksa pengelolaan biaya operasional pendidikan khususnya dana BOS. Pemeriksaan tidak hanya dilakukan terhadap organisasi perangkat daerah atau OPD yang terkait, tetapi juga menyasar langsung satuan pendidikan. Untuk kewenangan pemerintah provinsi, satuan pendidikan yang menjadi objek pemeriksaan meliputi sekolah menengah atas atau SMA, sekolah menengah kejuruan atau SMK, serta sekolah luar biasa atau SLB.
4: Itu akan dilakukan uji petik tentang penggunaan dana BOS itu, ya, yang mendukung penyelenggaraan pendidikan atau apa namanya pelaksanaan pendidikan di Provinsi Maluku Utara.
5: Pemeriksaan melalui uji petik tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai pengelolaan dan pemanfaatan dana BOS dalam mendukung proses pendidikan. Pemerintah Provinsi Maluku Utara pun menjadi salah satu pihak yang akan diperiksa dalam agenda tematik BPK yang berlangsung secara nasional. Hasil pemeriksaan dari berbagai daerah nantinya akan dipadukan untuk memberikan gambaran mengenai kinerja pemerintah dalam pemenuhan ketahanan energi serta pengelolaan biaya operasional pendidikan. Reporter Wahyudi Yahya melaporkan.
3: Saudara, laporan reporter Wahyudi Yahya tadi sekaligus mengakhiri rangkaian informasi Lintas Seribu Pulau Korwil Nusantara 3 untuk siang ini. Nantikan update informasi dan peristiwa lainnya pada Rabu besok di waktu dan program yang sama. Akhir kata, saya Safira Safitri, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mencapaikan terima kasih atas kebersamaan Anda dan selamat siang.

0: 101.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.

0: doang, Bu.
1: Kan udah habis. Kenapa? Kamu haus juga?
0: Tidak, Bu. Aku tidak haus kok. Tapi kenapa kalengnya dibuang ke jalan?
1: Iya, kan udah habis isinya. Masa mau dikantongin lagi? Atau mau kamu kumpulin ya? Ayo, jangan takut. Masih banyak kok. Ini?
0: Bukan takut, Bu. Tapi malu dong sama tempat sampah di samping Ibu.

0: Bapak, Bapak, minggir dulu, Pak. Minggir, ada ambulans mau lewat itu.
1: Ya ampun, Bu, kenapa harus minggir? Nanti kita terlambat, loh.
0: Ya ampun, Pak, itu ambulans loh yang lewat. Stop, stop, stop. Kita minggir sebentar, Pak.
1: Waktu sudah mepet. Ini disuruh berhenti pula. Ih.
0: Pak, ambulans itu harus didahulukan karena di dalamnya ada orang yang mengalami kondisi darurat atau kritis. Selain itu, ambulans yang mengangkut orang sakit juga memperoleh hak utama, Pak, untuk didahulukan di jalan raya. Jadi kita harus menepi. Coba kalau di dalam ambulans itu, Bapak.
1: Ah, Ibu, jangan gitulah.
0: Iya, makanya, Pak, lain kali kalau berpapasan dengan ambulans yang sedang membawa orang sakit, kita harus memberi jalan dulu, Pak. Karena di dalam ambulans ada nyawa manusia yang tengah

0: Luar biasa.
1: Pakaian sudah, sembako sudah. Ya tinggal diangkut ke mobil.
2: Mau kemana bro?
1: Ini mau nyumbang ke yang kena musibah.
2: Gempa magnitude 5,2 skala Richter. Lokasi 3,67 lintang selatan. Ya Tuhan, lindungilah saudara-saudara kami di sana.
1: Woi, berdoa jangan di medsos. Update status peduli boleh, tapi lebih baik lagi langsung action kayak gue nih.
2: Nyindir nih.
3: Rajutlah kepedulian untuk sesama kita.

Saudara, Kampung Nelayan Merah Putih atau KNMP adalah salah satu program pemerintah untuk mengubah wajah desa-desa pesisir di Indonesia menjadi lebih modern dan berdaya saing. Melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan, membangun daerah pesisir dan kampung budidaya potensial untuk dijadikan Kampung Nelayan Merah Putih. Program ini bertujuan mengubah kampung nelayan tradisional menjadi kawasan yang lebih produktif, tertata, dan berdaya saing. Lewat program ini, kampung nelayan dan kampung budidaya perikanan potensial di berbagai provinsi akan disulap menjadi kawasan

Tahukah kamu kalau cahaya matahari itu bukan hanya menerangi hari, tetapi juga bisa menjadi sumber listrik? Dengan teknologi panel surya, sinar matahari dapat diubah menjadi listrik yang ramah lingkungan. Sebagai provinsi kepulauan dengan paparan sinar matahari yang melimpah, Maluku memiliki peluang besar untuk memanfaatkan energi surya sebagai bagian dari masa depan energi yang lebih bersih dan berkelanjutan. Mari kenali potensi alam kita, karena dari alam lahir energi masa depan.

Tahukah Anda, kesiapsiagaan terhadap bencana dapat menyelamatkan banyak nyawa? Indonesia berada di wilayah yang rawan gempa bumi, tsunami, banjir, tanah longsor, hingga letusan gunung api. Karena itu, setiap keluarga perlu mengetahui apa yang harus dilakukan sebelum, saat, dan sesudah bencana terjadi. Siapkan tas siaga berisi dokumen penting, obat-obatan, makanan ringan, air minum, senter, serta perlengkapan darurat lainnya. Kenali jalur evakuasi di lingkungan tempat tinggal dan ikuti informasi resmi dari pemerintah maupun BMKG. Jangan mudah percaya pada informasi yang belum jelas sumbernya. Tetap tenang, saling membantu, dan utamakan keselamatan. Kesiapsiagaan bukan membuat kita takut, tetapi membuat kita lebih siap menghadapi situasi darurat. Karena bencana memang tidak dapat dicegah, tetapi risikonya dapat kita kurangi bersama.

0: kita sudah melihat potensi-potensi dari sisi seninya, Pak. Saya meyakini sekali beberapa hari di sini dengan melihat fasilitas yang sudah dibangun oleh teman-teman PU.
1: Menurunkan arahan-arahan seperti itu dan para kepala desa mengirim atau mendaftarkan 2 orang, setelah itu kita SK-kan ya, dan setelah sudah disk-kan kita latih.
2: Selamat sore pendengar, itulah ada topik yang mengisi dinamika Maluku saat ini, dirangkaikan dengan sejumlah topik berita lainnya. Bersama saya Jos Roy, inilah Dinamika Maluku edisi hari ini, Selasa 1 September 2026. Berita selengkapnya. Pendengar, seorang oknum prajurit TNI Angkatan Darat berinisial Sertu LM dilaporkan ke polisi militer Kodam 15 Patimura atas dugaan keterlibatan percaloan penerimaan prajurit. Anggota Puskodalopsdam 15 Patimura tersebut diduga menipu seorang warga Somlaki hingga mengalami kerugian mencapai 18,35 juta rupiah dengan iming-iming kelulusan seleksi penerimaan TNI. Selain terseret kasus percaloan, Sertu LM juga diketahui telah tidak hadir tanpa izin atau THTI dari satuannya selama kurang lebih 2 pekan. Kapendam 15 Patimura Letkol Infantri Adi Swastika membenarkan status kedinasan Sertu LM dan menyatakan pihak pimpinan telah berkoordinasi dengan Pomdam 15 Patimura. Dugaan aksi percaloan ini diperkirakan terjadi saat Sertu LM tidak hadir di satuan. Saat ini pimpinan satuan telah mengambil langkah pencarian melalui pihak-pihak terdekat untuk memastikan keberadaan yang bersangkutan. Pihak Kodam 15 Patimura meminta korban dan keluarga untuk bersabar selama proses penanganan dan pencarian berlangsung. Kapendam menegaskan, setiap dugaan pelanggaran prajurit akan diproses secara transparan dan tindakan tegas sesuai hukum yang berlaku. Sekolah rakyat dibangun untuk mengenal dan mengembangkan potensi anak-anak yang berasal dari masyarakat kurang beruntung secara ekonomi keluarga. Informasi ini pendengar berikut dilaporkan Resti Febrianti.
3: Direktur Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil Kementerian Sosial Republik Indonesia, Iketut Supena, mengatakan sekolah rakyat dibangun untuk mengenali dan mengembangkan potensi anak-anak yang berasal dari masyarakat kurang beruntung secara ekonomi. Menurutnya, keterbatasan ekonomi keluarga tidak boleh menjadi penghalang bagi anak-anak untuk menunjukkan kemampuan dan meraih cita-cita. Iketut Supena menyebutkan potensi yang dimiliki para peserta didik mulai terlihat dalam berbagai kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah. Kegiatan tersebut menjadi salah satu momen untuk mengenali karakter, minat, bakat, serta kemampuan setiap anak sejak awal mereka mengikuti proses pendidikan di sekolah rakyat.
0: Salah satunya tadi kita sudah melihat potensi-potensi dari sisi seninya, Pak. Saya meyakini sekali beberapa hari di sini dengan melihat fasilitas yang sudah dibangun oleh teman-teman PU, luar biasa. Ini belum selesai, Ibu, ya. Jadi kita tuntaskan, nanti sekitar 1 bulanan lagi kita kesini, kita akan melihat bagaimana sesungguhnya sekolah rakyat terintegrasi di Kota Tual. Kita akan melihat bagaimana potensi-potensi anak-anak kita dari keluarga saudara-saudara kita.
3: Ia menegaskan setiap anak memiliki keunikan dan kesempatan untuk berkembang sesuai dengan potensinya masing-masing. Karena itu semangat yang diusung dalam penyelenggaraan masa pengenalan lingkungan sekolah, setiap anak berharga, setiap mimpi punya jalan, sebagai bentuk komitmen untuk memberikan ruang kepada setiap peserta didik dalam mengejar masa depannya. Wali Kota Tual Ahmad Yani Renungat menegaskan penyelenggaraan sekolah raya di Kota Tual merupakan bagian penting dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan bagi masyarakat. Hal tersebut disampaikan dalam sambutan Wali Kota yang dibacakan Wakil Wali Kota Tual Amir Umrah pada kegiatan pembukaan masa pengenalan lingkungan sekolah di Sekolah Raya Terintegrasi 74 Tual.
4: Pemerintah ingin memastikan bahwa kondisi ekonomi keluarga tidak menjadi hambatan bagi anak untuk memperoleh pendidikan dan yang layak, mendapatkan pembinaan dan mengembangkan potensi dirinya. Karena itu saya ingin menegaskan bahwa keberadaan Sekolah Rakyat Terintegrasi 74 Tual harus dikelola dengan serius. Sekolah ini harus memberikan pendidikan yang baik, harus membangun karakter, harus menanamkan kedisiplinan, harus mengembangkan keterampilan dan harus memberikan ruang yang cukup bagi setiap anak untuk menemukan serta mengembangkan potensi yang dimilikinya. Kami menyampaikan terima kasih kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto atas gagasan dan menghadirkan program sekolah rakyat.
3: Ahmad Yani Renwan menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada Presiden Republik Indonesia atas program pembangunan sekolah rakyat yang telah memberikan kesempatan lebih luas bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu untuk memperoleh pendidikan yang layak. Menurutnya, kehadiran sekolah rakyat di Kota Tual merupakan bentuk nyata perhatian dan keberpihakan pemerintah dalam memastikan setiap anak memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan dan meraih masa depan yang lebih baik. Renwan mengatakan kegiatan tersebut tidak semata-mata menjadi agenda seremonial, tetapi menjadi momentum untuk menegaskan bahwa pendidikan merupakan tanggung jawab yang harus dilaksanakan dengan sungguh-sungguh. Ia menjelaskan, sekolah rakyat merupakan salah satu bentuk keberpihakan pemerintah kepada anak-anak dari keluarga yang membutuhkan dukungan agar kondisi ekonomi tidak menjadi hambatan memperoleh pendidikan yang layak, sekaligus memberikan ruang bagi siswa untuk mengembangkan potensi melalui pendidikan, pembinaan karakter, kedisiplinan, dan keterampilan. Resti Febrianti melaporkan.
2: Penyidik Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Maluku resmi menetapkan dan menahan mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Maluku Muhammad Marasa Besi. Ia ditahan terkait kasus dugaan korupsi proyek pembangunan sarana dan prasarana air bersih di Pulau Haruku tahun anggaran 2020. Penahanan dilakukan setelah penyidik mengantongi sedikitnya dua alat bukti sah yang menjerat dan yang bersangkutan untuk masuk dalam kapasitasnya sebagai pengguna anggaran. Asisten Tindak Pidana Khusus Kejati Maluku Radot Parulian mengungkapkan bahwa tersangka diduga melakukan serangkaian pelanggaran mulai dari tidak menguji kebenaran dokumen hingga mengarahkan pencairan anggaran yang tidak sesuai dengan progres fisik di lapangan. Atas perbuatannya, tersangka dijerat dengan Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, junto Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Saat ini, tersangka telah ditahan dan pihak Kejaksaan Tinggi Maluku menegaskan proses penyidikan masih terus bergulir untuk mendalami aliran dana serta keterlibatan pihak-pihak lain dalam proyek tersebut. Pendengar RRI Ambon menggelar Jalan Sehat dalam memeriahkan kegiatan RRI Fest menyambut Hari Radio ke-81 di Kota Ambon. Informasi ini pendengar selengkapnya dilaporkan Lina Tehupuring.
5: Lembaga Penyiaran Publik LPP RRI Ambon menggelar kegiatan Jalan Sehat dalam rangka memeriahkan RRI Fest 2026 yang dirangkaikan dengan Bintang Radio dan Peringatan HUT Radio Republik Indonesia RRI ke-81 ditandai dengan pelepasan balon ke udara bertempat di halaman kantor RRI Ambon. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari perayaan semangat kebersamaan sekaligus bentuk apresiasi terhadap kontribusi RRI dalam memperkuat fungsi media bagi masyarakat dan bangsa. Kepala Stasiun Kepsta LPP RRI Ambon Yani Peta Terlatu Heru mengatakan, RRI Fest 2026 digelar sebagai wujud komitmen RRI untuk menghadirkan kegiatan yang inspiratif, bermanfaat, dan memberikan dampak positif bagi masyarakat. Kegiatan ini juga menjadi salah satu bentuk dukungan terhadap astacita program Presiden Republik Indonesia. RRI Fest 2026 berlangsung selama 2 hari, yakni dari tanggal 1 hingga 2 September 2026, dengan menghadirkan sejumlah kegiatan bagi masyarakat. Rangkaian kegiatan tersebut meliputi jalan sehat, donor darah, pasar UMKM, pentas seni, serta pemeriksaan kesehatan gratis.
6: Kita boleh ada dalam suasana bahagia di pagi hari ini dalam rangka membuka kegiatan RRI Fest yang dirangkaikan dengan Bintang Radio dan hari ulang tahun RRI yang ke-81. RRI Fest 2026 ini merupakan sebuah kegiatan yang diselenggarakan sebagai wujud perayaan semangat kebersamaan sekaligus apresiasi atas kontribusi RRI dalam memperkuat fungsi media untuk mendukung terwujudnya cita-cita bangsa.
5: Ia berharap RRI Fest 2026 tidak hanya menjadi kegiatan seremonial, tetapi juga menjadi ruang bagi berbagai pihak untuk bersinergi dan memberikan manfaat bagi masyarakat Maluku. RRI juga mendorong agar semangat kolaborasi yang terbangun melalui kegiatan tersebut dapat terus diperkuat. Kepsta Yani turut mengajak seluruh pihak untuk menjadikan RRI Fest sebagai ruang untuk bersinergi, berbagi, dan menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat. Seluruh rangkaian kegiatan diharapkan berjalan berjalan lancar serta memberikan pengalaman positif bagi masyarakat yang hadir. Selanjutnya, kegiatan jalan sehat sekaligus aksi bersih lingkungan diikuti oleh Kepsta RRI Ambon, Kepsta TVRI Stasiun Maluku, para pegawai RRI Ambon, pensiunan Dharma Wanita Persatuan serta pelajar dan mahasiswa PKL. Demikian Lina Tehupuring melaporkan.

0: Bergerak kita ke berita selanjutnya. Tim Ekspedisi Rupiah Berdaulat atau ERB 2026 Bank Indonesia Provinsi Maluku bersama Komando Daerah TNI Angkatan Laut 9 menghadirkan layanan kesehatan gratis dan kas keliling bagi masyarakat desa Werwaru, Kecamatan Mua, Kabupaten Maluku Barat Daya menggunakan KRI POSEPA 870. Tim gabungan berlayar menembus wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal di Maluku. Selain melayani penukaran uang, sebanyak 46 warga lokal memanfaatkan pemeriksaan kesehatan gratis dari tim kesehatan Kodairal 9 untuk mengobati berbagai keluhan seperti ISPA, hipertensi, hingga pegal lino. Tidak hanya memberikan pelayanan medis dan keuangan, tim ERB 2026 juga menggelar sosialisasi bela negara serta edukasi cinta bangga dan paham rupiah. Usai menyelesaikan seluruh agenda pelayanan dan edukasi di Desa Werwaru, KRI POSEPA 870 langsung melanjutkan pelayanan menuju titik sasaran berikutnya di Pulau Damer guna memastikan kehadiran dan layanan negara tetap menjangkau seluruh masyarakat di pelosok Maluku. Pregar, sengketa lahan kelapa sawit seluas 70 hektar di Desa Kobi, Kecamatan Seram Utara, Kabupaten Maluku Tengah berujung aksi saling lapor ke pihak kepolisian. Muhammad Tehwayo Putio, selaku ahli waris sah lahan tersebut, melaporkan penjaga lahan bernama Markus Masauna ke Polsek Seram Utara atas dugaan penyerobotan dan pengerusakan palang. Laporan ini merupakan aksi balas setelah Markus lebih dulu melaporkan Muhammad atas tuduhan penganiayaan saat terjadi keributan membuka palang. Konflik berawal dari tindakan Markus yang diduga mengontrakkan lahan milik keluarga Tehwayo Putio ke PT Nusa Ina Group secara sepihak sejak 2027 tanpa izin ahli waris. Dan pendengar, ahli waris berharap PT Nusa Group bersikap bijak menyerahkan hak kompensasi kepada pemilik sah serta mendesak pimpinan TNI menindak tegas oknum yang terlibat. Sengketa tanah di berbagai negeri menjadi salah satu persoalan hukum yang menjadi fokus perhatian kantor wilayah Kementerian Hukum Maluku. Informasi ini pendengar berikut dilaporkan Sahira Sangaji.
1: Sengketa tanah yang terjadi di antara sejumlah negeri berbatasan di Kecamatan Teonila Serua atau TNS Kabupaten Maluku Tengah menjadi salah satu persoalan hukum yang mengemuka dalam pembinaan hukum masyarakat. Kondisi tersebut mendorong kantor wilayah Kementerian Hukum Maluku memperkuat peran pos bantuan hukum atau pos bankum sebagai ruang awal penyelesaian persoalan hukum di tingkat desa. Penguatan dilakukan melalui pembinaan dan optimalisasi pos bantuan hukum di Negeri Waru, Negeri Usiliapan. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Provinsi Maluku Saiful Sahri mengatakan pihaknya mendorong agar keberadaan pos banku mampu memberikan akses informasi dan layanan hukum yang lebih dekat kepada masyarakat. Dalam pembinaan tersebut, tim memberikan pendampingan kepada kepala negeri dan para legal mengenai mekanisme layanan pos banku, termasuk pencatatan dan pelaporan layanan melalui sistem informasi. Penguatan kapasitas para legal menjadi penting agar persoalan hukum masyarakat dapat diidentifikasi dan ditangani sejak dini melalui mekanisme yang sesuai. Persoalan sengketa tanah antar negeri turut disampaikan dalam kegiatan sebagai salah satu isu yang sementara diupayakan penyelesaiannya. Pos Bankum diharapkan dapat menjadi ruang awal bagi masyarakat untuk memperoleh informasi dan konsultasi hukum sekaligus memahami langkah penyelesaian yang dapat ditempuh sesuai ketentuan yang berlaku.
2: Menurunkan arahan-arahan seperti itu dan para kepala desa mengirim atau mendaftarkan 2 orang, setelah itu kita SK-kan ya, dan setelah sudah SK-kan kita latih tahu figur-figur mana yang memang punya kompetensi kalangan desa negeri, ya nanti kita bantu mereka dan kita bekali sehingga bekal-bekal itulah yang nanti akan dia lakukan ketika berhadapan dengan masyarakat di negeri masing-masing.
1: Selain penguatan kapasitas, kantor wilayah Kementerian Hukum Maluku memastikan kesiapan sarana pendukung pada pos bankum berupa meja, kursi, banner, dan alur layanan, dan pendampingan terhadap para legal juga dilakukan untuk memastikan layanan yang diberikan dapat dicatat dan dilaporkan secara tertib. Aktivasi pos bankum di TNS memperlihatkan bahwa penguatan akses keadilan tidak harus menunggu persoalan masuk ke ranah yang lebih kompleks. Dengan layanan hukum yang hadir di tingkat negeri dan didukung para legal yang terlatih, masyarakat memiliki ruang untuk memperoleh informasi, konsultasi, serta pendampingan sejak persoalan mulai muncul. Bagi kantor wilayah Kementerian Hukum Maluku, penguatan pos banku menjadi bagian dan strategi membangun kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat dari tingkat paling dekat dengan warga, sekaligus mendorong penyelesaian persoalan secara lebih cepat, tepat, dan berkeadilan. Sahira Sangaji melaporkan.
0: Anggota DPRD Kota Ambon dari Partai Hanura, Hadianto Junaidi, memanfaatkan masa resesnya dengan merangkul kalangan pemuda yang tergabung dalam Federasi Olahraga Domino Nasional atau ORADO Kota Ambon. Kegiatan penyerapan aspirasi yang berlangsung di kawasan Sirimau ini difokuskan untuk mendorong pengembangan cabang olahraga tersebut di Kota Ambon. Hadianto menegaskan pentingnya wadah olahraga sebagai ruang positif untuk mengasah bakat, mencetak prestasi, sekaligus membentengi generasi muda dari pengaruh negatif. Dalam dialog bersama para pemuda, politisi Hanura ini menilai anak muda Kota Ambon memiliki potensi besar di bidang olahraga yang membutuhkan perhatian serta dukungan nyata dari pemerintah daerah. Tidak hanya menyerap aspirasi di bidang olahraga, ia juga menggandengkan penyaluran bantuan bagi warga yang terdampak musibah kebakaran di kawasan Batu Merah beberapa waktu lalu. Ia mengajak seluruh pemuda Ambon untuk terus aktif berkegiatan positif, menjunjung tinggi sportivitas, dan menjadikan olahraga sebagai bagian dari gaya hidup sehat. Pregar Wali Kota Ambon dorong jukulele jadi identitas budaya lokal. Informasi ini berikut dilaporkan Trauda Autana.
3: Wali Kota Ambon Bu Dewi Nuwatimena mendorong pelestarian dan pengembangan musik jukulele sebagai bagian dari identitas budaya Kota Ambon. Hal itu disampaikan Nuwatimena saat membuka grand final lomba jukulele tingkat Kota Ambon dan berangka memeriahkan hari ulang tahun ke-451 Kota Ambon yang berlangsung di Taman Patimura Kota Ambon. Nuwatimena mengatakan jukulele merupakan salah satu musik tradisional yang telah tumbuh dan juga berkembang di tengah masyarakat Kota Ambon. Karena itu keberadaannya harus terus dijaga dan dilestarikan oleh seluruh elemen masyarakat. Menurutnya, status Ambon sebagai kota musik dunia yang ditetapkan UNESCO membawa tanggung jawab besar bagi pemerintah dan masyarakat untuk terus mengembangkan ekosistem musik di daerah. Predikat tersebut harus diwujudkan melalui berbagai kegiatan yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif berbasis musik sekaligus melibatkan seluruh masyarakat. Mengusung tema Jukulele Parsamua Ambon for Dunia, Watimena menilai jukulele tidak sekedar menjadi di alat musik, namun juga dapat menjadi sarana pemersatu masyarakat serta memperkuat identitas Kota Ambon. Dirinya juga berharap pengembangan jukulele ke depan tidak hanya berhenti sebagai kegiatan seni dan hiburan, namun dapat menjadi bagian dari jiwa dan semangat masyarakat dalam membangun Kota Ambon. Semangat tersebut turut terlihat dari penampilan para peserta dalam grand final lomba jukulele tingkat Kota Ambon.
4: Jukulele merupakan salah satu musik tradisional yang tumbuh dan berkembang di Kota Ambon. Musik tradisional ini menggambarkan identitas kita sebagai orang-orang Ambon. Karena itu tanggung jawab kita bersama adalah terus menjaga, melestarikan, membudayakannya supaya jukulele menjadi bagian penting dari upaya kita bersama untuk menghidupkan identitas budaya lokal kita sebagai akar dari budaya nasional. Bapak Ibu Saudara sekalian, di sisi yang lain, Kota Ambon diakui sebagai kota musik dunia oleh UNESCO. Pengakuan ini tidak saja membanggakan kita sebagai orang Ambon, tapi ada tanggung jawab besar kita untuk memastikan bahwa pengakuan itu tidak sekedar pengakuan yang biasa-biasa saja.
3: Salah satu peserta yang mencatat prestasi adalah Hutu Hena Pois yang berhasil menunjukkan kemampuan terbaiknya dalam ajang tersebut. Selain prestasi Hutu Hena Pois, Kecamatan Sirimau juga berhasil meraih predikat juara umum dalam lomba jukulele tersebut. Watimena berharap capaian itu dapat menjadi motivasi bagi para pelaku seni, khususnya generasi muda untuk terus mengembangkan musik jukulele dan menjadikannya sebagai bagian dari kehidupan masyarakat Kota Ambon. Ia bahkan menargetkan pelaksanaan lomba jukulele tahun depan dapat dikembangkan lebih besar dengan melibatkan pemain dalam jumlah yang lebih banyak. Target tersebut diharapkan semakin memperkuat posisi Ambon sebagai kota musik dunia, sekaligus membawa musik jukulele Ambon dikenal lebih luas, baik di tingkat nasional maupun internasional. Untuk diketahui, grand final lomba jukulele tingkat Kota Ambon dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun ke-451 Kota Ambon, diikuti oleh 15 peserta yang merupakan perwakilan juara 1, 2, dan juara 3 dari 5 kecamatan di Kota Ambon. Rauda Utana melaporkan.
0: Wali Kota Ambon, Wadi Winu Atemena, memberikan apresiasi tinggi kepada tim penggerak PKK Kota Ambon atas terselenggaranya lomba memasak ikan kuah kuning dan papeda antar OPD. Lomba yang digelar di lapangan Merdeka Ambon ini menjadi bagian dari rangkaian perayaan hari ulang tahun ke-451 Kota Ambon. Menurut Wali Kota, ajang tersebut bukan sekedar mengejar kemenangan, melainkan wadah untuk mempererat kebersamaan dan partisipasi aktif seluruh jajaran pemerintah daerah. Selain memupuk kebersamaan, lomba kuliner lokal ini ditujukan sebagai upaya melestarikan serta memperkenalkan hidangan khas Maluku kepada masyarakat luas. Wali Kota juga menegaskan bahwa warisan kuliner seperti ikan kuah kuning dan papeda merupakan bagian penting dari identitas budaya daerah yang harus terus dijaga keberadaannya. Mengakhiri sambutannya, Wali Kota mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus menjaga semangat gotong royong dan berpartisipasi aktif dalam memajukan Ambon. Ia menekankan bahwa pembangunan kota yang lebih baik tidak bisa berjalan sendiri, melainkan membutuhkan sinergi dan dukungan penuh dari seluruh lapisan warga kota. Demikian pendengar informasi yang kami hadirkan untuk Anda di saat ini. Sebelum berpisah, berikut kami hadirkan untuk Anda topik-topik utama di antaranya. Sekolah rakyat dibangun untuk mengenali dan mengembangkan potensi anak-anak yang berasal dari masyarakat kurang beruntung. Sengketa tanah di berbagai negeri menjadi salah satu persoalan hukum yang menjadi fokus perhatian kantor wilayah Kementerian Hukum Maluku. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, terima kasih kebersamaan Anda. Saya Joe Suroi. Selamat sore.

Pernahkah kita membayangkan bagaimana sebuah suara dari radio pada masa perjuangan mampu menembus jarak dan menyatukan sebuah bangsa? Ketika belum ada internet, belum ada media sosial, belum ada telepon pintar, yang ada hanyalah gelombang udara dan suara. Suara yang membawa kabar tentang perjuangan, suara yang menyebarkan semangat kemerdekaan, suara yang menghubungkan rakyat Indonesia dari satu tempat ke tempat lainnya. Radio pada masa itu bukan sekedar hiburan. Radio adalah bagian dari perjuangan. Dan dari semangat itulah, pada 11 September 1945, lahirlah Radio Republik Indonesia. RRI hadir membawa sebuah misi besar, menyampaikan informasi, menjaga persatuan, memperkuat kebudayaan, dan menghadirkan suara rakyat. Sekali di udara, tetap di udara. Semboyan itu menjadi perjalanan panjang, dari radio tabung ke radio transistor, dari siaran analog hingga streaming dan dunia digital. Hari ini, suara radio tidak lagi hanya terdengar dari pesawat radio di ruang keluarga. Ia hadir di telepon pintar, website, media sosial, podcast, dan berbagai platform digital. Teknologinya berubah. Tetapi kebutuhan manusia untuk mendengar, berbagi, dan terhubung tetap sama. Karena radio bukan sekedar frekuensi. Radio adalah koneksi. Koneksi antara informasi dan masyarakat, antara budaya dan generasi, antara suara daerah dan Indonesia. Dari suara perjuangan kemerdekaan hingga suara Indonesia di era digital, radio terus berjalan mengikuti zaman, dan RRI akan terus menjaga suara itu. Suara yang mengingatkan kita bahwa Indonesia bukan hanya tentang wilayah. Indonesia adalah tentang cerita, budaya, persatuan, dan suara rakyatnya. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, teruslah menjadi suara Indonesia dari masa lalu untuk hari ini dan untuk Indonesia di masa depan. Sekali di udara, tetap di udara.

0: 100% Indonesia Nasional.
1: Lupa.
0: Karya
1: banggakan Indonesia.
0: Udah lama enggak Maiksan, lupa. Maiknya yang mana?
1: Ya. Kebiasaan sendirian nih kamu ya.
0: Betul.
1: Kangen deh sama Roli Hutahayan ini.
0: Bisa aja Ihsan Tarone. Aku bisa kok jadi PA kamu biar ketemu tiap hari.
1: Ngurusin semua jadwal aku.
0: Iya, betul.
1: Menarik tawarannya.
0: Menarik ya.
1: Oke.
0: Aduh. Pendengar Pro 1 apa kabar hari ini tanggal 1 September nih ya?
1: Iya, mulai awal bulan baru banget.
0: Betul, banyak lagu lagi. Kalau bulan September.
1: September ceria.
0: Earth, Wind & Fire juga.
1: Yang gimana tuh?
0: Sayang.
1: Oh iya.
0: Nah kan. Ayo apa lagi yuk?
1: September.
0: Wake me up. Tapi kan kita belum selesai ya Septembernya ya.
1: Belum. Justru baru dimulai.
0: Baru dimulai. Semoga September. Banyak agenda Anda yang mungkin baru bisa terwujud di September ini.
1: Amin. Cita-cita juga, keinginan juga semuanya bisa terwujud di bulan September ini dan seterusnya.
0: Amin. Ya kan? Tapi aku masih mikir sih kisah kenapa ya September banyak banget lagunya ya?
1: Karena September itu menurut aku kayak perpindahan cuaca enggak sih? Jadi dari musim yang tadinya gersang, terus mulai agak gloomy dengan hujan-hujan, itu kan bikin orang kayak imajinasinya langsung muncul.
0: Pindah ya.
1: Iya, jadi
0: dari awal tahun ke pertengahan, udah mau akhir tahun nih akhir. Transisinya.
1: Betul.
0: Sekarang konten sosmed 4 bulan lagi, September, Oktober, 3 bulan lagi berakhir 2026.
1: Iya, udah mulai lagu-lagu Christmas muncul.
0: Oh iya, kalau kata orang-orang ini apa Mariah Carey lagi defrosting ya kan.
1: Iya. Bentar lagi after Halloween dia baru muncul.
0: Betul. Dan semoga kita juga mendoakan ya San, teman-teman di Kalimantan yang mungkin kena asapnya karhut lah.
1: Kemarin aku nyanyi di sana jujur.
0: Kalimantan mana kak?
1: Pontianak. Itu di Pontianak aja ibaratnya kan yang pusatnya kan sebenarnya nggak di Kalimantan Barat ya.
0: Iya.
1: Tapi itu di Pontianak sendiri aja.
0: Kena impactnya.
1: Itu impactnya lumayan menurut aku asapnya. Gitu. Jadi ya mudah-mudahan aja Allah segera turunkan hujan. Jadi
0: amin.
1: Supaya semuanya padam. Semoga semuanya juga baik-baik aja. Dan juga baru dapat kabar juga
0: Medan
1: Sinabung
0: kan, erupsi
1: meletus,
0: ya
1: erupsi gitu. Jadi ya mudah-mudahan aja semua yang berdampak itu diberikan kesabaran.
0: Betul,
1: dan kekuatan.
0: Amin. Begitupun teman-teman yang di Riau ya, pendengar Pro 1. Untuk Anda nih kan karena kita berjaringan juga, mungkin boleh update juga bagaimana situasi terkininya ya.
1: Betul.
0: Ditemenin
1: takutnya,
0: di 100% Indonesia
1: kita
0: nggak
1: terlalu update juga. Jadi bisa kalian
0: update
1: tambah,
0: langsung ya.
1: Update semuanya.
0: Boleh nanti ya di 021-344-0696 dan 344-1499
1: atau juga via WhatsApp kita di 0811-797-72-7912.
0: Menghibur Anda semua di 100% Indonesia Nasional ini. Betul. Kami akan mengajak Anda flashback kali ya San ya.
1: Flashback banget karena ini menurut aku dia ini bandnya cukup underrated menurut aku ya.
0: Oh.
1: Ya kan? Tapi
0: aku tidak bisa berkomentar karena waktu ini band yang muncul aku masih jadi bintang-bintang. Jadi aku mau dengar knowledge aja dari Ihsan.
1: Ini tuh band tuh legendaris banget.
0: Oh ya, oke.
1: Jadi benar-benar di tahun 80-an ya. Dia itu ada lagunya yang luar biasa seru sih.
0: Cuman
1: aku lupa ingat sih sebenarnya.
0: Tapi kalau dinyanyiin pasti akan I know gitu ya.
1: Lagunya. Makanya itu
0: dan
1: kita
0: serunya
1: undang mereka.
0: Masih produktif sampai sekarang.
1: Iya,
0: ya.
1: Supaya bisa mengingatkan juga semua pendengar-pendengar kita. Dan mau tanya ini update-nya. Mau bikin apa sih sebenarnya?
0: Ada apa lagi nih ya? Karena usia boleh bertambah tapi dedikasi para musisinya nih terus makin kece di musik Indonesia.
1: Betul
0: gitu
1: banget.
0: Ya.
1: Gak boleh berkurang semangat berkarya.
0: Apalagi melihat sekarang banyak juga band-band senior yang akhirnya comeback ya.
1: Betul.
0: Akhirnya kayak Ungu bikin lagu baru lagi.
1: Benar. Sheila
0: Seven keluarin lagu lagi.
1: Makanya ada program 100% Indonesia sesuai tagline-nya, ekspresikan karya, banggakan
0: Indonesia.
1: Intinya kita membuka peluang buat semua orang yang benar-benar mau mengekspresikan karyanya.
0: Yes.
1: Gitu untuk hadir di sini. Salah satunya yang akan datang hari ini tuh ada siapa sih?
0: Ada Sherry Bombshell.
1: Hai
0: kakak-kakak.
1: Halo. Boleh dibuka lo camnya lo biar bisa kita ngelihat lo muka-muka gantengnya ini dan itu udah kelihatan ya.
0: Hai kak.
1: Halo kakak-kakakku.
0: Ada
1: Ini ada siapa dan di mana aja ini pada?
2: Saya Agung Pecung, panggilnya Pecung.
1: Oh, Pecung. Bang Pecung.
2: Ya, saya personil paling baru dan paling muda karena saya adalah pendiri band ini dari tahun 95.
1: Oh, paling tuh baru kan? Ya. Dan paling muda ya. Pecung ini siapanya Pet apa? Picung eh Pecung.
0: Apa?
1: Oh, maksudnya Pitung.
0: Si Pitung. Aduh, ya.
1: Si Pecung kalau yang ini.
0: Pecung,
1: Bang Pecung.
0: Bang Pecung.
1: Sebagai pendirinya.
2: Ya.
0: Okay.
1: Jadi benar-benar pendiri si Sherry Bombshell. Sedangkan Bombshell. Di sebelahnya ada siapa ini abangku? Bang Arif.
3: Saya Arif.
1: Sebagai main apa, drum. Bang? Oh, drummer. Pemain drum. Oke.
0: Okay. Yang paling baru juga kedua Bang Arif. Atau justru yang paling senior nih?
1: Atau yang kayaknya dia yang paling tua deh.
3: Saya drummer ketiga.
0: Oh, drummer ketiga.
1: Oh. Tunggu, drummer ketiga, emang ada perubahan personil kah, Bang Pecung? Oh, ya, oke, okay. Kalau gitu nih kita sambil ngobrol-ngobrol aja, Bang Pecung sehat ya tapi ngomong-ngomong.
2: Alhamdulillah, harus selalu sehat.
0: Alhamdulillah. Berarti Bang Pecung sama Bang Arif lagi di mana nih lokasinya?
1: Mm-mm.
2: Saya
0: Bandung.
2: Di Bandung, oh. Saya di rumah.
1: Kalau
0: tapi dua-duanya di Bandung ya, berarti ya?
2: Betul.
1: Oh, berarti nah, memang Sherry Bombshell ini
3: di luar, jadi agak maaf. Kalau berisik ya?
1: Enggak apa-apa.
0: Lah itu earphone-nya bagus kok, enggak ada noise-nya.
1: Enggak ada. Sumpah cuman fokus ke suara Bang.
0: Iya, benar.
1: Ada budget berarti.

0: bacanya Cherry atau Sherry atau ada spelling lain nih?
1: Gimana?
0: Bang Pecung dan Cherry? Bang Arif. Cherry, Sherry, Bombshell.
1: Sherry Bombshell or apa nih, gimana Bang?
2: Sudah di Indonesia kan jadi Cherry Bombshell.
0: Jadi Indonesia kan Cherry Bombshell aja.
1: Cherry Bombshell.
0: Kita mau ucapin selamat dulu tapi ya Kak Ihsan ya. Karena nih lagi rilis lagu terbaru.
1: Oh wow, judulnya adalah
0: Kecewa.
1: Kenapa? Kok kecewa? Baru juga mulai.
0: Atau mau kenalan dulu kali Kak Ihsan sebelum ke kecewa?
1: Iya, personilnya ada siapa aja sih sebenarnya? Kan ini baru ketemu sama Bang Pecung
0: sama Bang Arif.
1: Bang Arif. Mm-mm. Siapa aja Bang personilnya? Vokalisnya kayaknya cewek ya Bang?
2: Ya, vokalisnya cewek namanya Putri Ayesa.
1: Putri.
2: Putri juga belum lama di Cherry Bombshell, baru 2 tahun.
1: Oh, jadi, gitu.
2: Ini vokalis yang ketiga juga ya, Ip ya?
1: Iya.
2: Yang keempat, vokalis keempat, lalu baru 2 tahun. Cuma lagi ada kegiatan keluarga. Satu lagi gitarisnya namanya Black. Black juga berhalangan karena beliau adalah seorang barista.
1: Oh. Jadi namanya Black.
2: Ya,
1: berarti putih banget ya?
0: Ya bisa, jadi kan sekarang udah bisa suntik putih, ya kan?
3: Mungkin ya, tuh.
0: Atau suka warnanya, suka warna black.
1: Suka black.
2: Black kerupuk.
1: Black ketek kuek. Aduh, Bang Black itu kebetulan dia bartender juga. Terus barista, siapa lagi?
0: Vokalis tadi udah, kan udah. Berempat aja Bang aja.
2: Biasanya kita berlima, cuma sekarang formasi kami sedang berempat.
0: Oh.
2: Biasanya gitarnya ada 2, cuma sekarang formasi kami berempat. Dan kebetulan Putri vokalis bisa main gitar, jadi sementara posisi gitar yang tadinya
1: 2.
2: Ada 2, di backup sama Putri sambil nyanyi.
0: Nice. Bayarannya double nih berarti ya.
2: Triple malah.
1: Kok baik jelas gitu.
0: Maunya. Abis ini Ihsan belajar ya.
1: Iya.
0: Suling.
1: Gendang.
0: Oke. Kita lanjut tuh. Ada 4 ya. Lalu kenapa kecewa nih, Bang?
2: Ya, kalau Cherry Bombshell itu liriknya, kebetulan ini lagunya. Lagunya ciptaan saya, juga liriknya saya yang tulis. Apa namanya, kalau Cherry Bombshell itu selalu nggak disengaja sih, maksudnya nggak dikonsepkan bahwa lirik yang kita buat itu harus dari kejadian nyata, nggak, tapi dengan sendirinya gitu. Ya semua orang pasti pernah mengalami
1: kecewaan
2: ya.
1: Betul.
2: Termasuk saya dari berbagai peristiwa. Ya dengan nggak sengaja ketika bikin lagu ini, itu terungkap lewat sebuah lagu ini, begitu.
0: Dan
2: biasanya lagu Cherry Bombshell itu pasti relate dengan semua orang, karena semua orang, karena ini kisah nyata lah ya, pengalaman hidup, jadi artinya semua orang pernah mengalami ini, dan biasanya ngena ke orang-orang yang suka dengan lagu-lagu kami tentunya ya, yang genre-nya sama gitu ya, itu sih.
0: Oke.
1: Tapi boleh tahu juga nggak sih Bang Pecung? Ini kan mungkin ngingetin juga sama semua pendengar kita. Pertama kali berdiri kan tahun 95 tadi ya.
2: Betul.
1: Jadi rilis pertama kali Cherry Bombshell itu tahun 95. Boleh tahu nggak sih? Ini ngingetin juga. Kenapa sih namanya Cherry Bombshell?
2: Kalau berdirinya itu tahun 95 ya. Tapi album pertama rilis itu tahun 98. Cuma sebelumnya kita pernah rilis EP ya, mini album, dan LP juga yang hanya 2 lagu. Cherry Bombshell, kenapa namanya Cherry Bombshell? Jadi kami dulu masih kuliah ya. Kami itu semuanya mahasiswa desain. Dari 2 kampus, ada yang dari desain ITENAS, ada yang dari desain ITB gitulah. Lagi cari nama, nggak sengaja juga kami berkumpul di sebuah rumah, di Dago nomor 347. Dago 347 itu terkenal banget lah, Dago 347. Tempat lahirnya juga clothing 347 ya, angka 347 di situ. Di situ banyak majalah, termasuk ada majalah Seventeen.

0: majalah luar ya,
1: yeah.
0: Cewek.
1: Cewek.
0: Karena di situ di rumah itu ada cewek yang koleksi majalah Seventeen lagi buka-buka, lalu ngebahas tentang cat rambut, warna cat rambut. Nah, lalu di situ ada warna biru, disebutnya electric blue, ada warna hijau apa, lalu juga ada warna merah. Nah, yang rambutnya warna merah ini, beliau adalah Mickey Bernie. Mickey Bernie itu vokalis band Lush, band dream pop dari Inggris. Nah, band Lush ini adalah band salah satu kesukaan banget Cherry Bombshell, kesukaan kami gitu,
1: yeah.
0: Kesukaan kami saat itu. Pas ngeliat, ih ada Mickey Bernie, rambutnya warna merah, merah menyala, dan disebutnya tuh warna merahnya Cherry Bombshell.
2: Oh.
0: Wah, buat nama band kayaknya oke nih. Kebeneran ya, yang dia dibahas rambutnya warna merahnya itu si Mickey Bernie, vokalisnya Lush, yang band yang benar-benar kita suka gitu.
1: Oh, lucu. Tapi kan karena kalau dengar namanya Bombshell tuh kayaknya metal, rock gitu loh, Bang.
2: Tapi ini malah
1: sweet gitu ya.
2: Sweet. Sweet banget sih nih.
1: Sweet.
2: Gimana gitu.
1: Centil gitu, jadi centil.
0: Ya,
1: padahal kayak ini teh grup rock gitu ya. Ternyata enggak serock itu ya.
2: Malah
1: jauh bahkan.
2: Pakai rock aja sih vokalisnya.
1: Bener. Kita lanjut tanya-tanya deh dengan penelpon kita ya, Kaisan ya. Ada Bapak Albert dari Bau.
2: Pak Albert. Halo. Halo Pak Albert.
1: Halo Pak Albert. Baik, kita ajak ke Padang dulu deh sebelum ke Bau. Halo Uncle Gazi.
3: Halo, Assalamualaikum Kak Isan.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
2: Iya, Uncle Gazi, ada iya. Roli juga sama aku di sini.
3: Iya, Kak Isan sama Kak Roli.
2: Oke. Okay.
1: Iya, Uncle Gazi, ada Cherry Bombshell nih, silakan langsung ya, aja.
3: Oke, okay. Saya mau nanya sama Cherry Bombshell, di album Kecewanya terdiri dari berapa buah single, Bang? Ya. Dari berapa buah lagu gitu. Di album Kecewa ini. Terus Cherry Bombshell di waktu dekat ini ada manggung di mana yang terdekat, Bang, gitu.
1: Oke. Sip.
3: Terdekatnya mau manggung di mana gitu kan?
1: Jadwal performnya. Okay.
3: Iya.
1: Oke,
3: Angga. Itu aja deh, Kak Roli sama Kak Isan. Saya boleh titip salam buatnya Kak Isan?
1: Boleh.
3: Oke, salamnya yang pertama buatnya Kak Mary yang ada di Bekasi. Salam juga buatnya Kak Surgirila di Pos 1 Bukit Tinggi yang lagi siaran. Salam juga buatnya Bang Benijo, salam buatnya Kak Ayu di Maluku Tengah. Pokoknya salam kompak lah buat semuanya, Kak Isan sama Kak Ruli.
2: Thank you so much.
3: Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oke, kita tampung dulu ya Kak ya. Aku lanjut jalan-jalan nih langsung tadi yang baru disapa sama Uncle Gazi, Bung Benijo.
2: Benijo dari Manado, Bung Benijo.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia, karya anak bangsa.
2: Ih, cakep. Tumben banget ini ada jeda-jedanya. Biasanya langsung dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Isan Tarore, Ruli Hutahayan. Halo, gitu loh.
4: Harus pakai intonasi dong dikit
1: ya. Harus pakai direvisi loh kamu, San.
2: Iya.
1: Kurang ini ya, kurang lengkap ya Bung Benny ya.
4: Baru kayak minggu depan kemana aja enggak ada ya. Oh, betul-betul Maulid Nabi kan minggu depan.
1: Iya, minggu lalu.
2: Iya, minggu lalu. Libur kita minggu lalu.
1: Libur.
2: Bung Benijo. Sehat kan tapi?
4: Iya.
2: Alhamdulillah, khair. Sehat walafiat, sehat yang luar biasa sehat gitulah.
1: Ya. Mantap ya.
2: Mantap surantap katanya.
1: Bung Benny ada Cherry Bombshell nih. Waktu dulu tahun 95 dengerin enggak?
4: Berlima berempat
2: sekarang.
1: Berempat.
5: Berempat, Bung Benny.
4: Dengar-dengar ada dari Bandung, dua orang ya, Bandung.
2: Nah, tadi kita belum tanya sih dua lagi dari mana. Yang dua ini sih dari Bandung kebetulan.
1: Feeling saya kan tadi dari ITENA sama ITB ya.
5: Semuanya dari Bandung, Bung.
2: Oh, semuanya dari Bandung.
1: Kumaha Damang. Kumaha
2: Damang. Damang katanya tah.
0: Damang.
4: Sehat. Bu. Oke, kita langsung ke pertanyaan aja ya.
1: Iya, let's go.
4: Ya. Ini bagian pertanyaan pertama, Cherry Bombshell menyikapi penyanyi-penyanyi milenial zaman sekarang itu bagaimana sih menyikapinya dari karakter vokal mereka, aksi panggung mereka seperti apa menurut Cherry Bombshell? Terus yang kedua pertanyaannya, apa sih yang membedakan penyanyi legend dengan penyanyi milenial? Itu aja ya pertanyaannya. Okay. Jawab, Bang Pisan, salam ya.
2: Iya boleh.
4: Yang penyiar di Pro 1 RRI Manado, penyiar favorit gue ada Mbak Ike Darsono Mamuaya, semangat ya Mbak Ike. Terus ada Angkel Gadi yang barusan lewat, ada Bung Leman di Lampung, Ayu Maluku Tengah, ada juga siapa ya? Bung Leman Lampung, Ayu Ibu Farida Palu. Ada Yosi Semarang juga, dan seluruh fans tanpa terkecuali. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hampir semua kayaknya disapa sama.
1: Iya. Bung ini kayak Yellow Pages ya.
2: Kayaknya dia hafal sama semua pendengar-pendengar kita ya.
1: Ini tadi mungkin yang sempat terputus nih, guys, nih. Ada Pak Albert. Halo Pak Albert.
2: Dibau-bau. Halo Pak Albert.
1: Halo Pak Albert.
2: Halo. Halo, Pak Albert. Nah, itu ada suaranya itu. Halo.
6: Halo.
1: Iya, Pak Albert. Ada Cherry Bombshell nih, Pak Albert.
6: Kenapa namanya Cherry Bomb?
2: Tadi sebenarnya udah dijawab, mungkin baru bergabung, tapi enggak apa-apa.
6: Terputus tadi.
1: Oke.
6: Soalnya ganti-ganti vokal itu kenapa apa?
2: Oke. Kenapa ganti-ganti vokal?
6: Ganti-ganti itu.
2: Ada lagi?
6: Makasih banyak.
1: Oke.
2: Siap Bang Albert.
1: Makasih.
2: Thank you.
1: Ada tambahan lagi Pak Albert?
6: Itu saja.
1: Terima kasih Pak.
2: Oke.
1: Boleh nih, mau dari mana
2: langsung
1: dulu?
2: Langsung dari Pak Albert aja lah yang masih seger tadi masih. Ya.
1: Dibuat dirangkum singkat ya.
2: Iya. Soalnya kan tadi dibilang 4 kali ya ganti vokalis ya. Sampai akhirnya ini Putri adalah vokalis keempat.
1: Yang keempat ya?
2: Bener kan aku ya? Nah,
1: empat.
2: Kenapa? Kok bisa ganti-ganti gitu? Setelah sekian lama dan sekarang muncul lagi, akhirnya menggait Putri di tahun 2026 ini. Coba diceritakan dari mungkin Black yang cerita? Oh enggak ada ya?
1: Bang Arif.
0: Putri aja?
1: Bang Arif White. Kaosnya putih. Bang Arif White.
2: Apa? Mungkin gimana? Mau Bang Pecung atau Bang Arif?
5: Ceritain ya sama Putri aja karena founder ya.
2: Oh, founder. Oke, baik. Berarti Bang Pecung.
0: Jadi vokalis pertama itu namanya Alexandra. Alexandra, Sandra, lalu ketika kami mau rekaman album pertama, Sandra harus pindah negara, harus ke Hong Kong untuk sekolah dan bekerja di sana. Lalu Kak Sandra digantikan oleh Widi. Nah, Widi itu bertahan sampai album kedua. Jadi album 1 dan album 2 itu sama
2: suaranya
0: Widi.
2: Okay.
0: Dan kami waktu itu rilis 2 album major label waktu itu sama PT Indo Semara Sakti atau Buletin dulu ya. Buletin. Satu label sama Naif dan lain-lain lah. Nah, udah gitu tahun 2000-an awal Widi menikah sama Ajo. Ajo tuh gitaris Cerbom juga.
2: Oke.
1: Shinlock ya.
0: Mereka menikah, lalu mereka memutuskan keluar, jadi saya ditinggalkan 2 personil sekaligus waktu itu.
2: Kurang ajar ya. Enggak.
0: Kejaken. Okay. Hilangin tuh.
2: Terus.
0: Tapi enggak ada masalah, hanya karena masalah kesibukan lah ya, prioritas mungkin ya.
2: Iya, fokusnya
0: lalu,
2: beda lah.
0: Vokalis ketiga diisi oleh Esti, lalu Esti juga harus meninggalkan Cerbom di 2 tahun yang lalu. Setelah beberapa tahun ya, dan yang terakhir kemarin ya Putri gitu yang mengisi.
2: Oh,
0: posisi vokal
2: gitu. Kenapa?
5: Jadi tiap album itu vokalisnya beda-beda.
2: Oh, tiap album itu vokalisnya beda-beda. Vokalisnya. Berarti Kecewa ini album kah atau single?
1: Ini single.
2: Single aja.
1: Kayaknya.
2: Single aja. Oke, baiklah kalau begitu. Ini langsung lagi pertanyaan berikutnya dari Uncle Gazi. Ini paling deket manggung kemana rencananya? Udah ada jadwal kah paling deket?
0: Rip. Mana Rip?
5: Belum ada sih, baru pitching-pitching.
2: Oke, jadi baru beberapa kali pitching-pitching ya. Baru ada beberapa offering
5: ya. Belum ada yang fix
2: ya. Belum ada yang fix. Nanti kalau ada, langsung aja mungkin buat para pendengar kita ini follow di mana nih, biar tahu nih info-infonya Cherry Bombshell ini di mana gitu.
5: Instagram cherrybombshell.id.
2: Oke, di Instagramnya ada cherrybombshell.id. Di semua
1: Cherry ya, tulisannya
2: Cherry ya,
1: Bombshell.
2: C-H-E-R-R-Y
1: Bomb
2: Shell. Oke, kayak gitu namanya ya.
1: Shell terang ya.
2: Bung Benny Joe, nanya dia Bung Benny Joe tadi, gimana sih buat kalian semua Cherry Bombshell nih, Bang Arif dan juga Bang Pecung ya, itu nanggepin penyanyi-penyanyi milenial tuh gimana menurut kalian?
0: Arif,
5: Bung Pecung dulu.
2: Ya udah deh, gue duluan deh.
1: Isan yang buka ya. Ini kayak judges ya.
2: Gimana Bang Pecung? Kan Bang Pecung kan juga saya sebagai founder pasti merhatiin dong milenial
0: ya, sekarang kalau ya, gimana. Ya. Dan saya sengaja juga memperhatikan band-band sekarang dan vokalis-vokalis baru yang sekarang. Kalau saya sangat terkesan gitu ya. Bahkan saya ngasih komentar hebat-hebat ya penyanyi-penyanyi baru sekarang yang Gen Z-Gen Z gitu ya banyaknya, karena menurut saya mereka berani ya, berani, dan banyaknya juga mereka lagunya, selain mereka menyanyi, mereka menciptakan lagu dan liriknya sendiri.
2: Betul.
0: Yang menurut saya itu sangat berani dan brilian lah menurut saya. Jadi itu juga menginspirasi kami gitu. Maksudnya kalau dulu kan mungkin kami nggak seberani mereka gitu ya, iseng-iseng aja, tapi ternyata setelah dijalani ya terbuka jalan sampai sekarang. Tapi mereka sekarang tuh dengan beraninya untuk berkarya dan dipublish seperti itu, menurut saya itu penyanyi-penyanyi sekarang, band-band baru sekarang menurut saya bagus-bagus dan hebat-hebat. Malah kami pengen gitu collab sama mereka.
2: Oke.
1: Okay. Seru sih, seru ya. Jadi pasti ada nuansa yang baru juga.
2: Betul,
1: tuh tentunya. Bang Arif, ada yang mau ditambah sebelum kita ke penelpon lagi, ada Ica dan Hanafi. Aman? Masih di mute, Bang?
2: Agak lagging kayaknya.
5: Sama aja, sama.
1: Oh. Sama aja.
2: Sama aja.
1: Idem.
2: Aku gebuk juga ini pakai pentungan drum.
1: Pentungan drum, pentungan ayam enak loh pahanya, Pak Pentung.
2: Pak Pentung.
1: Yaudah, kita ke Sulawesi Selatan ya. Ica. Ada Ica. Halo Kak Ica.
2: Halo Ica.
7: Halo, Ekstratus Preset Indonesia, Ekspresikan Karya Banggakan Indonesia. Assalamualaikum, Mbak Iksan, Kak Ruli.
1: Waalaikumsalam.
7: Sebelum nanya sama bintang tamunya, Ica mau kasih lagu dulu dong satu.
2: Boleh, satu buat album, Ica.
1: Satu.
2: Aku mundur deh kalau gitu.
1: Isan irisan jadi penyanyi.
7: Bulan ini September pertama, aku menanti 100% nasional ketemu Kang Iksan bersama Karoli.
1: Yeah.
2: Ica sekarang bisa ngeliat kamera nggak?
1: Keren.
2: Kalau bisa ngeliat kamera, kamu bisa ngeliat ekspresi muka aku. Ya, kamu bisa ngeliat muka aku ya. Kamu bisa ngeliat muka aku kan?
1: Ya bagus tau lagunya.
2: Lagunya aku bagus, tapi dia nyanyinya nggak bagus.
1: Sabar, juri sabar. Okay. Sabar, Bapak juri. Ica kok keren sih bisa bikin itu, seru deh. Itu lagu siapa ya? Itu lagu lawas kan? Dulu,
2: September Kelabu.
1: Oh iya.
7: Bukan, itu judulnya.
2: September
7: Kelabu. Judulnya Desember Kelabu.
2: Oh iya, Desember
7: Kelabu.
1: Iya, iya. Ayo Isan bikin lagu nanti ya, November AP gitu.
2: November
1: Centa. Atau enggak Agustus AP gitu kan, ulang tahun Agustus sih. Agustus centil mungkin bisa ya, enggak ya?
2: Ica.
1: Ica ada Cherry Bombshell nih.
2: Oh, mau tanya apa Ica?
7: Aku mau sapa tapi aku enggak bisa sebut namanya susah.
1: Ada apa Bang Arif itu? Sama Bang Pecung.
2: Iya, yang ada di sini Bang Pecung sama Bang Arif.
7: Oh, halo Kecha. Nanya ini kan judul lagunya Kecewa tuh.
1: Iya.
7: Nah, gue banget tuh.
1: Gue banget. Kalau
7: gue kecewa, karena aku suka dikecewain Bang Iksan sama
2: kamu. Oke, oke, oke. Terus?
7: Suka dikecewain, pokoknya aku tuh kalau minta-minta lagu sama siapa gitu, di mana pun Iksan Telson, aku paling bilang, aku mau dong lagunya BCL judulnya apa Kecewa.
1: Kecewa.
2: Sekarang bisa. Aku mau dong lagunya tuh Kecewa Cherry Bombshell gitu.
1: Bisa.
7: Iya kan aku kan belum tahu ini lagunya.
1: Iya nanti kita ya, kenalin ya.
2: Ya.
1: Kak Ica sering dikecewain mandi kembang tujuh rupa dah. Kata gua mah.
2: Kata gua mah.
7: Pokoknya aku apa namanya?
1: Apa?
7: Jadi lupa deh ngomong apa.
1: maaf dong.
7: Semoga bintang tamunya sukses saja gitu lagu-lagunya. Pokoknya aku
2: nanti
7: akan minta gitu ya sama sesuatu yang lain.
1: Amin.
7: Cuma salam nih Bang Iksan. Soalnya Bang Hanafi sudah menunggu tuh dari tadi.
1: Iya betul, Bang Hanafi lagi ngantri.
7: Aku mau nyapa buat semua penyiar di Perunung Rasa Tanpa Terkecuali. Aku mau salam buat Kak Tami di Persatu Medan yang cuantik. Selamat siang juga Bang Iksan juga sama sekali selamat tugas ya.
2: Terima kasih.
1: Terima kasih.
7: Makasih.
1: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ayo nih dari Padang Iksan.
2: Oke, udah Nafi. Halo, assalamualaikum. Halo,
8: selamat siang Pak Iksan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. KTI 100% Indonesia.
2: Iya.
8: Tempel song
2: ada gitu. Lagi nyanyi nih gara-gara Ica nih. Aduh.
1: Jajus marah.
8: Okay. Ini saya mau nanya.
1: Geleng-geleng.
2: Mau apa udah Nafi?
8: Saya mau nanya ada lagu dari Cherry Bombshell yang diputerin tapi ini ya diputerin di radio tapi lupa judulnya sama masyarakat.
1: Ya udah coba kasih liriknya. Ayo. Coba. Bang Arif sama Bang Pecung ya. Coba bener nih. Bener gak nih? Coba tes lirik ayo. Nyanyiin udah Nafi. Liriknya apa?
8: Don't you remember me? Don't you remember me? You know my September song. Ya, gitu.
1: Itu lagu siapa?
2: Lagu siapa itu?
8: J.P. Cooper.
1: Ya. Kan lagunya Cherry Bombshell. Bang Anafi lucu nih ya. Ada yang mau ditanya lagi gak Bang?
8: Ya ini mau nanya bagaimana menanggapi lagu-lagu sisi anak senja seperti kehadiran para suara atau band Lomba Sihir atau Fies dan segala macamnya. Gimana tanggapan Cherry Bombshell menurut Cherry Bombshell sendiri?
1: Oh, lagu-lagu senja gitu ya. Oke. Sip. Oke, terima udah. Kasih.
8: Gitu aja Kak Seri, salam buat kali dia di
1: Roli.
2: Oke.
8: Buat Bang Iksan, buat semuanya aja. Itu aja. Terima kasih, selamat siang. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ih, lucu ya.
2: Lucu banget loh dia.
1: Lucu ya.
2: Tiba-tiba nyanyi lagu orang lain. Pengen aku bombshell deh dia.
1: Literally pengen kamu bom ya. Oke, penelpon terakhir sebelum kita break ya.
2: Oke.
1: Bapak Ari di Samarinda, Pak Ari, apa kabar Pak Ari?
9: Selamat siang.
2: Iya, Bang Ari ya di Samarinda.
9: Sos Indonesia, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Salam. Ini dari Ori di Samarinda.
1: Ori.
9: Benar.
2: Oke, salam.
1: Kita langsung mama. Nengok semua.
2: Nengok ke bagian sana tuh sebelah kanan kita tuh.
1: Maaf ya Pak Ori.
9: Siang ini. Rorita dan Iksan.
2: Gimana keadaan Samarinda? Masih berasap kah?
9: Di Samarinda baik-baik aja.
2: Alhamdulillah.
9: Cuma ada kabut asap di daerah Samarinda ini.
2: Oh, tapi nggak terlalu tebal gitu ya? Berarti masih bisa beraktivitas
9: iya.
2: Ya?
9: Iya.
2: Oke. Okay. Alhamdulillah.
9: Iya, mengganggu gitu juga. Gitu, tapi sudah ya kalau di selatan ya pakai masker aja gitu.
1: Hmm. Oke. Jarak pandang masih aman berarti ya, tapi emang agak berkabut aja ya.
9: Masih. Iya, jarak panjangnya masih aman.
1: Oke, alhamdulillah. Semoga cepat reda amin. Kabutnya mulai berkurang ya, Pak Ori ya. Silakan ada Cherry Bumsel nih, Pak Ori.
2: Mau tanya apa, Bang Ori?
9: Ya? Mau menanyakan ini dengan grup band Cherry Bumsel.
2: Boncel
1: mah kuku saya nih tuh. Udah boncel. Kuteknya udah jelek.
5: Ini Pak. Ini Pak Ori atau Pak KW nih?
9: Ini Pak Ori.
1: Oh iya, Pak Ori atau Pak KW? Bang Arif bisa aja Bang Arif dibales.
9: Dengan Picung dan Arif.
1: Ya, ya.
9: Tuh. Bagaimana untuk dapat mencapai kenamaan terkenal grup musik ini, grup okay. musik Cherry Bumsel nih.
2: Oke, terus.
9: Itu yang pertama, yang kedua.
5: Doa dari dia.
9: Terus. Bagaimana perkembangan grup musik Bumsel ini bisa mencapai target yang diinginkan?
2: Oke. Ada lagi.
9: Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah.
2: Salah.
1: Terus. Dimaafin.
5: Terima kasih banyak. Minal aidin wal faidin.
1: Makasih, Pak Ori.
9: Waalaikumsalam.
5: Waalaikumsalam.
1: Ini juga jadi pertanyaan menarik nih buat Bang Pecung sama Bang Arif. Itu kan penamaannya juga lumayan susah ya.
2: Yes, betul.
1: Apakah ini baru yang pertama atau sebelumnya justru udah banyak nih yang salah?
2: Penyebutannya.
1: Lucu lagi Cherry Bumsel.
2: Kurang ajar emang.
5: Ini baru dengar sih kami.
2: Baru dengar katanya. Karena baru, biasanya orang pasti bacanya Cherry Bumsel gitu.
1: Oke, silakan kita jawab.
0: Disingkat sih, banyak yang nyebut disingkat jadi Cherbom.
1: Lebih mudah ya. Cherbom.
2: Kayak nama Bang Arif ya, Arif Cherbom ya, gitu ya. Itu maksudnya disingkat gitu ya. Oke. Berarti ini tadi barusan pertanyaan dari Kak Ori atau dia tidak KW berarti.
1: Nah, dilanjutin.
2: Iya. Itu dia nanya tadi, plannya gimana nih rencananya Cherry Bumsel ini kan udah lama, ibaratnya udah lama enggak rilis. Terakhir tahun berapa itu berarti Bang? Bang Cepung.
0: Rilis kalau album ya, album ketiga ya, ya. Itu tahun 2005.
2: 2005 Bang Pecung, ya Allah.
1: Oke.
0: Okay. Itu album ya, album. Tapi setelah itu kami sempat rilis ada lagu-lagu yang single dan untuk soundtrack kayak gitu. Sempat sih gitu.
2: Sama ST tadi itu ya.
0: Ya.
2: Itu tahun berapa tuh?
0: Sekarang kami kemarin baru rilis Kecewa dan tanggal 24 Juli kemarin baru rilis single yang baru juga judulnya Bualan.
2: Okay. Jadi ada Kecewa, ada Bualan juga. Jadi 2026 ini udah dua single ya Bang?
0: Ya, lalu kami juga
5: yang sudah proses Bualan malah baru keempat. Sebulan.
1: Oke.
2: Jadi Kecewa dulu baru Bualan ya.
1: Mm-mm,
2: awal ya. Tahun kemarin Kecewa, sekarang dikasih Bualan.
1: Sama, ya.
5: Bualan
1: dulu baru Kecewa.
5: Soalnya Bualan. Pak Alannya nggak ada.
0: Istrinya Pak Alan itu.
1: Ya, Bualan.
5: Jadi Bualan aja.
1: Ya kita break dulu deh kalau gitu ya. Ntar kita lanjutin lagi. Kita flashback
2: kecewa,
1: dulu.
2: Kecewa banget aku denger jawabannya.
1: Kita flashback dulu ke tahun 97 nih lagu pertamanya Cherry Bumsel ya. Semoga saya nggak salah ada langkah peri untuk Anda. Lalu ada Bualan nih tadi yang baru kita obrol. Nanti kita kembali lagi pendengar Pro 1 ya. Silakan kalau Anda mau tanya-tanya di
2: yang pasti di 0213440696 dan juga 0213441499 dan juga di WhatsApp kita 0811 7972 7912.

0: Oke, masih kembali lagi di 100% Indonesia Nasional. Ekspresikan karya banggakan Indonesia. Masih barengan sama Isan Tarore dan juga
1: Rally Hutahaya dan juga ada Cherry Bombshell.
0: Iya, barusan ada banget kita puterin lagu single, salah satu single terbaru juga dari Cherry Bombshell, Bualan.
1: Yes ya.
0: Tapi kalau aku denger-denger ya, dari lagu Bualan aja sama sebelumnya tadi ada Langkah Peri ya. Itu tuh menurut aku memang benar-benar Cherry Bombshell ini punya identity.
1: Iya, kuat ya identitinya.
0: Yes. Jadi
1: ya,
0: ibaratnya oh, orang dengar genre musik ini, oh ini Cherry Bombshell. Gitu.
1: Langsung tahu ya.
0: Iya, walaupun vokalisnya beda, tapi enggak tahu kenapa sentuhannya sama. Mungkin karena memang foundernya nyaringnya yang sama. Benar enggak sih Bang Pecung?
1: Benang merahnya kudu sama. Soalnya, ya, Bang.
0: Kayaknya timbrenya tuh agak mirip gitu. Yang nyanyi Langkah Peri siapa, Bang Pecung?
1: Alexandra
2: Langkah
1: tadi ya?
2: Langkah Peri itu Widi.
1: Oh, Widi.
0: Oh, Widi, vokalis kedua berarti.
1: Vokalis juga kedua ya.
0: Nah, terus abis itu dilanjut sama Putri ini tadi kan, Bualan berarti Putri kan ya?
1: Yang terakhir ya.
0: Nah, itu soalnya aku masih mendengar kayak ada sedikit
1: Widinya.
0: Kemirip-miripan gitu sama Widinya. Memang Abang nyarinya kayak gitu apa gimana?
2: Enggak sih, enggak sengaja harus cari vokalis yang karakternya sama sama vokalis sebelumnya. Cuma kami ngerasa oh ini cocok, oke. Okay. Dan kami ngasih kebebasan ke setiap vokalis untuk
0: berekspresi, ya,
2: berekspresi sesuai dengan karakternya. Tapi betul, mungkin karena memang selera musiknya sama, berlatar belakang genre yang sama, mungkinnya jadi punya karakter vokal yang kurang lebih gitu ya. Tapi itu bukan tuntutan dari kami dan nggak mengharuskan mereka seperti itu gitu.
0: Karena punya satu visi misi yang sama sih ya.
1: Jadi cara nggak langsung jadi kebawa
0: iya, gitu cara bernyanyinya dan segala macam. Tapi menurut aku itu jadi satu identitas yang kuat buat Cherry Bombshell-nya sendiri. Karena kalau lagu yang barusan juga Bualan itu enak banget nadanya sama musiknya dan ada touch of Indonesia-nya gitu di situ. Aku sih ngerasanya gitu, ada kayak aransemen Indonesia-nya gitu.
1: Racikannya nggak hilang tuh pakemnya ya.
0: Ada malah tadi aku malah ngerasanya kayak Jawa-Jawa sedikit gitu.
1: Gending-gending.
0: Ada sedikit gitu, tapi ya, kecil banget gitu, kecil banget.
1: Bang Pecung, kita secara singkat tadi ada yang belum sempat terjawab. Betul ya. Kak, sebelum kita nanti angkat telepon dari Palapa dan juga dari Bogor.
0: Betul, ada Teddy Najan juga Bang Ilham ya. Itu ini ada Bang Hanafi tadi nanya. Ini kan sekarang kan era-era musik senja gitu ibaratnya, itu yang santai, yang banyak bercerita. Terus Abang berani mengeluarkan Cherry Bombshell dengan karakternya Cherry Bombshell ini, itu gimana menurut Abang tanggapannya sama penyanyi-penyanyi yang banyak ngeluarin lagu-lagu senja sekarang?
2: Oke, jadi kalau saya sih tanggapan saya positif lah ya, dalam pengertian banyak keluar band-band baru yang katanya senja-senja itu justru ngasih pilihan atau warna baru terhadap selera musik di Indonesia ya. Dan beberapa band di Bandung, teman-teman saya bahkan mahasiswa-mahasiswa saya juga pada ada yang bikin grup seperti senja-senja itu dan sukses. Jadi saya senang banget gitu, semakin berwarna lah ya. Tapi walaupun begitu, Cherry Bombshell tetap mempertahankan karakternya.
0: Nah, itu
2: dari
0: dia
2: dulu sampai sekarang nggak pernah mau berubah, nggak akan pernah terpengaruh dengan perkembangan musik seperti apapun, karena ya kunci dari Cherry Bombshell itu konsistensi itu.
0: Identitasnya itu yang dipertahankan terus ya.
2: Karakternya menurut orang kuat, makanya kata Bang Isan juga tadi, siapapun vokalisnya udah tahu ini Cherry Bombshell, karena banyak yang bilang juga lagunya kuat. Cherry Bombshell sekarang lagunya kuat, jadi siapapun yang nyanyi udah akan orang ngeh bahwa ini Cherry Bombshell gitu.
0: Karakternya kuat, makanya tadi tarikan-tarikannya tuh seru gitu ya. Oh, Cherry Bombshell banget ini. Tapi ngomong-ngomong, Bang Pecung, sebelum lanjut juga ke penelpon, ini berarti semua pencipta yang nyiptain lagunya siapa? Bang Pecung kah atau memang ada andil dari anak-anak personil yang lain?
2: Kalau dari album 1 sampai 2 kami rata-rata semuanya rata punya lagu dan lirik ya. Tapi kalau aransemen harus selalu bareng, karena semua harus menyumbangkan idenya di situ dan harus mengekspresikan sesuai dengan karakter masing-masing. Nggak ada yang saling ngatur. Main bassnya harus begini, main drumnya harus begitu, enggak. Tapi kita ya tetap kompromi lah ya.
0: Yeah,
2: kalau nggak cocok buat karakter Cherry Bombshell, jangan deh misalnya gitu. Lalu saling diskusi. tapi semua rata. Tapi pas di album ketiga itu lagunya ciptaan saya semua.
0: Oke.
2: Satu album itu ciptaan saya semua karena kebetulan waktu itu ya pas lagi peralihan personil semua, tinggal saya satu-satunya personil lama, fosil yang tersisa gitu.
0: Jadi, fosil yang tersisa.
1: Oke.
2: Jadi saya satu album itu ada sih satu lagu yang ciptaannya Aji, mantan gitaris Cerbom, tapi hanya musiknya aja, dan itu saya aransemen total dan liriknya tetap saya semua yang bikin gitu.
1: Oke, Bang Pocong. Sip, kita mau lanjut ke penelpon selanjutnya. Halo, selamat siang nih, Pak Ilham. Betulkah?
0: Iya. Halo.
3: Halo.
1: Ya.
0: Ini dengan siapa?
1: Halo.
3: Dengan Johan Palapa.
1: Johan.
0: Oke, agak jauh ya ke Ilham ya. Oke, nggak apa-apa tapi nggak apa-apa.
1: Yang angkat telepon lagi nyari Ilham mungkin. Pak Johan, silakan Pak, singkat Pak.
3: Iya, buat albumnya yang albumnya itu sudah berapa album lagunya yang sudah dirilis sampai nyanyikan.
1: Oke, udah punya berapa album sampai sekarang ya?
3: Ya, terus lagu barunya ada belum?
1: Udah.
0: Oke, lagu barunya ada apa belum? Ada lagi Pak Johan?
3: Saya ini ya Johan Palapa dari Provinsi Lampung.
0: Oke. Johan Palapa dari Provinsi Lampung. Memang namanya Johan Palapa ya.
3: Iya, salamnya buat pendengar RRI berjaringan di seluruh Indonesia dari Aceh sampai ke Papua.
0: Baiklah kalau begitu. Pak Johan, makasih.
3: Oh ya, yang di Sulawesi sana ada Mbak Talinta yang di sana sering monitor ya.
0: Oke. Dapat salam, Mbak.
3: Di Garut, di Bandung ada Opi. Di Aceh ada Rika.
0: Oke. Ada lagi?
3: Ya, udah gitu aja buat semuanya.
1: Makasih Pak.
0: Terima kasih Pak Johan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Teh Dinda, halo Teh Dinda.
0: Halo Teh.
4: Halo juga.
0: Iya.
4: Boru Ketaya.
1: Halo.
0: Waalaikumsalam.
1: Teh Dinda ada Cerbom.
0: Kenapa Teh?
4: Cherry bomb, apa cherry bomb bacanya?
1: Singkatnya cherry bomb.
0: Cherry bomb shell.
1: Panjangnya.
4: Halo. Sampurasun.
0: Sampurasun, rampes.
4: Di Bandung kudu ikutan dong bahasa Sunda.
1: Betul.
0: Abilier. Oke, terima kasih.
4: Iya. siapa namanya? Bang Pecung dan
1: Bang Arif.
0: Betul.
4: Ya. Bang Arif suaranya malu-malu.
0: Iya, karena kata Bang Arif lagi di luar, dia takut noise, takut berisik.
4: Oh, takut noise. Iya.
1: Okay. Lanjut Teh.
4: Sempat dengar tadi story-nya bagaimana Cerbom dulu gitu kan. Biasa. Bertahannya gitu ya, karena udah lama juga. Yang jadi pertanyaan 98. Gini, apakah setiap single, terutama single yang rilis terbaru atau yang dulu lah ya, itu selalu vokalisnya harus nona begitu.
0: Oke, harus perempuan ya, harus teteh-tetehnya.
4: Harus perempuan, kayak teteh kayak Rolly gitu kan. Apakah itu memang sudah jadi trademarknya Cherry Boom gitu ya? Terus pertanyaan yang menarik. Kedua, di rumah 347, selain memang terinspirasi atau ngefans sama si rambut merah, apakah ada pohon cherry?
0: Apakah ada pohon cherry sampai
1: di luar cat rambut ya?
0: Di luar warna
1: cat rambut.
4: Di luar warna rambut, iya. Sepertinya itu dari Teteh. Radio okay, Cahaya.
1: Makasih Teh.
4: Oke. Okay. Juga ikan tarore dilanjut. Thank you, selamat siang. Bye bye.
1: Bye bye.
0: Teh.
1: Yuk, singkat gas singkat berangkat kita.
0: Pada, apa satu lagi tapi ada penelpon. Oh, ada Rahma di Batu Sangkar. Oh,
1: baik baik baik.
0: Ada satu lagi.
1: Halo Kak Rahma.
0: Halo Kak Rahma.
5: Halo juga, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Iya Kak Rahma, mau tanya apa nih sama Cherry Bombshell?
5: Tapi sebelum tanya, nih ada nih buat Ivan nih sebentar, boleh nggak nih?
1: Boleh.
0: Boleh dong.
5: Kira-kira 11 hari yang lewat ya. Waktu itu kan nggak ada berjaringan waktu itu udah. Selamat ulang tahun.
0: Ayo Allah, ya, terima kasih Kak Rahma.
5: Sehat selalu bagi selalu.
0: Amin Kak Rahma.
5: Mengalas manis juga yang diciputat ya.
0: Eh terima kasih, usaha aku main-main nanti kalau lagi datang dari Batu Sangkar main ke Ciputat.
5: Udah lihat di TikTok masalahnya.
0: Harus datang langsung, cobain langsung.
5: Insya Allah kalau datang ke Jakarta nanti akan berkunjung di sana.
0: Oke, baiklah Kak Rahma. Terima kasih. Mau tanya apa sama Cherry Bombshell?
5: Ya, pertanyaannya gini deh. Karena pertanyaannya udah ada yang bertanya tadi tentang vokalis yang CW44 itu kan. Ini pertanyaan Kak Rahma ini.
0: Apa Kak?
5: Sekarang kan musim-musimnya AI kan. Nah, AI ini kan udah banyak diminta-minta sama pendengar radio diminta request lagu di radio.
0: Betul.
5: Bagaimana tuh trik-triknya untuk menghadapi AI ini buat grupnya Cherry Bombshell ini ya?
0: Oke. Menarik.
5: Nah, doanya semoga sukses kedepannya buat grup band Bombshell Cherry Bombshell.
0: Oke, terima kasih banyak Kak Rahma di Batu Sangkar. Apa tuh?
5: Buat salam. Salamnya buat grup Ketawa Kitiwi di Denpasar, buat Survio Dila di Bukit Tinggi, buat sahabat di Tanjung Pinang, buat di Padang, dan buat spesialnya buat Kencana Kitami, saya selalu dalam diri Allah SWT. Terima kasih
0: amin,
5: banyak.
0: Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kak Rahma. Lengkap loh dia.
1: Lengkap ya.
0: Ngucapin kek semuanya dia babat semuanya. Oke bang, gimana tuh dijawab bang semua pertanyaannya bang, ini kenapa sih Cherry Bombshell ini, apakah memang harus awewe kah vokalisnya pakai kumaha? Iya
2: harus awewe dong,
0: harus awewe dong
2: karena memang konsepnya begitu. Jadi kenapa harus cewek, karena sebelum kami membuat lagu sendiri kami dulu suka bawain lagu band luar dulu, khususnya band Inggris. Kami sukanya band-band Inggris, band
0: siapa Rico. Itu bang?
2: Ya Lush yang tadi ya, yang vokalisnya Mickey Bear-nya rambutnya merah, Cherry Bombshell itu Lush.
1: Britpop ya?
2: Velocity Girl, lalu band Cocteau Twins, Pelsen yang nggak terkenal sih kalau di Indonesia ya, itu jadi
1: enggak. Niche ya Kang ya.
0: Niche banget. Udah kayak perfume ya.
2: Makanya Cherry Bombshell juga rasanya sangat segmented, nggak semua orang bisa dengar lagu Cherry Bombshell gitu karena apa
0: punya
2: namanya
0: sendiri,
2: ya?
0: Punya pasarnya sendiri. Ya,
2: betul. Pasar kami nggak luas tapi mereka sangat loyal gitu.
0: Ah itu yang penting, loyal kan ya. Oke, tadi ada pertanyaan.
2: Jadi penonton Cherry Bombshell yang dulu masih SMP SMA terakhir manggung pada datang lagi udah bawa 2-3 anak kayak gitu masih pada nonton.
0: Ah itu dia. Aku suka banget tuh yang kayak gitu tuh, artinya memang mereka memperhatiin dan juga masih terus menikmati semua karya-karya dari Cherry Bomb. Nah ini Cherry Bomb ini juga ada pertanyaan tadi, ini selain dari warna, apakah ada motivasi lain nih Cherry Bombshell nih, kenapa namanya juga Cherry Bombshell?
2: Enggak sih, semata karena ya itu aja, karena kita nggak sengaja ngelihat majalah itu lalu nemu nama itu, menurut kami
0: keren
2: namanya, ya keren menurut kami waktu itu ya. Ya udah kita pakai karena kami nggak mau terlalu berfilosofi sih nama band gitu.
0: Nice.
2: Karena
0: nice,
2: kan
0: nice.
2: Suka gini ya, nama bandnya, begini, keren. Baru satu album udah bubar gitu.
1: Jadi tapi dia lucu lagi nyari nama dari nama cat rambut, lucu sih.
0: Iya. Tapi aku pikir namanya Cherry Bombshell, warnanya dari cat rambut. Tapi sekalian semua rambutnya nggak merah.
1: Dulu pernah.
2: Oh, bukan merah lagi, gonta-ganti terus.
1: Oh, emang penikmat cat rambut dulu tuh okay. Ya.
2: Makanya kami antusias waktu zaman kuliah dulu, waktu kuliah S1 dulu, apalagi yang namanya hari Ajo itu ya. Itu ganti rambut, ganti cat rambutnya tiap hari banget.
1: Astaga.
0: Allahu Akbar itu rambut.
1: Kan capek cat rambut ya, Kang.
2: Sebelum ini, sebelum cat rambut itu populer, dalam pengertian dulu susah banget nyari cat rambut yang warna-warni gitu ya. Nah, waktu itu ibunya mamahnya Hari itu sering keluar negeri kan, sering keluar negeri. Jadi
1: lumayan bisa bawa dari sana ya.
2: Iya, karena di Indonesia belum ada yang kayak gitu-gitu. Jadi
1: pantas excited tuh dia ganti cat mulu.
2: Setiap warna dibeli, setiap hari ganti, pulang kuliah cat lagi, besok kuliah udah warna apa lagi.
1: Astaga.
0: Tapi seru ya, ekspresif gitu. Sama ada satu pertanyaan lagi nih dari Kak Rahma di Batu Sangkar. Gimana nih nanggepin AI gitu? Gimana caranya? Kan banyak orang-orang juga sekarang udah banyak yang menikmati AI. Gimana nih Cherry Bombshell bersaing dengan AI?
2: Sejauh ini kalau Cherry Bomb belum tersentuh dalam pengertian masih menggunakan cara-cara lama rekaman, karena menurut kami itu organik ya. Kami masih menggunakan cara yang organik. Kami nggak anti dengan AI. Mungkin AI kalau itu bisa membantu dalam proses secara teknis oke, tapi teknologinya ya. Tapi kalau dalam penciptaan lagu enggak, karena kalau saya pribadi saya nggak suka lagu yang dibikin sama AI gitu, robot banget gitu.
0: Karena nggak ada feelnya, rasanya ya.
2: Nggak ada rasanya gitu. Jadi tetap itu harus diciptakan
1: oleh human ya. Pakai feel ya.
2: Secara organik dan ya dengan cara konvensional, karena ya lagu kan pasti bicara rasa ya.
1: Betul.
2: Ya kalau kita bikinnya dari hati, pasti orang mengirimnya juga dengan hati kan begitu.
0: Nah, oke. Okay. Jadi menghadapinya adalah ya udah face it, kan dia robot. Kita kan human, manusia. Berarti kita pakai perasaan. Kan mendengarkan musik dengan perasaan.
1: Rasa enggak bohong gitu.
0: Rasa
1: ya.
0: Rasa enggak bohong.
1: Sebelum kita jeda lagi ya, kita mau menyapa dulu nih San untuk teman-teman di RRI seluruh Indonesia, dari Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bintuhan, kemudian Denpasar, Gorontalo, dan juga Jakarta.
0: Iya, ada juga yang dengerin kita dari Jambi, halo, Jayapura, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, dan juga Makassar.
1: Begitupun untuk teman-teman di Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Palangkaraya, Palembang, Pekanbaru, Pontianak, Palu, Padang ya.
0: Iya, ada juga teman-teman dari Sabang, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Talaut, terus ada juga Tanjung Pinang, Ternate, Tuban, Wekana, dan juga Yogyakarta.
1: Dan semua yang lagi relay di studio produksi ya, pendengar Pro 1. Dan ini nih, kita akan putarkan sebuah lagu dari Cherry Bombshell dari tahun 2005. Ini judulnya Satu di Antara Seribu.
0: Oh, berarti ini vokalisnya beda lagi nih kalau 2005.
1: Betul. Dan kita akan kembali setelah ini ya. Untuk ST, Anda ya, pendengar Pro 1, kalau mau bertanya boleh 0811-7972-7912 atau kalian telepon kami.
0: Iya, di 0213440696 dan juga 0213441499.

0: 100% Indonesia Nasional
1: ekspresikan karya banggakan Indonesia.
0: Wah, ternyata kita kayak udah lama banget ngobrolnya ya.
1: Enggak kerasa udah di penghujung loh ini.
0: Udah di penghujung. Tapi sebelum berakhir ya Bang Pecung, aku punya pertanyaan gitu ya. Mengingat juga Sherbom ini kan udah di era 90-an gitu ya.
1: Yes.
0: Dan sampai sekarang masih konsisten gitu ya. Gimana ngerasanya ngelihat ya, perjalanannya ngelihat hampir 3 dekade yang seperti Insan bilang gitu.
2: Jadi kalau saya sih seneng kalau perkembangannya bagus ya, banyak band yang bagus. Kayak misalnya khususnya di Bandung aja ya. Kita pernah ada yang nanya, ini band Bandung, saya bukan lagi muji band Bandung ya. Cuma band Bandung banyak yang keluar bagus-bagus, Cherbom merasa tersaingi enggak gitu kan. Justru saya bilang, justru harus bagus. Supaya apa, nama Bandungnya ikut ke bawah bagus. Kalau band Bandung yang keluar baru-baru jelek kan, masa Bandung kayak gini sih gitu.
1: Jadi aku sih bukan abang bilang bukan ngebaik-baikin band Bandung, tapi memang orang Bandung kreatif-kreatif, mau lagu kek, mau seniman kek, mau apa kek, semuanya tuh
0: benar-benar ya, artis gitu ya.
1: Makanya
0: seniman.
1: Makanya di Bandung itu orang datang ya bukan hanya karena kotanya, tapi karena memang anak-anak sana tuh kreatif, welcome juga. Makanya orang mau datang ke Bandung untuk wisata. Sama halnya sama musik gitu. Jadi buat aku keren, Cherbom menurut aku keren, punya identitas, bangga aku malah.
0: Dan konsisten. Tapi, ya.
2: Maksud saya

0: sekarang wah udah rata banget band Jogja, mm-hmm. banyak yang bagus, Malang, Surabaya,
1: betul.
0: Bahkan band Kalimantan, Sulawesi, dari Lampung, dari Sumatera juga itu menurut saya udah keren-keren banget. Walaupun mungkin katanya ya Bandung barometernya, tapi mereka juga berhasil melampaui band-band Bandung juga sih kalau menurut saya. Jadi keren banget. Jadi
2: semakin beragam ya, Bang ya. Ya
1: bersaingnya secara sportif.
0: Merasa tersaingi nggak dengan band-band yang justru harus bagus supaya wah band Indonesia bagus-bagus.
1: Bagus, betul. Wah,
0: kalau jelek malu-maluin justru kan.
1: Setuju banget sama Bang Pecung.
2: Oke, sebelum kita tutup nih Bang, dan sebelum kita puterin Aku Kecewa, apa yang mau disampaikan dari teman-teman Cerbom lewat Bang Pecung sendiri nih, lewat Aku Kecewa dan juga pastinya karya-karya kedepannya.
1: Betul.
0: Sebelumnya kami dari Cerbom saya makasih dulu ya.
1: Sama-sama dong.
0: Kesempatan buat sharing seperti ini. Lalu Arif juga pamit duluan karena harus ngajar.
1: Nggak apa-apa.
0: Oke, jadi kalau saya sih suka ada yang nanya mau sampai kapan Cerbom. Saya kan tinggal sendiri. Saya bilang saya bakal terus berkarya selagi bernyawa. Saya bilang.
1: Soalnya
0: begitu.
1: Nggak apa-apa Bang. Pikir, kan harus omongan yang baik-baik biar yang terjadi yang baik-baik.
0: Oke, jadi sedikit banyak tuh Cerbom tuh banyak ngasih pengaruh buat orang lain. Banyak yang merasa hidupnya terselamatkan oleh lirik-lirik lagu Cerbom. Jadi itu sesuatu yang gak bisa dibayar dengan apapun gitu, sebuah kebanggaan. Jadi terima kasih kalau Cerbom udah dianggap banyak menginspirasi band-band baru yang terinspirasi oleh Cerbom. Jadi intinya ya kita harus tetap aktif,
1: betul,
0: produktif, berkarya, yakin dengan apa yang kita lakukan, nggak peduli dengan omongan orang, oh Cerbom lagunya gini-gini. Ya kami tujuan main band itu untuk mengekspresikan diri, aktualisasi diri. Jadi apa yang mau kami keluarkan ya kami keluarkan sesuai dengan hati kami. Jadi harus yakin dengan apa yang kita lakukan. Kalau kita yakin, orang lain juga akan bisa menerima. Kalau kita nggak yakin, orang juga ya kan yakin, produktif dan pede lah gitu bahwa apa yang kita lakukan ini baik.
2: Oke. Bang Pecung, terima kasih banyak udah bergabung dan sukses terus buat teman-teman Cerbom. Aduh, emang nih orang Bandungnya kelihatan banget ya kan. Emang gak bisa dipuji langsung deh.
1: Itu bukan orang Bandung juga. Ketawa nih umurnya enggak bisa dibohongin.
2: Ada aja idenya loh.
0: Tadi Bang Johan, tadi saya mau ngomentarin Bang Johan itu singkatan jodoh di tangan Tuhan.
2: Oh, ini lagu terbaru nanti ya kayaknya ya.
0: Terserah kau lah Bang Pecung.
2: Bang, terima kasih.
1: Thank you Bang Pecung.
2: Sehat selalu, sampai ketemu ya.
0: Teh Ruli.
1: Ditunggu karya-karya berikutnya.
0: Terima kasih.
1: Sukses selalu.
2: Sukses Kang. Dan pendengar Pro 1, ini dia lagu terbaru dari Cherry Bombshell dengan Kecewa. Ini juga menjadi penutup kami ya dari 100% Indonesia Nasional. Terima kasih untuk semua RRI di seluruh Indonesia yang sudah bergabung. Roli Hutahayan pamit.
1: Isan Taruli juga pamit. Bye bye.
3: Ada segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa. 100% Indonesia.

0: Pro 1 Jakarta siang ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Siap untuk kembali ke masa yang penuh warna, saat musik terasa lebih hidup dan setiap lagu punya cerita. Saatnya masuk ke mesin waktu musik terbaik, disco bersama RRI. Dari grup yang legendary hingga anthem yang pernah menguasai klub malam dunia. Discovery, disco bersama RRI. 91,2 FM Jakarta. Instagram @RRIPro1Jakarta. WhatsApp 08 11 79 727 912. Jakarta sore ini. Kilas Berita 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat sore saudara pendengar Kilas Berita pukul 15 bersama saya Ega Pangestu. Kami awali informasi pertama, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menilai peluncuran aplikasi elektronik monitoring dan evaluasi atau IMANEV keterbukaan informasi publik tahun 2026 oleh Komisi Informasi KI DKI Jakarta merupakan langkah penting untuk mewujudkan keterbukaan informasi yang semakin mudah, efektif, transparan, dan akuntabel. Dia juga mengajak untuk seluruh badan publik supaya bersama-sama meningkatkan kualitas keterbukaan informasi publik kepada masyarakat. Informasi selanjutnya, seorang warga negara asing WNA asal Malaysia berinisial LYL, 42 tahun, ditangkap oleh jajaran Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya karena mengoperasikan industri rumahan pembuatan narkotika jenis etomidet di kawasan Jakarta Selatan. Kasubdit 3 Ditres Narkoba Polda Metro Jaya AKBP Ade Chandra menjelaskan, pengungkapan kasus tersebut dilakukan oleh Subdit 3 Ditres Narkoba Polda Metro Jaya setelah adanya laporan masyarakat mengenai dugaan transaksi narkoba di kawasan Tebet, Jakarta Selatan. Sekian kilas berita.
0: Telah kita ikuti kilas berita di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Jakarta sore ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kita mengenal teks proklamasi sebagai penanda lahirnya Indonesia. Tapi tahukah Anda siapa yang mengetik kalimat-kalimat bersejarah itu? Dialah Sayuti Melik. Di balik naskah yang dibacakan pada 17 Agustus 1945, dengan mesin tik sederhana, dia mengetik naskah yang kemudian menjadi salah satu dokumen penting dalam sejarah bangsa. Sejarah itu tidak hanya ditulis dengan pena, namun sejarah juga pernah diketik. Dengan mesin tik, lahirlah teks yang menggema ke seluruh penjuru negeri dan menjadi naskah proklamasi seperti yang kita kenal saat ini.
1: Proklamasi, kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta.
0: Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.

0: Kalau Indonesia waktu itu cuma mengandalkan perang, kira-kira kita bisa merdeka secepat itu? Pertanyaan menarik ya. Karena ternyata perjuangan kemerdekaan tidak cuma soal angkat senjata. Ada Sutan Syahrir, pejuang yang dikenal cerdas, berani, dan punya cara sendiri dalam memperjuangkan Indonesia. Saat Jepang menduduki Indonesia, Syahrir memilih bergerak di bawah tanah dan menolak bekerja sama dengan Jepang. Bahkan ketika Indonesia sudah merdeka, perjuangannya belum selesai. Syahrir memilih jalan diplomasi. Ia menjadi Perdana Menteri pertama Indonesia dan ikut memperjuangkan agar kemerdekaan Indonesia diakui dunia. Dari Syahrir, kita belajar satu hal. Berjuang itu tidak harus selalu dengan kekuatan. Kadang, keberanian juga berarti berani berpikir, berani mengambil sikap, dan tetap memegang prinsip. Hari ini, kita memang tidak lagi berjuang melawan penjajah, tapi kita tetap punya Indonesia untuk dijaga. Dengan cara kita, jujur dalam bekerja, bijak dalam bersikap, dan menjaga persatuan. Karena kemerdekaan bukan sekadar hadiah dari masa lalu. Kemerdekaan adalah tanggung jawab kita hari ini. Dirgahayu Republik Indonesia.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia, belakangan ini media sosial di Indonesia kembali ramai oleh sebuah kasus yang berkaitan dengan LPDP. Dalam sebuah rekaman video yang beredar luas, seorang penerima beasiswa LPDP melontarkan komentar yang dianggap tidak sensitif terhadap pihak yang selama ini mendukung program tersebut. Video itu cepat sekali menyebar. Banyak orang bereaksi. Ada yang kecewa, ada yang marah. Ada pula yang menjadikannya sebagai pelajaran tentang bagaimana ucapan itu bisa punya dampak yang begitu besar. Peristiwa ini sebenarnya mengingatkan kita pada satu hal sederhana, namun seringkali dilupakan. Di zaman sekarang, hampir semua bisa direkam dan disebarkan. Percakapan, komentar spontan, bahkan candaan kita yang kita anggap biasa aja bisa menjadi viral dalam hitungan jam. Apa yang kita ucapkan di sebuah ruangan kecil bisa tiba-tiba terdengar di seluruh negeri. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan UMKM, ini adalah pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, kata-kata kita adalah bagian dari reputasi kita. Sebuah komentar yang terlontar tanpa berpikir bisa merusak kepercayaan yang dibangun selama bertahun-tahun. Karena itu, kita perlu belajar menahan diri. Tidak perlu semua hal diucapkan. Tidak perlu semua emosi diluapkan. Pelajaran kedua yang tidak kalah penting adalah soal rasa terima kasih. Banyak orang sukses bukan hanya karena kemampuannya sendiri, tetapi karena ada orang yang mendukungnya. Ada pelanggan yang mempercayainya, ada mitra yang membuka jalan, ada orang yang memberi kesempatan pertama ketika bisnis itu masih kecil. Nah, sebagai pelaku bisnis, kita juga sebenarnya hidup dari dukungan seperti itu. Pelanggan yang membeli produk kita, teman yang merekomendasikan usaha kita, mitra yang percaya pada kita. Tanpa mereka, bisnis kita mungkin tidak pernah akan tumbuh. Karena itu, jangan pernah lupa menghargai orang yang telah mendukung perjalanan kita. Jangan pernah meremehkan pihak yang pernah memberikan kepada kita kesempatan. Dunia bisnis, seperti juga kehidupan, sangat menghargai orang yang tahu berterima kasih. Kasus viral ini akhirnya menjadi pengingat sederhana bagi kita semua. Hati-hati dengan kata-kata yang kita ucapkan, apalagi di era ketika semua bisa direkam dan disebarkan. Dan yang lebih penting lagi, tetaplah rendah hati serta berterima kasih kepada orang-orang yang pernah membantu perjalanan kita. Karena dalam bisnis, kemampuan membawa kita maju, tetapi sikap dan karakterlah yang membuat kita tetap dipercaya. Dari saya, Antonio Martin, pembicara Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI. Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru. Harapan tentang masa depan yang lebih baik. Harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun itu. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatan. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat. Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi. Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, satuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu, kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
1: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Waktunya kentongan. Kekeringan merupakan kondisi kekurangan pasokan air dari curah hujan dalam waktu tertentu, biasanya satu musim atau lebih, yang berakibat kekurangan air untuk beberapa sektor kegiatan, kelompok, atau lingkungan. Upaya apa yang harus dilakukan untuk wilayah yang berpotensi mengalami kekeringan? A. Menjaga sumber atau mata air dan menggunakan air dengan bijak. B. Tidak merusak kawasan hutan atau cagar alam. C. Membuat tandon air di sekitar pekarangan rumah untuk menampung air hujan. D. Semuanya benar. Jawaban yang benar adalah D. Semua benar. Jaga dan kelola lingkungan kita agar stok air tetap cukup dan kekeringan tidak menjadi bencana. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

RRI dengan esensi buku. Buku Perjalanan Menuju Pulang mengisahkan perempuan di antara ruang dan waktu, menghimpun banyak cerita. Ada juga surat, ilustrasi, serta pertanyaan yang dieksplorasi Lala Bohang dan Lara Nuberg. Sejarawan dan penulis Indo-Belanda membawa pembaca ke dalam penjelajahan batin yang bermakna. Lala Bohang adalah gadis kelahiran Sulawesi, kini bersama Lara Nuberg berhasil menerbitkan buku fiksi dan sastra yang berjudul Perjalanan Menuju Pulang dan diterbitkan Agustus 2021. Lulusan Universitas Parahyangan bekerja sebagai stylist. Selain menjadi ilustrator dan penulis, Lala menceritakan tentang arti dari sebuah perjalanan menuju pulang yang sebenarnya. Bahwa dalam hidup, manusia tetap butuh tempat untuk pulang. Bisa jadi kisah kehidupan ini terkait keberadaan Belanda selama 350 tahun di Indonesia, yang meninggalkan jejak dalam kehidupan kedua perempuan muda ini, Lala dan Lara. Tulisan mereka membahas penelusuran nenek moyangnya dan dalam upaya pencarian identitas diri. Buku memoir setebal 170 halaman ini dibuka dengan lini masa yang menampilkan rangkuman sejarah Indonesia Belanda, mencakup peristiwa penting dan bersejarah yang pernah terjadi di Nusantara, lalu mengerucut mencapai garis keturunan Lara dan Lala. Penelusuran masa lalu perempuan di keluarga terlihat jelas betapa besarnya pengaruh garis keturunan dan pengalaman hidup nenek buyut dalam sebuah keluarga. Hal tersebut punya peran dan pengaruh besar dalam pembentukan tradisi hingga kebiasaan keseharian. Yang menarik dari memoir ini adalah cara Lala dan Lara memandang pentingnya mempelajari sejarah. Sejarah tidak semestinya dihafal dan dipelajari dengan cara kaku, karena banyak aspek dan sudut pandang yang lebih luas dan bisa digali dari sebuah sejarah. Sebab sejarah masa lalu ada garis penting yang bisa kita tarik untuk menjalani masa kini dengan lebih utuh. Di buku ini ada sisipan resep makanan yang paling berkesan di keluarga Lala dan Lara, dengan makanan menjadi sebuah bentuk bahasa cinta sendiri dalam sebuah keluarga. Lala dan Lara berbagi cerita soal asal-usul keluarga mereka serta sudut pandang mereka tentang pencarian jati diri dan identitas diri. Seakan kita membaca buku harian sahabat. Tukar-menukar surat antara Lara dan Lala, ada semacam perasaan nostalgia yang hangat dan nyaman. Buku memoir ini sangat menghangatkan hati. Perjalanan Menuju Pulang menjadi bacaan yang memberikan berbagai wawasan baru soal mempelajari sejarah, membentuk sudut pandang soal identitas diri serta cara bersikap dalam menjalani kehidupan, hingga mencari makna kehidupan yang menjadi bagian dari proses belajar seumur hidup. Serta kembali mengingatkan kita betapa pentingnya peran dan latar belakang keluarga dalam membentuk jati diri kita saat ini, hingga kita sadar akan perjalanan menuju pulang. Karya Lala Bohang dan Lara Nuber. Demikian esensi buku dari RRI untuk Indonesia.

Pernahkah kita membayangkan bagaimana sebuah suara dari radio pada masa perjuangan mampu menembus jarak dan menyatukan sebuah bangsa? Ketika belum ada internet, belum ada media sosial, belum ada telepon pintar, yang ada hanyalah gelombang udara dan suara. Suara yang membawa kabar tentang perjuangan, suara yang menyebarkan semangat kemerdekaan, suara yang menghubungkan rakyat Indonesia dari satu tempat ke tempat lainnya. Radio pada masa itu bukan sekedar hiburan. Radio adalah bagian dari perjuangan. Dan dari semangat itulah, pada 11 September 1945, lahirlah Radio Republik Indonesia. RRI hadir membawa sebuah misi besar, menyampaikan informasi, menjaga persatuan, memperkuat kebudayaan, dan menghadirkan suara rakyat. Sekali di udara, tetap di udara. Semboyan itu menjadi perjalanan panjang, dari radio tabung ke radio transistor, dari siaran analog hingga streaming dan dunia digital. Hari ini, suara radio tidak lagi hanya terdengar dari pesawat radio di ruang keluarga. Ia hadir di telepon pintar, website, media sosial, podcast, dan berbagai platform digital. Teknologinya berubah. Tetapi kebutuhan manusia untuk mendengar, berbagi, dan terhubung tetap sama. Karena radio bukan sekedar frekuensi. Radio adalah koneksi. Koneksi antara informasi dan masyarakat, antara budaya dan generasi, antara suara daerah dan Indonesia. Dari suara perjuangan kemerdekaan hingga suara Indonesia di era digital, radio terus berjalan mengikuti zaman, dan RRI akan terus menjaga suara itu. Suara yang mengingatkan kita bahwa Indonesia bukan hanya tentang wilayah. Indonesia adalah tentang cerita, budaya, persatuan, dan suara rakyatnya. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, teruslah menjadi suara Indonesia dari masa lalu, untuk hari ini, dan untuk Indonesia di masa depan. Sekali di udara, tetap di udara.

105,1 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore untuk Anda semua, pendengar dimanapun berada yang masih bersama kami di Pro 1 RRI Ambon. Kabarnya di sore ini gimana? Semoga tetap semangat. Dan jangan lupa juga untuk minum air yang cukup ya. Ada sore-sore disuruh minum air yang cukup. Iya dong, kalau untuk yang udah selesai berolahraga, minum air yang cukup, yang aktivitasnya begitu padat ya, yang pasti minum air juga, jangan lupa gitu ya. Kalau kita bicara soal air nih pendengar, kondisi iklim beberapa waktu ke depan juga perlu menjadi perhatian kita bersama. BMKG Stasiun Klimatologi Maluku juga mengingatkan pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan juga untuk mulai mengambil langkah antisipasi menghadapi potensi kekeringan. Nah, karena itu air penting ya pendengar, ini penting banget. Jadi bukan cuma buat minum, tapi juga untuk pertanian, energi, kesehatan, sampai aktivitas masyarakat sehari-hari. Kalau untuk sektor pangan, tentunya pemerintah dan petani juga diharapkan ya bisa menyesuaikan jadwal tanam. Ya, tentunya harus memilih juga tanaman yang lebih hemat air, tahan kekeringan, dan punya masa tanam lebih pendek. Jadi tetap bisa panen meski kondisi air terbatas ya. Nah, kemudian untuk sumber daya air, ya tentunya waduk juga perlu direvitalisasi dan jangan sampai distribusi air dan jaringan distribusi air juga harus diperbaiki ya. Yang paling penting sih pendengar, ketersediaan air untuk kebutuhan masyarakat itu harus tetap terjamin. Nah, kalau di sektor energi, kapasitas air di bendungan juga perlu nih diperhatikan, terutama untuk menjaga operasional PLTA tetap berjalan lancar. Jadi pendengar, banyak hal begitu ya, banyak sektor yang tentunya membutuhkan air begitu. Dan saat ini juga ramai pemberitaan di luar sana mengenai kehutanan dan kebencanaan begitu ya. Jadi kesiapan mengenai kekeringan serta potensi kebakaran hutan dan lahan juga perlu ditingkatkan nih. Ya jangan tunggu api muncul baru bergerak begitu. Jadi pantau kondisi lapangan sejak sekarang. Jadi pendengar, musim kemarau bukan alasan untuk lengah. Hemat air. Siapa nih yang suka buang-buang air? Mikirnya, ya saya kan punya sumur gitu kan ya. Saya kan bayar air. Ya iya sih, tapi bukan berarti harus boros untuk penggunaan air. Tentunya kita harus bijak menggunakan air. Dan jangan lupa juga untuk waspada cuaca, jaga lingkungan. Nah ini nih, kudu jaga lingkungan ya. Dan tentunya selalu ikuti informasi resmi BMKG di kanal resmi mereka, atau juga Anda bisa update bersama kami di Pro 1 RRI Ambon. Selesai.

0: Lihat nih, aku udah beli paket pesta tahun baru lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
1: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
0: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
1: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus ngungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
2: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
1: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
0: Siap kakakku.
3: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.

Penting sampai rumah dulu. Apapun suasananya, tetap santai karena sore ini juga kami punya informasi untuk Anda ya. Pendengar, Gubernur Maluku Hendrik Lawarisa itu menyatakan siap memfasilitasi koordinasi untuk menyelesaikan persoalan batas antara masyarakat negeri penyangga dengan kawasan Taman Nasional Manusela di Maluku Tengah. Hal ini disampaikan setelah gubernur itu menerima kunjungan 9 raja dari 13 negeri penyangga Taman Nasional Manusela di kediamannya di Mangga II pada Jumat 28 Agustus lalu ya. Nah, kalau Anda dengar kata batas, yang terbayang itu biasanya garis, patok, atau papan tanda ya. Tapi kali ini persoalannya jauh lebih besar dari sekadar garis di peta. Karena bagi masyarakat adat di sekitar pegunungan Seram Utara, kawasan hutan bukan hanya kita bicara soal wilayah. Ada kehidupan yang berjalan di sana, ada kebun, sumber pangan, tradisi, hutan adat, dan bahkan tempat-tempat yang memiliki nilai sejarah bagi leluhur mereka. Dan di sisi lain juga, Taman Nasional Manusela tentu punya fungsi penting untuk menjaga kelestarian alam dan keanekaragaman hayati. Karena itulah pemerintah Provinsi Maluku memilih untuk membuka ruang dialog ya. Gubernur juga pendengar menjelaskan penetapan batas kawasan Taman Nasional merupakan kewenangan pemerintah pusat. Untuk itu, masyarakat, pihak Taman Nasional Manusela dan pemerintah pusat diharapkan bisa duduk bersama. Tentunya ini sebagai langkah awal gitu ya. Jadi karena terkadang ya pendengar, yang dibutuhkan tuh bukan siapa yang paling keras menyampaikan pendapat, tetapi siapa yang mau duduk bersama dan benar-benar mendengarkan. Ya, gubernur juga optimis ya, persoalan ini tuh bisa diselesaikan melalui dialog dan koordinasi. Ya, harapannya sih semoga nantinya ditemukan jalan tengah, alam tetap lestari, hak masyarakat adat juga tetap dihormati, dan ruang hidup masyarakat tetap terjaga.

0: Is Eddie okay?
1: I don't know.
2: Ti, rumah kamu di kampung termasuk daerah rawan bencana kan?
3: Iya sih. Terus nggak takut?
2: Mau gimana lagi dah dari dulu di situ. Terus kalau gunungnya meletus gimana? Ya kami warga sih udah pada tahu untuk mengantisipasinya. Oh, udah ada kayak penyuluhan gitu ya?
4: Ya, misal kesiapsiagaan sebelum letusan gunung api.
2: Kita warga udah pada tahu beberapa tanda-tanda yang bisa kita waspadai. Misalnya peningkatan suhu lereng gunung, kemudian sumber mata air yang mengering, gempa tremor, banyak hewan yang turun gunung, dan sering terdengar gemuruh. Kemudian juga kita tahu harus menutup pintu jendela supaya abu nggak masuk ke dalam rumah. Kemudian matikan peralatan listrik. Kita siapkan juga perlengkapan darurat pribadi seperti senter, makanan, minuman, kemudian kota kesehatan itu kota P3K, juga pakaian hangat dan lain-lain. Yang paling penting itu ikuti petunjuk dari pihak yang berwenang. Jika muncul himbauan untuk mengungsi, maka kita segera lakukan, nggak ada yang ngeyel-ngeyel lagi. Dan ketika tidak terjadi apapun, kita santai-santai aja. Itu tidak menyalahkan siapapun, memang itu peringatan sewaktu-waktu bisa terjadi. Terus kalau, kan alat komunikasi semuanya nggak berfungsi tuh, terus gimana? Ya kalau semua alat komunikasi nggak berfungsi ya kita pakai kantongan lah. Ikuti petunjuk dari pihak berwenang. Bila muncul himbauan untuk mengungsi, maka segeralah lakukan. Jika semua alat komunikasi tidak berfungsi, gunakan kantongan.

0: buang sampah di situ kah? Itu bukan tanpa sampai.
1: Ini cuma kulit gula-gula satu saja ini, Mo.
0: Satu kulit gula-gula sekarang itu, dan nanti 1 juta rupiah kemudian.
1: Hah? 1 juta? Denda pembasar sampai.
0: Itu sesuai dengan peraturan daerah wali kota Ambon. Buang sampah sabarang, siap-siap. Dompe koma nangis.
1: Aduh, kalau begitu beta angka akang jua. Daripada beta pun 1 juta ini akang malayan.
0: Itu baru betul. Katong jaga lingkungan, selokan bersih, Ambon jadi sehat toh.
2: Ambon bersih, Ambon sehat. Sampah di tempat.

Sekolah adalah tempat kita menimba ilmu dan meraih impian. Setiap pelajaran yang kita dapatkan hari ini adalah bekal penting untuk masa depan. Mungkin belajar terasa sulit, kadang membosankan, tapi ingatlah bahwa semua usaha tidak akan pernah sia-sia. Dengan semangat dan ketekunan, kita bisa mengubah mimpi menjadi kenyataan. Jangan takut untuk bertanya, mencoba, dan terus belajar. Karena dari proses itulah kita tumbuh dan menjadi pribadi yang lebih baik. Ayo, semangat belajar dan raih cita-citamu setinggi mungkin. Masa depan cerah dimulai.

Pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi di mana saja Anda berada. Selamat sore untuk Anda semuanya ya, di saat ini yang sedang menikmati suasana sore ini dengan cuaca kota Ambon yang bersahabat ya di sore ini. Saya Susan menemani Anda pendengar hingga nanti berakhir di pukul 24 atau di jam 12 malam dengan berbagai acara yang sudah saya siapkan menemani Anda di saat ini ya pendengar. Berbagai informasi di info musik dan informasi di saat ini ya pendengar, menghiasi ruang dengar Anda dengan berbagai informasi terupdate dari laman kami rri.co.id untuk Anda.

Datang ke sekolah tepat waktu adalah langkah awal menuju kesuksesan. Dengan disiplin waktu, kita belajar menghargai kesempatan dan tanggung jawab sebagai pelajar. Jangan biasakan terlambat, karena setiap menit di kelas sangat berarti. Mari mulai hari dengan semangat dan datang tepat waktu ke sekolah.

0: Pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi kami masih terus menemani Anda di saat ini ya pendengar. Dan kami informasikan untuk Anda pendengar umat muslim di mana saja Anda berada, beduk adzan maghrib jatuh di menit ke-31 ya pendengar, lepas dari pukul 18 waktu Indonesia Timur. Dan pendengar kita jelang menit ke-31 ya untuk wilayah Kota Ambon dan sekitarnya. Untuk Anda yang di saat ini sedang menantikan beduk adzan maghrib untuk mengikuti ibadah sholat di saat ini.
1: Kita ikuti kumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Ambon dan sekitarnya.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Kepada kaum muslimin dan muslimah di wilayah kota Ambon dan sekitarnya, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib.

Tahukah Anda tentang kisah Abu Bakar As-Siddiq, sahabat setia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Dalam kesetiaannya, ia selalu berada di samping Rasulullah, baik di masa suka maupun duka. Abu Bakar adalah contoh keteguhan iman dan ketulusan hati. Ketika hijrah ke Madinah, ia tak ragu mengorbankan hartanya demi mendukung perjuangan Islam. Mari kita teladani semangat pengorbanan dan keikhlasannya dalam kehidupan sehari-hari.

Namun, Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membuka pintu taubatnya bagi hamba yang ingin memperbaiki diri. Jangan biarkan kesalahan masa lalu menghalangi langkah kita menuju kebaikan.

Zumar ayat 53, Allah berfirman, katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Marilah kita senantiasa berusaha memperbaiki diri, meningkatkan ibadah, dan mendekatkan diri kepada Allah. Semoga kita menjadi hamba yang lebih baik setiap harinya.

Datang ke sekolah tepat waktu adalah langkah awal menuju kesuksesan. Dengan disiplin waktu, kita belajar menghargai kesempatan dan tanggung jawab sebagai pelajar. Jangan biasakan terlambat, karena setiap menit di kelas sangat berarti. Mari mulai hari dengan semangat dan datang tepat waktu ke sekolah.

Peninggian Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi di mana saja Anda berada ya. Kami masih terus menemani Anda di saat ini. Dan informasi terupdate dari laman kami rri.co.id untuk Anda pendengar, bahwa kebiasaan membuang sampah ke kawasan pantai masih menjadi persoalan di sekitar Pasar Arumbae, Pantai Mardika, Kota Ambon. Dan sejumlah pedagang mengaku praktik tersebut masih berulang meski telah mendapat teguran ya. Dan salah satu pedagang mengatakan bahwa sebagian pedagang masih menjadikan kawasan pantai sebagai tempat membuang sisa aktivitas perdagangan, terutama sampah yang berasal dari ikan. Menurutnya, kondisi tersebut sebenarnya dapat terlihat ya dari jenis sampah yang menumpuk di bawah kawasan pantai, seperti kepala dan tulang ikan berukuran besar yang diduga berasal dari aktivitas pedagang ikan tertentu. Pedagang tersebut mengaku ya bahwa aktivitasnya menjual ikan momar dan komu berukuran kecil sehingga sedang dan relatif menghasilkan sedikit sampah. Ia juga menegaskan jarang membuang sampah hasil jualnya ke kawasan pantai. Dan dia berharap ya pendengar bahwa kesadaran pedagang untuk menjaga kebersihan dapat ditingkatkan sehingga kawasan pantai Mardika tidak terus menjadi tempat pembuangan sampah dan tetap nyaman bagi pedagang maupun masyarakat.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Suatu hari, seekor induk burung menetaskan beberapa telur menjadi burung-burung kecil yang indah dan sehat. Si induk pun sangat bahagia dan merawat mereka semua dengan penuh kasih sayang. Hari berganti hari, bulan berganti bulan, burung-burung kecil ini pun mulai dapat bergerak lincah. Mereka mulai belajar mengepakkan sayap, mencari-cari makanan untuk kemudian mematuknya. Dari beberapa anak burung ini, tampaklah seekor burung kecil yang berbeda dengan saudaranya yang lain. Ia tampak pendiam dan tidak selincah saudara-saudaranya. Ketika saudara-saudaranya belajar terbang, ia memilih diam di sarang daripada lelah dan terjatuh. Ketika saudara-saudaranya berkejaran mencari makan, ia memilih diam dan menantikan belas kasihan saudaranya. Demikian hal ini terjadi seterusnya. Waktu terus berjalan, saat sang induk mulai menjadi tua dan tak sanggup lagi berjuang untuk menghidupi anak-anaknya, si anak burung ini mulai merasa sedih. Seringkali ia melihat dari bawah saudara-saudaranya terbang tinggi ke langit. Ketika saudara-saudaranya dengan lincah berpindah dari dahan satu ke dahan yang lain di pohon yang tinggi, ia harus puas hanya dengan berada di satu dahan yang rendah. Ia pun merasa sangat sedih. Dalam kesedihannya, ia menemui induknya yang sudah tua dan berkata,
2: "Ibu, aku merasa sangat sedih. Mengapa aku tidak bisa terbang setinggi saudara-saudaraku yang lain? Mengapa aku tidak bisa melompat-lompat di dahan yang tinggi? Aku hanya bisa berdiam di dahan yang rendah."
1: Si induk pun merasa sedih, dan dengan air mata ia berkata,
2: "Anakku, engkau dilahirkan dengan sayap yang sempurna seperti saudaramu. Tapi engkau memilih merangkak menjalani hidup ini, sehingga sayapmu menjadi kerdil.
1: Saya Edi Siswanto, salam Indonesia.

Pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi kami menemani Anda di musik dan informasi malam ini ya pendengar. Dan kami akhiri untuk Anda pendengar, kami akan hadirkan lagu-lagu religi Kristen Protestan untuk pendengar umat Kristen di mana saja Anda berada. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi.

Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ingatlah bahwa Allah memberikan kekuatan kepada kita. Segala perkara, baik atau buruk, menyenangkan atau menyakitkan, kita dapat melaluinya bersama Tuhan.

Pendengar Pro 1 RRI Ambon, karena informasi dan inspirasi untuk Anda umat Kristiani di mana saja Anda berada, kami akhiri. Untuk Anda pendengar lagu-lagu religi Protestan di saat ini untuk Anda ya pendengar. Dan kami lanjutkan dengan mini drama dengan judul Tidak Ada Yang Bertanya Kenapa Ayah Harus Pergi bersama RRI Banda Aceh.

0: Di sebuah kampung nelayan kecil di pesisir Aceh, hiduplah keluarga Ismail, seorang nelayan yang tak punya perahu sendiri, namun tak pernah berhenti berjuang untuk istrinya, Salma, dan dua anak perempuannya, Nurul dan Aisyah. Kisah ini bermula pada suatu malam ketika langit gelap dan laut sedang tidak bersahabat.
1: Bang, jangan berangkatlah malam ini. Ombaknya besar kali. Bu Karimah sudah umumkan kalau malam ini semua nelayan dilarang melaut. Ya, abang gak usah pergi.
2: Kalau abang gak melaut, besok gak berasaplah dapur kita.
1: Kan masih bisa cari jaran lain, bang. Daripada abang kenapa-napa?
2: Utang jaring aja belum lunas. Apalagi uang sekolah si Nurul juga belum kita bayar.
3: Ayah, jangan pergi, ayah.
4: Iya, ya. Jangan pergi. Cuacanya lagi gak menentu, ya.
2: Nurul, kalau ayah belum pulang nanti, jaga ibu dan jaga adikmu, ya.
4: Ayah pasti pulang.
2: Nurul, kamu anak tertua. Mulai malam ini, kamu penjaga rumah ini.
0: Malam itu Ismail berangkat seorang diri, menembus badai yang membuat semua nelayan lain memilih tinggal di darat. Keesokan paginya, perahunya ditemukan hancur di karang. Ismail sendiri tak pernah kembali. Tiga bulan berlalu sejak malam itu. Nurul, anak sulungnya, kini menanggung rumah di pundaknya yang muda. Sepulang sekolah, ia membantu menjual ikan di pelelangan, dan malam harinya bekerja di warung kopi milik Bu Hasna. Dan di warung itulah luka yang selama ini ia pendam akhirnya terbuka.
5: Terima kasih, Nak.
4: Sama-sama, Bu.
5: Nurul makin kurus aja ya, Kak. Dia masih tiap malam bantu di warung ini.
6: Iya, sepulang sekolah dia bantu menjual ikan di pelelangan. Malamnya baru dia kesini.
5: Kasihan. Harusnya umur segitu masih fokus sekolah.
6: Iya, saya juga sering bilang kayak gitu. Tapi dia selalu menjawab, kalau saya tidak bekerja, dapur rumah tidak berasap. Anak itu keras, seperti almarhum ayahnya.
5: Ismail memang pekerja keras. Sayang. Sebenarnya malam itu saya sendiri yang mengumumkan larangan melaut untuk semua nelayan. Cuacanya buruk, semua tahu. Tapi Ismail tetap berangkat seorang diri. Kalau saja malam
4: itu... Cukup ya, Bu. Jangan terus nyalahin ayah saya.
6: Rul, sabar, Nak.
4: Gak bisa, Bu. Selama 3 bulan ini, semua orang cuma bilang ayah saya keras kepala, ayah saya nekat, ayah saya melawan cuaca. Tidak ada yang bertanya kenapa ayah saya harus tetap pergi.
6: Rul, duduk dulu, tarik napas.
4: Enggak, Bu. Selama ini semua orang cuma melihat malam badai itu. Enggak ada yang mau melihat kenapa ayahku harus tetap pergi.
5: Nurul, kami tidak sedang menyalahkan ayahmu.
4: Lalu apa arti ucapan ibu tadi? Kalau saja ayah saya tidak melaut, apa maksudnya? Seolah-olah semua salah ayah saya. Padahal kalian tahu keadaan kami.
5: Kami tahu keluargamu sedang susah.
4: Enggak, ibu gak tahu. Kalau benar tahu, ayahku tidak akan berangkat malam itu.
6: Rul, jaga bicaramu.
4: Aku sudah terlalu lama diam, Bu. Hari ini biar semua orang yang dengar. Ayahku gak punya perahu sendiri. Setiap melaut harus menyewa. Jaring dibeli dengan utang. Waktu itu sudah 3 hari ombak besar. Berarti 3 hari kita tidak ada uang. Di rumah, beras tinggal sedikit. Adikku demam, uang sekolahku menunggak. Karena itulah, ayahku tetap harus pergi melawan badai.
5: Sabar, Nak. Jangan teriak-teriak.
4: Semua mudah bicara sabar. Kalau dapur sendiri tetap mengepul. Sementara, bantuan-bantuan dari negara tak pernah sampai merata ke keluarga nelayan kecil seperti kami.
5: Nak, jaga mulut.
4: Persoalan itu sudah lama ya, Bu. Ayahku gak pernah berharap mendapat bantuan perahu. Gak pernah datang. Berharap bantuan alat tangkap saja tak ada. Yang datang cuma tagihan, tagihan, dan tagihan.
6: Rul, cukup ya.
4: Enggak, Bu, belum cukup. Enggak ada satupun orang yang bilang ayahku sedang berjuang untuk kami. Berjuang meski harus melawan badai.
0: Di tengah sesaknya dada, ingatan Nurul melayang jauh. Kembali ke sore itu, beberapa jam sebelum ayahnya berangkat untuk yang terakhir kali.
2: Nurul, uang sekolahmu ayah usahakan minggu depan ya, Nak.
4: Ayah, minggu depan lagi. Teman-temanku sudah bayar semua. Aku malu ya. Kalau memang enggak sanggup ya udah, aku enggak usah disuruh sekolah.
1: Nurul, jangan begitu sama ayahmu, Nak.
2: Enggak apa-apa, Dek. Dia benar. Ayah memang belum bisa bayar uang sekolahnya.
4: Aku capek ya. Capek nungguin terus.
0: Itulah percakapan terakhir Nurul dengan ayahnya. Malam harinya, Ismail berangkat menembus badai dan tak pernah kembali. Kini, di warung kopi itu, kenangan tersebut kembali menghantamnya.
4: Itu kata-kata terakhirku kepada ayah. Aku bahkan belum sempat meminta maaf.
3: Kak, kakak, kenapa kak?
1: Ya Allah, Nurul, kamu kenapa nak?
5: Maafkan saya nak, saya tidak bermaksud membuka kembali lukamu. Besok, datanglah bersama ibumu ke kantor desa. Santunan asuransi nelayan atas nama almarhum ayahmu sudah cair. Dan mulai bulan depan, uang sekolahmu akan dibantu dari program beasiswa anak nelayan. Terlambat memang, tapi kali ini kami yang datang kepada kalian.
6: Dengar itu Nurul, ayahmu tak pernah salah berjuang. Sekarang giliran kami yang menjaga kalian.
0: Malam itu, untuk pertama kalinya dalam 3 bulan, Nurul tidak lagi menangis sendirian. Kampung kecil itu akhirnya belajar satu hal, bahwa di balik setiap nelayan yang harus berjuang menembus badai, ada dapur yang harus tetap berasap, ada anak yang harus tetap sekolah, ada keluarga yang menunggu di darat. Tidak ada yang bertanya kenapa ayah harus pergi, tapi kini semua orang tahu jawabannya. Demikian drama radio produksi RRI Banda Aceh dengan judul Tidak Ada Yang Bertanya Kenapa Ayah Harus Pergi. Terima kasih, sampai jumpa.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Suatu hari, seekor induk burung menetaskan beberapa telur menjadi burung-burung kecil yang indah dan sehat. Si induk pun sangat bahagia dan merawat mereka semua dengan penuh kasih sayang. Hari berganti hari, bulan berganti bulan, burung-burung kecil ini pun mulai dapat bergerak lincah. Mereka mulai belajar mengepakkan sayap, mencari-cari makanan untuk kemudian mematuknya. Dari beberapa anak burung ini, tampaklah seekor burung kecil yang berbeda dengan saudaranya yang lain. Ia tampak pendiam dan tidak selincah saudara-saudaranya. Ketika saudara-saudaranya belajar terbang, ia memilih diam di sarang daripada lelah dan terjatuh. Ketika saudara-saudaranya berkejar mencari makan, ia memilih diam dan menantikan belas kasihan saudaranya. Demikian hal ini terjadi seterusnya. Waktu terus berjalan, saat sang induk mulai menjadi tua dan tak sanggup lagi berjuang untuk menghidupi anak-anaknya, si anak burung ini mulai merasa sedih. Seringkali ia melihat dari bawah saudara-saudaranya terbang tinggi ke langit. Ketika saudara-saudaranya dengan lincah berpindah dari dahan satu ke dahan yang lain di pohon yang tinggi, ia harus puas hanya dengan berada di satu dahan yang rendah. Ia pun merasa sangat sedih. Dalam kesedihannya, ia menemui induknya yang sudah tua dan berkata,
2: "Ibu, aku merasa sangat sedih. Mengapa aku tidak bisa terbang setinggi saudara-saudaraku yang lain? Mengapa aku tidak bisa melompat-lompat di dahan yang tinggi? Aku hanya bisa berdiam di dahan yang rendah."
1: Si induk pun merasa sedih, dan dengan air mata ia berkata,
2: "Anakku, engkau dilahirkan dengan sayap yang sempurna seperti saudaramu. Tapi engkau memilih merangkak menjalani hidup ini, sehingga sayapmu menjadi kerdil.
1: Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

Datang ke sekolah tepat waktu adalah langkah awal menuju kesuksesan. Dengan disiplin waktu, kita belajar menghargai kesempatan dan tanggung jawab sebagai pelajar. Jangan biasakan terlambat, karena setiap menit di kelas sangat berarti. Mari mulai hari dengan semangat dan datang tepat waktu ke sekolah.

Energi listrik adalah kebutuhan pokok dalam kehidupan kita sehari-hari. Namun, penggunaan energi listrik yang berlebihan dapat berdampak negatif pada lingkungan. Kita dapat menghemat energi listrik dengan menggunakan lampu hemat energi yang lebih efisien. Selain itu, penting untuk mematikan peralatan listrik yang tidak digunakan, seperti televisi, komputer, dan lampu saat meninggalkan ruangan untuk menghemat energi listrik di rumah. Gunakanlah alat-alat elektronik yang hemat energi, seperti kulkas dan AC dengan label energi yang baik. Matikanlah peralatan listrik yang tidak digunakan dan hindari penggunaan AC atau penghangat ruangan secara berlebihan. Sebab itu, manfaatkanlah cahaya alami seoptimal mungkin dengan membuka jendela dan mengurangi penggunaan lampu di siang hari.

0: Wih, wih, tangan kuat-kuat, jangan lepas.
1: Cepat, dia mau tangkap.
2: Ini permainan apa sih? Seru banget.
0: Ini namanya lengkalileng, permainan tradisional dari Maluku.
1: Iyo, ketemu lingkaran, pegang tangan, terus satu orang nanti jadi punya buta di tengah.
2: Oh, yang matanya ditutup itu ya?
0: Ha, itu. Jadi nanti dia mesti tangkap salah satu dari katong.
1: Kalau kena, dia tebak siapa yang dia tangkap.
2: Wah, seru juga ya main rame-rame kayak gini.
0: Iyo, dulu hampir tiap sore katong main akang.
1: Sekarang, jarang lihat anak main kayak begini.

0: suara tanah retak, angin kering berhembus, dan tetesan air dari keran semakin melambat, lalu berhenti total. BMKG memperingatkan hampir 80% wilayah Indonesia kini berstatus waspada hingga awas kekeringan. Sumber air kian menipis, bumi kita sedang menjerit. Jangan tunggu sampai kering, kerontang, hemat air dari sekarang. Gunakan tampungan air hujan, siram tanaman secukupnya, dan stop bakar sampah atau lahan demi mencegah kebakaran. Ingat, satu tetes air hari ini adalah kehidupan untuk hari esok. Waspada kemarau, bijak gunakan air.
1: Pendengar Pro 1 RRI Ambon, karena informasi dan inspirasi kami masih menemani Anda saat ini ya pendengar. Semoga suasana malam Anda di saat ini menjadi malam yang menyenangkan dengan cuaca kota Ambon yang sangat bersahabat, dingin. Tetapi jika Anda sudah di rumah, menikmatinya dengan penuh kebahagiaan bersama keluarga. Pendengar, kita sudah ada di pukul 21 waktu Indonesia Timur. Saatnya kita bergabung dengan Pro 3 RRI Jakarta untuk mengikuti Warta Berita.

0: dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kami sudah meminta kepada pemerintah untuk melaksanakan koordinasi, bukan hanya bagaimana penanganan
2: yang terbaik untuk anak-anak di SMK di Mataraku bekerja maupun di SMK-SMK lain yang tentu saja guru-gurunya belum mendapatkan kesempatan.
0: Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla secara menyeluruh. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kemendikdasmen mengirim 50 guru sekolah menengah kejuruan atau SMK ke Jerman melalui program magang luar negeri 2026. Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergei Tolsenov, menegaskan kedutaan besar maupun perwakilan Rusia lainnya di Indonesia tidak melakukan perekrutan terhadap WNI untuk bergabung ke dalam angkatan bersenjata di negaranya. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Selasa 1 September 2026 bersama saya, Lukmantara. Pendengar, Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla secara menyeluruh, termasuk mengantisipasi dampaknya terhadap kesehatan dan pendidikan masyarakat. Berikut laporan Rian Suryadi.
3: Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti kebakaran hutan dan lahan karhutla yang masih terjadi di sejumlah wilayah. Ia meminta pemerintah tidak hanya fokus pada penanganan kebakaran, tetapi juga mengantisipasi dampaknya terhadap kesehatan dan pendidikan masyarakat. Puan mengatakan penanganan karhutla memerlukan koordinasi lintas sektor, terutama setelah status kondisi luar biasa diberlakukan di wilayah terdampak, karena menurutnya persoalan karhutla tidak dapat ditangani oleh satu pihak saja, diperlukan sinergi antara kementerian dan lembaga, serta koordinasi lintas komisi di DPR. Puan menegaskan DPR RI akan mendorong rapat koordinasi untuk memastikan penanganan dampak karhutla dilakukan secara menyeluruh.
1: Kami sudah meminta kepada pemerintah untuk melaksanakan koordinasi, bukan hanya bagaimana penanganan karhutla tersebut, tapi antisipasi terkait masalah kesehatan, pendidikan, dan koordinasi antisipasi setelah karhutla ini selesai. Jadi kami akan meminta lintas koordinasi pasca penanganan karhutlanya ke depan. Jadi nanti
3: pemerintah belum menurunkan kewaspadaan terhadap ancaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla, meski saat ini jumlah titik panas atau hotspot di 6 provinsi prioritas menunjukkan tren penurunan pada akhir Agustus. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan penurunan hotspot merupakan perkembangan positif yang didukung berbagai upaya penanganan.
4: Saya review semacam kemarin di Sumatera Selatan, saya tunggu Sumatera Selatan, hotspotnya ada 37, tapi ketika dicek fire spotnya ternyata hanya 11. Jadi alhamdulillah kalau hotspotnya 0, insya Allah di bawahnya juga pasti tidak ada fire spot. Cuman karakter gambut ya biasanya, lumpur apinya sudah padam, tapi tetap memproduksi asap. Nah ini yang sekarang sedang dilakukan pendinginan secara intensif oleh teman-teman.
3: Puan Maharani juga menyebut alat kelengkapan Dewan akan menindaklanjuti persoalan tersebut melalui koordinasi lintas komisi di DPR RI. Sementara pemerintah juga diharapkan memperkuat kerjasama lintas kementerian dalam menangani dampak kebakaran hutan dan lahan. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kemendikdasmen mengirim 50 guru sekolah menengah kejuruan atau SMK ke Jerman melalui program magang luar negeri 2026. Mendikdasmen Abdul Muti mengatakan program ini diarahkan untuk memperkuat kompetensi pendidik vokasi agar pembelajaran semakin sesuai dengan kebutuhan industri global. Berikut Rini Hairani melaporkan.
5: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen mengirim 50 guru sekolah menengah kejuruan atau SMK ke Jerman melalui program magang luar negeri 2026. Program tersebut diarahkan untuk memperkuat kompetensi pendidikan vokasi sehingga pembelajaran semakin sesuai dengan kebutuhan industri global. Mendikdasmen Abdul Muti dalam acara pelepasan guru SMK program magang luar negeri tahun 2026 di Jakarta hari ini mengatakan, peningkatan kapasitas guru menjadi bagian penting dalam mewujudkan pendidikan bermutu. Menurutnya, guru berperan sebagai agent of learning sekaligus agent of civilization dalam membentuk kesiapan peserta didik. Ia berharap pengalaman yang diperoleh para guru selama magang tidak berhenti pada peserta program. Mereka juga diminta memberikan pengetahuan sekaligus praktek baik kepada guru sekaligus peserta didik di satuan pendidikan masing-masing. Pada kesempatan itu, Dirjen Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Kemendikdasmen Tatang Mutakin mengatakan, 50 guru tersebut berasal dari 16 provinsi. Mereka akan menjalani program magang di Jerman bersama Technical University of Dresden dan Vesto. Peserta merupakan guru SMK negeri dan swasta yang terpilih melalui proses seleksi. Kepala Divisi Kerjasama dan Pengembangan Beasiswa LPDP Agam Bayu Suryanto mengatakan, LPDP memberikan bantuan biaya hidup sebesar 1.400 euro atau sekitar 28 juta rupiah per bulannya bagi setiap peserta. Biaya tersebut mencakup biaya akomodasi, transportasi, dan juga kebutuhan sehari-hari selama magang.
6: Dari LPDP, kami menyediakan dukungan biaya hidup
5: Total 50 guru akan berangkat ke Jerman dan melaksanakan magang setelah melalui proses seleksi selama kurang lebih 2 bulan. Sebanyak 16 guru akan magang di Vesto dan 34 guru lainnya akan melaksanakan magang di Dresden University of Technology. Dari Jakarta, Rini Herani, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mantan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atau Menko PMK, Muhadjir Effendi, yang juga selaku Menteri Agama ad interim tahun 2022, mengatakan kuota haji tambahan tahun 2022 sebanyak 10.000 dari pemerintah Arab Saudi tidak dapat dilaksanakan oleh pemerintah, sehingga forum satu dari gabungan asosiasi penyelenggara ibadah haji khusus yang dipimpin Fuad Hasan Mansur meminta kuota tambahan dialihkan ke undangan haji mujamalah. Hal tersebut disampaikan saksi dalam persidangan dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan. Berikut Muhammad Isnen Suanda melaporkan.
7: Sidang perkara tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atas nama terdakwa Yakut Kholik Homas, terdakwa Iswah Abidal Aziz, terdakwa Ismail Adam, dan terdakwa Asrul Aziz Tabah dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.
8: Pengadilan Tipikor Jakarta Silakan Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Holil Komas dan kawan-kawan. Dalam persidangan, Jaksa Penuntut Umum KPK menghadirkan saksi mantan Menko PMK Muhajir Effendi yang juga selaku Menteri Agama ad interim tahun 2022. Saksi Muhajir Effendi mengatakan pemerintah mendapatkan tambahan kuota haji sebanyak 10.000 dari Kerajaan Arab Saudi untuk haji reguler. Namun pemerintah tidak dapat melaksanakan sehingga gabungan asosiasi haji khusus meminta pemerintah mengalihkan kuota haji tersebut untuk haji undangan ataupun mujamalah. Permintaan itu disampaikan Fuad Hasan Mansur dan sejumlah perwakilan asosiasi haji.
9: Jelas memang kuota itu tidak mungkin digunakan, tidak bisa dipakai, atau dari pihak kementerian tidak bisa menggunakan. Kemudian asosiasi menemui saya, kalau tidak salah lebih dari 7 orang di kantor Kemenko PMK, kemudian menyampaikan itu, kemudian saya konsultasi kepada Presiden, kemudian Presiden menyampaikan, ya kalau memang bisa tidak ada, saya kira iman-iman, karena itu untuk bisa mendapatkan 10.000 itu juga tidak mudah.
8: Baik.
9: Itu aja.
8: Sementara itu, Jaksa Penuntut Umum KPK menanyakan kepada saksi Muhajir Effendi apakah permintaan tersebut dibarengi dengan pemberian uang ataupun fasilitas dari penyelenggara haji khusus untuk Kementerian Agama atau personal lainnya.
10: Apa hubungan Bapak dengan Fuad Hasan Mansur sehingga seolah-olah seorang ini bisa mempengaruhi, bisa intervensi, bisa menginginkan seorang seperti Bapak bisa mengirimkan surat menggunakan kop berlambang Garuda?
9: Tidak ada hubungan apa-apa.
10: Lelah ini Pak Fuad Hasan Mansur loh yang menemui Bapak itu.
9: Iya, tapi saya tidak melihat dia sebagai pribadi, tapi sebagai...
10: Pernah mendapat uang dari bersangkutan? Uang?
9: Tidak ada.
10: Tidak pernah?
9: Tidak.
10: Oke, baik. Pernah mendapat fasilitas dari Fuad Hasan
9: Mansur? Tidak.
10: Pernah mendapatkan umroh gratis dari Fuad Hasan Mansur? Baik Bapak maupun keluarganya Bapak?
9: Tidak ada.
8: Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum KPK mendakwa mantan Menteri Agama Yakut Holil Komas bersama-sama dengan 3 terdakwa lainnya telah melakukan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan tahun 2022-2024 yang merugikan jamaah haji reguler dan negara senilai 622 miliar rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Karang Taruna Surabaya turun tangan salurkan bantuan beras di Kemayoran. Berikut Ermina Jayen dari RRI Surabaya melaporkan.
11: Pemerintah Kota Surabaya bersama Perum Bulog Kantor Cabang Surabaya menyalurkan bantuan beras pemerintah di Kelurahan Kemayoran. Wali Kota Eri Cahyadi bersama pimpinan Cabang Bulog Surabaya Nur Fuad Indra Mitra memantau langsung penyaluran di kantor Kelurahan Kemayoran. Dalam penyaluran tersebut, pemerintah Kota Surabaya melibatkan Karang Taruna untuk membantu pendataan hingga pembagian bantuan kepada masyarakat. Ia juga mengapresiasi Karang Taruna karena keterlibatan mereka membuat penyaluran bantuan berlangsung lebih cepat dan tertib.
12: Karena ada anak Karang Taruna yang hadir, selain juga pegawai kelurahan, tadi juga ada kursi, tempat meja khusus untuk lansia dan yang membawa anak. Jadi ketika lansia, maka dia tidak lagi antri, tapi langsung ke tempat yang sudah disediakan. Semoga-semoga pemberian bantuan ini bisa lebih cepat dari yang waktu yang sudah kita tentukan.
11: Sementara itu, pimpinan cabang Bulog Surabaya Nur Fuad Indra Mitra menyatakan bantuan tersebut berasal dari Badan Pangan Nasional melalui Bulog untuk menjaga stabilitas pangan nasional. Penyaluran bantuan pangan di Surabaya ditargetkan selesai pada 15 September 2026 untuk alokasi Juli, Agustus, dan September. Selama 3 bulan, setiap penerima memperoleh 10 kg beras per bulan.
13: Dan ini adalah bantuan pangan melalui Badan Pangan Nasional, BPN, pemerintah melalui Badan Pangan Nasional untuk Bulog. Kita menyalurkan bantuan pangan ini untuk Kota Surabaya, kita targetkan selesai tanggal 15 September.
11: Ketua Karang Taruna Kota Surabaya, Febrian Kiswanto mengatakan, Karang Taruna bermitra dengan Bulog sebagai tim penyalur bantuan. Karang Taruna juga membantu pemerintah Kota Surabaya memastikan bantuan tersalurkan dengan baik dan tepat sasaran. Selain membantu proses pembagian, petugas juga menyediakan meja khusus bagi lanjut usia dan penerima yang membawa anak agar tidak perlu mengantri lama.
14: Ini kan sebenarnya Karang Taruna ini juga bagian dari pilar sosial. Dalam koordinasi dengan pilar sosial, Karang Taruna membantu pemerintah Kota Surabaya dalam memastikan para penerima manfaat ini bisa tersalurkan dengan baik.
11: Total bantuan di Kelurahan Kemayoran mencapai 1.452 kantong beras. Pemerintah Kota Surabaya bersama Perumbulok menyalurkan bantuan pangan beras sebanyak 30 kg sekaligus untuk alokasi 3 bulan, Juli, Agustus, September 2026, kepada total 184.313 penerima manfaat di seluruh Surabaya. Ermina Jain melaporkan.
0: Perumbulok Kanwil NTT memastikan stok beras tersedia di gudang mencapai 24.000 ton, belum termasuk 5.000 ton dalam perjalanan menuju Kupang. Selengkapnya dilaporkan Ana Lopo dari RRI Kupang.
15: Terkait dengan ketersediaan sendiri, bahwa stok kami saat ini kurang lebih on hand itu ada 24.000. Disupport lagi dengan 5.000 yang masih sedang menuju ke sini, sudah dalam perjalanan. Jadi
16: pemimpin Perumbulok Kanwil Nusa Tenggara Timur, Arahim Kanan mengatakan, ketersediaan pangan di gudang bulog sangat cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dengan total saat ini mencapai 24.000 ton, belum termasuk 5.000 ton yang masih dalam perjalanan menuju Kupang. Kepada RRI di Kupang, pemimpin Perumbulok Kanwil Nusa Tenggara Timur, Arahim Kana menambahkan, selain stok yang ada, Perumbulok Kanwil Nusa Tenggara Timur juga telah menyalurkan 862 ton beras untuk korban bencana gempa Flores dan 102 ton cadangan pangan daerah.
15: Harus memastikan ketersediaan, khususnya beras, dan perlu kami sampaikan bahwa saat ini kami untuk keadaan bencana alam sudah menyalurkan hampir 862 ton untuk beras bencana alam. Juga ada hampir 102 ton untuk penggunaan cadangan pangan pemerintah daerah. Ini kerjasama kami alhamdulillah baik dengan Pemda setempat.
16: Sementara itu, Kepala Bidang Ketahanan Pangan dan Penyuluhan pada Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Nusa Tenggara Timur, Yvonne Debeda mengatakan, untuk keamanan pangan, baik beras, jagung, dan makanan lokal lainnya, pihaknya setiap hari memantau ketersediaan stok dan harga di semua kabupaten kota, termasuk wilayah bencana.
17: Kami Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan itu yang setiap hari melakukan pemantauan kait dengan ketersediaan bahkan harga. Sisi pasokan dan harga kami tetap melakukan pemantauan. Kebetulan NTT secara nasional sebenarnya kami punya enumerator-enumerator yang kami tempatkan di semua kabupaten kota untuk bisa memantau ketersediaan pasokan dan harga tentunya tiap kabupaten kota.
16: Untuk memastikan stok pangan tetap tersedia dan dijangkau masyarakat, Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Nusa Tenggara Timur setiap hari melakukan pemantauan termasuk melakukan koordinasi dengan Badan Pangan Nasional dan BPBD di daerah bencana. Langkah ini dilakukan untuk mengendalikan inflasi daerah, memastikan mutu pangan, serta menjaga daya beli masyarakat. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Ana Lopo, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergei Tolsenov, menegaskan kedutaan besar maupun perwakilan Rusia lainnya di Indonesia tidak melakukan perekrutan terhadap WNI untuk bergabung ke dalam angkatan bersenjata di negaranya. Hal ini merespon laporan mengenai 8 WNI yang diduga bergabung menjadi tentara di Rusia. Berikut laporan Retno Mandasari.
18: Here in Jakarta, we do not do any kind of enrollment.
19: Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergei Tolchenov, merespons mengenai dugaan 8 WNI yang direkrut menjadi tentara Rusia. Laporan itu sebelumnya beredar di media sosial melalui unggahan dokumen Dinas Intelijen Luar Negeri Ukraina atau VISU. Tolchenov yang ditemui hari ini di Jakarta memastikan kedutaan besar Rusia maupun perwakilan Rusia lainnya di Jakarta tidak melakukan rekrutan dalam bentuk apapun untuk mengajak warga negara asing bergabung dengan angkatan bersenjata Rusia. Namun Tolchenov mengungkapkan angkatan bersenjata Rusia tidak menutup kesempatan bagi warga negara asing yang berada di Rusia untuk bergabung, tetapi ia memastikan hal itu merupakan keputusan pribadi masing-masing individu.
20: Saya sudah beberapa kali menyampaikan mengenai isu ini. Saya hanya ingin mengingatkan bahwa kedubes Rusia maupun perwakilan Rusia lainnya di Jakarta, kami tidak melakukan perekrutan dalam bentuk apapun untuk bergabung dengan angkatan bersenjata Rusia. Namun, bagi warga negara asing di Rusia, jika mereka ingin bergabung dengan angkatan bersenjata Rusia, hal itu dimungkinkan. Jadi, ini merupakan keputusan pribadi mereka.
19: Di sisi lain, Tolchenov mengatakan pihaknya bersedia dilibatkan apabila dibutuhkan dalam proses penyelidikan internal Kementerian Luar Negeri RI terhadap kasus 8 WNI tersebut.
20: Jika mereka mengajukan pertanyaan kepada kami, tentu kami siap memberikan penjelasan dan bekerja sama. Namun saat ini prosesnya masih berada pada tahap awal. Jadi kami belum menerima dokumen resmi apapun dari Kemlu, permintaan resmi, ataupun hal lainnya.
19: Sebelumnya juru bicara Kementerian Luar Negeri RI Ivan Mewengkang mengatakan, Kementerian Luar Negeri RI tengah memverifikasi informasi mengenai dugaan sejumlah WNI direkrut dan terlibat dalam angkatan bersenjata Rusia. Menurut Ivan, sejumlah informasi terkait WNI yang disebut terlibat masih perlu dipastikan. Kementerian Luar Negeri RI juga akan mendalami kemungkinan adanya unsur penipuan, eksploitasi atau perekrutan melalui tawaran pekerjaan yang tidak sesuai dengan tujuan sebenarnya. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, kami hadirkan perakiran cuaca di sejumlah wilayah di Indonesia bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
21: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Rabu 2 September 2026. Bersama saya Sufia, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, daerah perlambatan angin atau konvergensi diperkirakan terbentuk di perairan barat Sumatera, di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Papua Pegunungan, dan Papua. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi juga diperkirakan terbentuk di perairan barat dan utara Aceh, Teluk Thailand, Laut Cina Selatan, dan Samudra Pasifik Timur Filipina. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Sumatera Utara. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan sedang di Medan dan Padang, potensi hujan ringan di Banda Aceh dan Tanjung Selor. Kemudian, potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Pekanbaru, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, Serang, Jakarta, Bandung, Semarang, dan Samarinda. Terdapat juga potensi udara kabur di Jambi, Bengkulu, Palembang, Bandar Lampung, Yogyakarta, Surabaya, dan Palangkaraya, serta potensi asap atau kabut di Pontianak dan Banjarmasin. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, Palu, dan Jayawijaya. Kemudian, potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di Denpasar, Mataram, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Sorong, Manokwari, Nabire, Jayapura, dan Merauke. Terdapat juga potensi udara kabur di Ambon. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Sekitar 590 warga negara asing dilaporkan hilang menyusul banjir bandang yang melanda Nepal, disampaikan Kementerian Luar Negeri negara tersebut pada Senin lalu. Demikian pernyataan Kementerian Luar Negeri Nepal sebagaimana kami kutip dari Antara hari ini. Disebutkan pula bahwa lebih dari 10.000 orang termasuk 323 lebih warga negara asing berhasil diselamatkan pasca bencana tersebut. Sebelumnya pada Sabtu lalu, Departemen Pariwisata Nepal mengatakan jumlah wisatawan asing yang berhasil diselamatkan pasca banjir mencapai 261 orang, sementara 320 lainnya masih belum dapat dihubungi. Pada saat yang sama, pihak berwenang masih belum dapat menghubungi 320 orang lainnya. Di antara mereka yang diselamatkan itu adalah warga negara India, China, Spanyol, Amerika Serikat, Rusia, Jerman, Italia, Bulgaria, serta Swiss. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Kementerian Pemuda dan Olahraga menegaskan komitmennya dalam mendukung atlet disabilitas untuk bertanding di kancah internasional. Berikut laporan Liliana Dea.
1: Kita tahu bahwa sesuai dengan undang-undang keolahragaan bahwa pendanaannya.
2: Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia menegaskan dukungannya terhadap atlet disabilitas menyusul polemik penggalangan dana atlet tunarungu menuju kompetisi di Penang, Malaysia. Pernyataan itu disampaikan dalam konferensi pers terkait dukungan pemerintah terhadap pembinaan atlet disabilitas Indonesia di kantor Kemenpora Jakarta sore tadi. PLT Deputi Bidang Pemudayaan Olahraga Kemenpora Budi Arianto Muslim menjelaskan pendanaan pemerintah harus diberikan kepada organisasi yang diakui Badan Olahraga Internasional. Untuk atlet tunarungu di Indonesia, organisasi yang diakui International Committee of Sports for the Deaf atau ICSD adalah Perkumpulan Atlet Tunarungu Indonesia atau PATRIN. Sementara, keberangkatan atlet tunarungu ke Penang kali ini tidak diorganisasi melalui PATRIN. Karena itu, pendanaan pemerintah tidak dapat diberikan melalui mekanisme tersebut, meski pemerintah tetap memiliki komitmen mendukung pembinaan atlet disabilitas.
1: Kita tahu bahwa sesuai dengan undang-undang keolahragaan bahwa pendanaan yang secara sah bisa kita berikan adalah kepada organisasi yang memang diakui oleh organisasi internasional. Dalam hal ini untuk olahraga tunarungu secara sah yang diakui oleh ICSD International Committee of the Sport by the Deaf itu adalah dari PATRIN, jadi dipimpin oleh Pak Dimyati Hakim. Jadi diakui dari mulai tahun 2024. Jadi secara sah dari internasionalnya adalah PATRIN. Nah,
2: sementara itu, Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Kemenpora Surono turut menegaskan komitmen pemerintah dalam mendukung atlet disabilitas. Dukungan tersebut salah satunya diberikan melalui pembiayaan fasilitas latihan di Paralympic Training Centers Indonesia, Karanganyar, Jawa Tengah. Surono menyebut fasilitas latihan tersebut menjadi salah satu bentuk komitmen Kemenpora bersama NPC Indonesia dalam mendukung atlet disabilitas.
3: Terkait dukungan Kemenpora bersama dengan NPC Indonesia selalu konsisten mendukung atlet disabilitas Indonesia, antara lain dukungan finansial untuk fasilitas latihan Paralympic Training Center Indonesia di Karanganyar di Jawa Tengah. Fasilitas latihan ini adalah yang terbaik di Asia Tenggara.
2: Kemenpora menegaskan dukungan terhadap atlet disabilitas tetap diberikan melalui mekanisme dan organisasi yang sesuai dengan ketentuan. Pemerintah juga memastikan pembinaan atlet disabilitas terus diperkuat melalui dukungan fasilitas dan program peningkatan prestasi. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: zaman sekarang, satu berita bisa menyebar dalam hitungan detik. Tapi pada tahun 1945, bagaimana rakyat Indonesia mendapatkan informasi saat siaran radio Jepang Hosho Kyoku berhenti pada 19 Agustus 1945, masyarakat kehilangan salah satu sumber informasi penting. Di sisi lain, situasi Indonesia sedang genting. Ada ancaman kedatangan pasukan Sekutu. Sementara, kabar dari luar negeri juga beredar. Para tokoh radio melihat satu solusi. Radio harus kembali mengudara. Bukan sekedar untuk hiburan, tapi untuk menjadi penghubung antara pemerintah dan rakyat. Karena itulah, pada 11 September 1945, lahirlah Radio Republik Indonesia. Sejak awal, RRI membawa misi yang lebih besar dari sekedar suara di udara. Menjadi suara republik ketika bangsa ini sedang belajar berdiri dengan kakinya sendiri.
1: UMKM adalah tulang punggung ekonomi nasional Indonesia. Namun, di tengah digitalisasi, membuat UMKM mendapatkan banyak tantangan. Lantas, bagaimana ya agar UMKM kita dapat terus berkembang di tengah digitalisasi? Radio Republik Indonesia mempersembahkan Energi Sukses Bisnis. Energi Sukses Bisnis adalah program pembinaan UMKM yang dirancang untuk membantu mengembangkan bisnis Anda di era digital. Program ini akan membekali pelaku UMKM dengan pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai kesuksesan. Anda akan belajar dari para ahli tentang berbagai aspek bisnis, seperti membangun mindset dan karakter entrepreneur UMKM, mengembangkan strategi bisnis yang efektif, hingga memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan bisnis Anda. Program ini terdiri dari 12 topik menarik dengan narasumber utama ialah Coach Margetti Herwin, seorang master coach profesional internasional dengan pengalaman.
2: Pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi di mana saja Anda berada, warta berita bersama Pro 3 RRI Jakarta. Kami akhiri untuk Anda di saat ini ya pendengar, dan kami kembali menemani Anda di malam hari ini. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu saat lagi akan menemani pendengar semua dengan lagu-lagu pop Indonesia dari tahun 80-an hingga 90-an.

Pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi di mana saja Anda berada, kami masih terus menemani Anda di saat ini ya pendengar. Dan ruang rindu, ruang berbagi rindu untuk Anda di saat ini, kami masih terus menanti yang mau bergabung di

0: Ruang Rindu malam hari ini.
1: Ruang Rindu Pro 1 RRI Ambon.
0: Dan pendengar Ruang Rindu malam hari ini ya, kami menemani Anda dengan lagu-lagu pop Indonesia menghiasi ruang dengar Anda di malam hari ini ya pendengar. Yang mau bergabung di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu lewat memori dan lagu di malam hari ini menanti Anda ya pendengar yang mau bergabung di saat ini. Baik, sudah ada yang bergabung, kita sapa dulu Anda yang sudah bergabung di malam hari ini pendengar di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu untuk Anda nikmati.

0: Baik, kependengar sudah ada yang bergabung di Ruang Rindu malam hari ini. Kita sapa dulu, halo. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu lewat memori dan lagu. Malam, dengan siapa di mana?
1: Dengan
0: Dengan siapa? Kak Deden? Ini dengan siapa?
1: Dengan Deden di Jakarta, Kak Ujang.
0: Oh, Kak Deden.
1: Iya.
0: Baik. Oke. Kak Deden, bagaimana kabar? Halo? Kak Deden, selamat malam, rentengah-tengah. Baik, pendengar, di malam hari ini mungkin jaringan yang kurang bersahabat ya. Di seputaran tengah-tengah ada Kak Deden yang sudah bergabung, tetapi suaranya sudah menghilang. Selamat malam Kak Deden, selamat beristirahat bersama keluarga. Lagunya akan saya play ya, lagu apa saja terserah, yang penting menemani Kak Deden malam hari ini. Dan kami masih terus menemani pendengar semua di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu untuk Anda nikmati di malam hari.

Pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi. Di malam hari ini Ruang Rindu masih terus menghiasi ruang dengar Anda. Kami masih menghibur Anda pendengar dengan lagu-lagu pop Indonesia yang masih menghiasi ruang dengar Anda di malam hari ini ya pendengar. Semoga Anda yang sudah beristirahat bersama keluarga tercinta di rumah menikmati suasana malam hari ini dengan penuh kebahagiaan. Tidak terasa ya pendengar, kita sudah ada di menit ke-20 lepas dari pukul 22 waktu Indonesia Timur. Saya Susan yang masih tetap setia menemani Anda pendengar hingga kita nantinya ada di penghujung acara di pukul 24 waktu Indonesia Timur.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Suatu hari, seekor induk burung menetaskan beberapa telur menjadi burung-burung kecil yang indah dan sehat. Si induk pun sangat bahagia dan merawat mereka semua dengan penuh kasih sayang. Hari berganti hari, bulan berganti bulan, burung-burung kecil ini pun mulai dapat bergerak lincah. Mereka mulai belajar mengepakkan sayap, mencari-cari makanan untuk kemudian mematuknya. Dari beberapa anak burung ini, tampaklah seekor burung kecil yang berbeda dengan saudaranya yang lain. Ia tampak pendiam dan tidak selincah saudara-saudaranya. Ketika saudara-saudaranya belajar terbang, ia memilih diam di sarang daripada lelah dan terjatuh. Ketika saudara-saudaranya berkejaran mencari makan, ia memilih diam dan menantikan belas kasihan saudaranya. Demikian hal ini terjadi seterusnya. Waktu terus berjalan, saat sang induk mulai menjadi tua dan tak sanggup lagi berjuang untuk menghidupi anak-anaknya, si anak burung ini mulai merasa sedih. Seringkali ia melihat dari bawah saudara-saudaranya terbang tinggi ke langit. Ketika saudara-saudaranya dengan lincah berpindah dari dahan satu ke dahan yang lain di pohon yang tinggi, ia harus puas hanya dengan berada di satu dahan yang rendah. Ia pun merasa sangat sedih. Dalam kesedihannya, ia menemui induknya yang sudah tua dan berkata,
2: "Ibu, aku merasa sangat sedih. Mengapa aku tidak bisa terbang setinggi saudara-saudaraku yang lain? Mengapa aku tidak bisa melompat-lompat di dahan yang tinggi? Aku hanya bisa berdiam di dahan yang rendah."
1: Si induk pun merasa sedih, dan dengan air mata ia berkata,
2: "Anakku, engkau dilahirkan dengan sayap yang sempurna seperti saudaramu. Tapi engkau memilih merangkak menjalani hidup ini, sehingga sayapmu menjadi kerdil.
1: Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Ada seorang gadis kecil yang bernama Suci. Dia menderita satu penyakit serius yang sangat langka. Kesempatan sembuh hanya ada pada adiknya, seorang anak kecil yang berumur 5 tahun, yang secara mukjizat sembuh dari penyakit yang sama. Anak ini memiliki antibodi yang diperlukan untuk melawan penyakit itu. Dokter kemudian mencoba menerangkan situasi lengkap kepada anak kecil ini. Dan dokter bertanya apakah ia siap memberikan darahnya kepada kakak perempuannya. Anak laki-laki kecil itu kelihatan ragu-ragu sebentar. Kemudian dia menarik napas panjang dan berkata, "Ya, baiklah, aku mau. Asalkan itu bisa menyelamatkan kakakku." Ya, dia kemudian mengikuti proses transfusi darah. Si kecil ini berbaring di tempat tidur di samping kakaknya. Wajah sang kakak mulai memerah. Tetapi wajah si kecil mulai pucat dan senyumnya menghilang. Anak laki-laki kecil ini melihat ke dokter dan bertanya dalam suara yang bergetar,
2: "Pak dokter, apakah sebentar lagi saya akan langsung meninggal?"
1: Ia mengira bahwa dia harus menyerahkan semua darahnya untuk menyelamatkan jiwa kakaknya. Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

0: Alkisah, ada seorang anak yang bertanya pada ibunya.
1: Ibu, temanku tadi cerita kalau ibunya selalu membiarkan tangannya sendiri digigit nyamuk sampai nyamuk itu kenyang supaya ia tidak menggigit temanku. Apa ibu juga akan berbuat yang sama?
0: Sang ibu tertawa dan menjawab terus terang.
2: Tidak, nak. Tapi ibu akan mengejar setiap nyamuk sepanjang malam supaya tidak sempat menggigit kamu atau keluarga kita.
0: Mendengar jawaban itu, si anak tersenyum dan kembali meneruskan kegiatannya bermain. Tak berapa lama kemudian, si anak kembali berpaling pada ibunya. Ternyata, mendadak dia teringat sesuatu.
1: Oh, teruskan, Bu. Waktu itu, aku pernah dengar cerita ada ibu yang rela tidak makan supaya anak-anaknya bisa makan kenyang. Kalau ibu bagaimana?
0: Kali ini sang ibu menjawab dengan suara lebih tegas.
2: Ibu akan bekerja keras agar kita semua bisa makan sampai kenyang. Jadi, kamu tidak harus sulit menelan karena melihat ibumu menahan lapar.
0: Si anak kembali tersenyum, lalu memeluk ibunya dengan penuh sayang.
1: Makasih ibu, aku bisa selalu bersandar pada ibu.
0: Sambil mengusap-usap rambut anaknya, sang ibu membalas.
2: Tidak nak, tapi ibu akan mendidikmu supaya bisa berdiri kokoh di atas kakimu sendiri. Agar kamu nantinya tidak sampai jatuh tersungkur ketika ibu sudah tidak ada lagi di sisimu. Karena tidak selamanya ibu bisa mendampingimu.
0: Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Keikhlasan dibalas keindahan. Cuaca hari ini sangat panas. Mbah Sarno terus mengayuh sepeda tuanya menyisir jalan perumahan. Mbah Sarno sudah puluhan tahun berprofesi sebagai tukang sol sepatu. Mbah Sarno adalah orang yang sangat jujur. Meskipun miskin, tak pernah sekalipun ia mengambil hak orang lain. Jam 11, saat tiba di depan sebuah rumah mewah di ujung gang, dia pun akhirnya mendapatkan pelanggan pertamanya hari ini. Seorang pemuda berusia 20 tahun terlihat sangat terburu-buru. Ketika Mbah Sarno membetulkan sepatunya, anak muda itu terus-menerus melihat jam. Karena pekerjaan ini sudah digelutinya bertahun-tahun, dalam waktu singkat berhasil menyelesaikan pekerjaan itu. "Berapa, Pak?" "5.000 rupiah, Mas." Sang pemuda pun mengeluarkan uang 100 ribuan dari dompetnya. "Wah, Mas, nggak ada uang pas ya, Mas? Saya nggak punya uang kembalian." "Waduh, sebentar ya, Pak ya. Saya ke warung depan." "Udah, Mas, nggak usah repot-repot. Mas bawa dulu saja. Saya perhatikan Mas lagi buru-buru." "Syukurlah, Pak, kalau gitu. Ya sudah, Pak. Terima kasih, Pak ya." Jam demi jam berlalu dan tampaknya hari ini yang tidak menguntungkan bagi Mas Sarno. Dia cuma mendapatkan satu pelanggan dan itu pun belum membayar. Waktu menunjukkan pukul 3, ia pun menyempatkan diri sholat asar di masjid depan lapangan bola. Selesai sholat, ia pun berdoa. "Ya Allah, izinkan aku mencicipi secuil rezekimu hari ini. Hari ini aku akan terus berusaha. Selebihnya adalah kehendakmu, ya Allah." Selesai berdoa, ia pun bangkit untuk melanjutkan pekerjaannya. Saat ia akan menuju sepedanya, ia kaget karena pemuda yang tadi siang menjadi pelanggannya telah menunggu di samping sepedanya. "Wah, kebetulan kita ketemu di sini, Pak." Kali ini pemuda tadi mengeluarkan uang 100 ribuan, tapi tidak hanya selembar. "Maaf, Mas, saya masih belum punya kembaliannya. Ini juga kok 5 lembar toh, Mas?" "Sudah, Pak, terima saja. Hari ini saya tes wawancara. Kalau telat 5 menit saja, saya sudah gagal, Pak. Untung Bapak membiarkan saya pergi dulu." "Tapi ini terlalu banyak, Mas." "Saya bayar sol sepatu 5.000 rupiah, Pak. Sisanya untuk membayar kesuksesan saya hari ini dan keikhlasan Bapak hari ini." Tuhan punya cara tersendiri dalam menolong hamba-hambanya dan kita tidak akan pernah tahu kapan pertolongan itu tiba. Keikhlasan akan dibalas dengan keindahan. Saya Edi S. Abdullah.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, kami akhiri lagu-lagu yang menghibur suasana malam Anda di saat ini ya pendengar. Dan saya Susan pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat malam, selamat beristirahat. Kami akhiri berbagai acara untuk Anda di saat ini pendengar. Selamat beristirahat dan amato.

Pendengar dimanapun Anda berada, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka selesailah tugas kami menemani Anda di sepanjang hari ini. Di hari ini, pendengar, hari Selasa tanggal 1 September tahun 2026, lalu pemancar FM 105,1 MHz. Selamat malam, selamat beristirahat, dan ini

Bagi saudara pendengar dimanapun Anda berada, inilah Radio Republik Indonesia Ambon, program 1. Kami akan menemani Anda dari pagi ini hingga malam nanti, di hari ini Rabu tanggal 2 September 2026, melalui pemancar FM 105,1 MHz AM 720 kHz. Saudara pendengar, selamat mengikuti acara kami dan terimalah salam kebangsaan kita. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: untuk Anda hingga malam nanti. Dan saya Josrui temani Anda hingga pukul 11. Pendengar, untuk Anda umat Islam dimanapun Anda berada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara pagi hari ini hingga nanti pukul 6 kami ada untuk Anda.
1: Mutiara Pagi Pro 1 RRI Ambon, Kanal.

Selamat pagi untuk Anda pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi. Teman yang tadi sajian pagi ini untuk Anda, kami untuk di hari Rabu 2 September 2026 dalam rangkaian acara yang akan kami hadirkan.

Ibnu Sina, atau dikenal sebagai Avicenna di dunia Barat, adalah salah satu cendekiawan terbesar dalam sejarah Islam. Lahir pada tahun 980 di Bukhara, Ibnu Sina telah memberikan kontribusi luar biasa di bidang kedokteran, filsafat, dan ilmu pengetahuan. Dengan karya fenomenalnya, The Canon of Medicine, Ibnu Sina menjadi inspirasi bagi banyak ilmuwan hingga saat ini. Ia tidak hanya menguasai ilmu duniawi, tetapi juga mendalami ilmu agama. Ibnu Sina mengajarkan kita bahwa mencari ilmu adalah ibadah. Dalam setiap langkah dan penemuannya, ia selalu mengaitkan pengetahuan dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita teladani semangat belajar dan ketekunannya, serta selalu mengingat bahwa ilmu yang kita cari adalah jalan menuju ridhonya.

Kisah inspiratif Aisyah binti Muzahim, istri Fir'aun. Meski hidup di bawah kekuasaan seorang raja yang zalim, Aisyah tetap teguh dalam keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia adalah contoh wanita yang kuat, sabar, dan taat kepada Tuhan meski dihadapkan pada cobaan yang berat. Fir'aun mencoba memaksanya untuk mengingkari Tuhan, namun Aisyah tetap teguh. Bahkan di akhir hayatnya, saat ia disiksa oleh Fir'aun, Aisyah berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Ya Tuhanku, bangunkanlah untukku sebuah rumah di sisimu dalam surga." Doa ini menunjukkan keimanan dan keteguhannya yang luar biasa. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari keteguhan iman Aisyah. Selalu berpegang teguh pada keimanan dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap keadaan.

Dalam Al-Quran Surah Al-Qalam mengajarkan kita pentingnya akhlak yang mulia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam ayat pertama, Nun, demi pena dan apa yang mereka tulis. Surah ini menekankan pentingnya ilmu pengetahuan dan menulis, serta mengingatkan kita untuk selalu menjaga integritas dan kejujuran. Mari kita renungkan dan amalkan nilai-nilai luhur ini dalam kehidupan sehari-hari.

Tahukah Anda tentang kisah Abu Bakar As-Siddiq, sahabat setia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Dalam kesetiaannya, ia selalu berada di samping Rasulullah, baik di masa suka maupun duka. Abu Bakar adalah contoh keteguhan iman dan ketulusan hati. Ketika hijrah ke Madinah, ia tak ragu mengorbankan hartanya demi mendukung perjuangan Islam. Mari kita teladani semangat pengorbanan dan keikhlasannya dalam kehidupan sehari-hari.

Pengendalian diri adalah salah satu kunci untuk mencapai ketenangan hati dan hidup yang lebih baik. Dalam Al-Quran, Allah berfirman dalam surat Al-Imran ayat 134, "Dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain, Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebajikan." Pengendalian diri bukan hanya tentang menahan amarah, tetapi juga tentang menjaga lisan dari perkataan yang tidak baik, serta menghindari perbuatan yang bisa merugikan diri sendiri dan orang lain. Nabi Muhammad SAW mengajarkan kita untuk selalu bersabar dan berusaha menjadi pribadi yang lebih baik setiap hari. Mari kita terus berlatih untuk mengendalikan diri demi meraih ridho Allah dan kehidupan yang lebih damai.

Dan tetaplah memberi peringatan karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Quran Surat Az-Zariyat ayat 55. Pendengar, dalam hidup ini kita seringkali lupa. Lupa akan kewajiban, lupa akan tujuan hidup yang sebenarnya. Maka dari itu, mari saling mengingatkan dalam kebaikan. Karena peringatan yang baik, insya Allah akan selalu bermanfaat bagi hati yang beriman.

Pernahkah kita membayangkan bagaimana sebuah suara dari radio pada masa perjuangan mampu menembus jarak dan menyatukan sebuah bangsa? Ketika belum ada internet, belum ada media sosial.

dan menghadirkan suara rakyat. Sekali di udara, tetap di udara. Semboyan itu menjadi perjalanan panjang dari radio tabung ke radio transistor, dari siaran analog hingga streaming dan dunia digital. Hari ini, suara radio tidak lagi hanya terdengar dari pesawat radio di ruang keluarga. Ia hadir di telepon pintar, website, media sosial, podcast, dan berbagai platform digital. Teknologinya berubah. Tetapi kebutuhan manusia untuk mendengar, berbagi, dan terhubung tetap sama. Karena radio bukan sekedar frekuensi. Radio adalah koneksi. Koneksi antara informasi dan masyarakat, antara budaya dan generasi, antara suara daerah dan Indonesia. Dari suara perjuangan kemerdekaan hingga suara Indonesia di era digital, radio terus berjalan mengikuti zaman, dan RRI akan terus menjaga suara itu. Suara yang mengingatkan kita bahwa Indonesia bukan hanya tentang wilayah. Indonesia adalah tentang cerita, budaya, persatuan, dan suara rakyatnya. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, teruslah menjadi suara Indonesia dari masa lalu untuk hari ini dan untuk Indonesia di masa depan. Sekali di udara, tetap di udara.

0: kita sudah melihat potensi-potensi dari sisi seninya, Pak. Saya meyakini sekali beberapa hari di sini dengan melihat fasilitas yang sudah dibangun oleh teman-teman PU.
1: Menurunkan arahan-arahan seperti itu dan para kepala desa mengirim atau mendaftarkan 2 orang, setelah itu kita SK-kan ya, dan setelah sudah di-SK-kan kita latih.
2: Selamat pagi pendengar, itulah 2 topik yang mengisi dinamika Maluku pagi ini, dirangkaikan dengan sejumlah topik berita lainnya. Bersama saya Joe Soruin, la dinamika Maluku edisi pagi ini pendengar, Rabu 2 September 2026. Berita selengkapnya. Pendengar, seorang oknum prajurit TNI Angkatan Darat berinisial CR2LM dilaporkan ke Polisi Militer Kodam 15 Patimura atas dugaan keterlibatan percaloan penerimaan prajurit. Anggota Puskodalopsdam 15 Patimura tersebut diduga menipu seorang warga Somlaki hingga mengalami kerugian mencapai 18,35 juta rupiah dengan iming-iming kelulusan seleksi penerimaan TNI. Selain terseret kasus percaloan, CR2LM juga diketahui telah tidak hadir tanpa izin atau THTI dari satuannya selama kurang lebih 2 pekan. Kapendam 15 Patimura Letkol Infantri Adi Swastika membenarkan status kedinasan CR2LM dan menyatakan pihak pimpinan satuan telah berkoordinasi dengan Pomdam 15 Patimura. Dugaan aksi percaloan ini diperkirakan terjadi saat CR2LM tidak hadir di satuan. Pihak Kodam 15 Patimura meminta korban dan keluarga untuk bersabar selama proses penanganan dan pencarian berlangsung. Kapenda menegaskan setiap dugaan pelanggaran prajurit akan diproses secara transparan dan

0: ditindak tegas sesuai hukum yang berlaku apabila hasil pemeriksaan membuktikan ketersediaan alat bukti yang cukup. Sekolah rakyat dibangun untuk mengenali dan mengembangkan potensi anak-anak yang berasal dari masyarakat kurang beruntung secara ekonomi keluarga. Berikut laporan Resti Febrianti.
1: Direktur Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil Kementerian Sosial Republik Indonesia, Iketut Supena, mengatakan sekolah rakyat dibangun untuk mengenali dan mengembangkan potensi anak-anak yang berasal dari masyarakat kurang beruntung secara ekonomi. Menurutnya, keterbatasan ekonomi keluarga tidak boleh menjadi penghalang bagi anak-anak untuk menunjukkan kemampuan dan meraih cita-cita. Iketut Supena menyebutkan potensi yang dimiliki para peserta didik mulai terlihat dalam berbagai kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah. Kegiatan tersebut menjadi salah satu momen untuk mengenali karakter, minat, bakat, serta kemampuan setiap anak sejak awal mereka mengikuti proses pendidikan di sekolah rakyat.
2: Salah satunya tadi kita sudah melihat potensi-potensi dari sisi seninya, Pak. Saya meyakini sekali beberapa hari di sini dengan melihat fasilitas yang sudah dibangun oleh teman-teman PU, luar biasa. Ini belum selesai, Bu, ya. Jadi kita tuntaskan, nanti sekitar satu bulanan lagi kita ke sini, kita akan melihat bagaimana sesungguhnya sekolah rakyat terintegrasi di Kota Tual. Kita akan melihat bagaimana potensi-potensi anak-anak kita dari keluarga saudara-saudara kita.
1: Ia menegaskan setiap anak memiliki keunikan dan kesempatan untuk berkembang sesuai dengan potensinya masing-masing. Karena itu semangat yang diusung dalam penyelenggaraan masa pengenalan lingkungan sekolah, setiap anak berharga, setiap mimpi punya jalan, sebagai bentuk komitmen untuk memberikan ruang kepada setiap peserta didik dalam mengejar masa depannya. Wali Kota Tual Ahmad Yani Renungat menegaskan penyelenggaraan sekolah raya di Kota Tual merupakan bagian penting dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan bagi masyarakat. Hal tersebut disampaikan dalam sambutan Wali Kota yang dibacakan Wakil Wali Kota Tual Amir Umrah pada kegiatan pembukaan masa pengenalan lingkungan sekolah di Sekolah Rakyat Terintegrasi 74 Tual.
2: Pemerintah ingin memastikan bahwa kondisi ekonomi keluarga tidak menjadi hambatan bagi anak untuk memperoleh pendidikan dan yang layak, mendapatkan pembinaan dan mengembangkan potensi dirinya. Karena itu saya ingin menegaskan bahwa keberadaan Sekolah Rakyat Terintegrasi 74 Tual harus dikelola dengan serius. Sekolah ini harus memberikan pendidikan yang baik, harus membangun karakter, harus menanamkan kedisiplinan, harus mengembangkan keterampilan, dan harus memberikan ruang yang cukup bagi setiap anak untuk menemukan serta mengembangkan potensi yang dimilikinya. Kami menyampaikan terima kasih kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto atas gagasan dan menghadirkan program Sekolah Rakyat.
1: Ahmad Yani Renuat menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada Presiden Republik Indonesia atas program pembangunan sekolah rakyat yang telah memberikan kesempatan lebih luas bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu untuk memperoleh pendidikan yang layak. Menurutnya, kehadiran sekolah rakyat di Kota Tual merupakan bentuk nyata perhatian dan keberpihakan pemerintah dalam memastikan setiap anak memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan dan meraih masa depan yang lebih baik. Renuat mengatakan kegiatan tersebut tidak semata-mata menjadi agenda seremonial, tetapi menjadi momentum untuk menegaskan bahwa pendidikan merupakan tanggung jawab yang harus dilaksanakan dengan sungguh-sungguh. Ia menjelaskan, sekolah rakyat merupakan salah satu bentuk keberpihakan pemerintah kepada anak-anak dari keluarga yang membutuhkan dukungan agar kondisi ekonomi tidak menjadi hambatan memperoleh pendidikan yang layak, sekaligus memberikan ruang bagi siswa untuk mengembangkan potensi melalui pendidikan, pembinaan karakter, kedisiplinan, dan keterampilan. Resti Febrianti melaporkan.
0: Penyidik Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Maluku resmi menetapkan dan menahan mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Maluku Muhammad Marasa Besi. Ia ditahan terkait kasus dugaan korupsi proyek pembangunan sarana dan prasarana air bersih di Pulau Haruku tahun anggaran 2020. Penahanan dilakukan setelah penyidik mengantongi sedikitnya dua alat bukti sah yang menjerat dan yang bersangkutan dengan kapasitasnya sebagai pengguna anggaran. Asisten Tindak Pidana Khusus Kejatim Maluku Radot Parulian mengungkapkan bahwa tersangka diduga melakukan serangkaian pelanggaran mulai dari tidak menguji kebenaran dokumen hingga mengarahkan pencairan anggaran yang tidak sesuai dengan progres fisik di lapangan. Berdasarkan hasil audit BPKP Perwakilan Provinsi Maluku, dugaan penyelewengan ini mengakibatkan kerugian keuangan negara mencapai lebih dari 3,8 miliar rupiah. Atas perbuatannya, tersangka dijerat dengan Undang-Undang tentang Pemerasan Tindak Pidana Korupsi dan saat ini tersangka telah ditahan. Pihak Kejaksaan Tinggi Maluku menegaskan proses penyidikan masih terus bergulir untuk mendalami aliran dana serta keterlibatan pihak-pihak lain dalam proyek tersebut. Pregar RRI Ambon menggelar Jalan Sehat dalam memeriahkan kegiatan RRI Fest menyambut Hari Radio ke-81 di Kota Ambon. Berikut laporan Lina Tehu Puring.
3: Lembaga Penyiaran Publik LPP RRI Ambon menggelar kegiatan Jalan Sehat dalam rangka memeriahkan RRI Fest 2026 yang dirangkaikan dengan bintang radio dan peringatan HUT Radio Republik Indonesia RRI ke-81 ditandai dengan pelepasan balon ke udara bertempat di halaman kantor RRI Ambon. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari perayaan semangat kebersamaan sekaligus bentuk apresiasi terhadap kontribusi RRI dalam memperkuat fungsi media bagi masyarakat dan bangsa. Kepala Stasiun Kepsta LPP RRI Ambon Yani Peter Latu Heru mengatakan, RRI Fest 2026 digelar sebagai wujud komitmen RRI untuk menghadirkan kegiatan yang inspiratif, bermanfaat, dan memberikan dampak positif bagi masyarakat. Kegiatan ini juga menjadi salah satu bentuk dukungan terhadap astacita program Presiden Republik Indonesia. RRI Fest 2026 berlangsung selama 2 hari, yakni dari tanggal 1 hingga 2 September 2026, dengan menghadirkan sejumlah kegiatan bagi masyarakat. Rangkaian kegiatan tersebut meliputi jalan sehat, donor darah, pasar UMKM, pentas seni, serta pemeriksaan kesehatan gratis.
4: Kita boleh ada dalam suasana bahagia di pagi hari ini dalam rangka membuka kegiatan RRI Fest yang dirangkaikan dengan bintang radio dan hari ulang tahun RRI yang ke-81. RRI Fest 2026 ini merupakan sebuah kegiatan yang diselenggarakan sebagai wujud perayaan semangat kebersamaan sekaligus apresiasi atas kontribusi RRI dalam memperkuat fungsi media untuk mendukung terwujudnya cita-cita bangsa.
3: Ia berharap RRI Fest 2026 tidak hanya menjadi kegiatan seremonial, tetapi juga menjadi ruang bagi berbagai pihak untuk bersinergi dan memberikan manfaat bagi masyarakat Maluku. RRI juga mendorong agar semangat kolaborasi yang terbangun melalui kegiatan tersebut dapat terus diperkuat. Kepsta Yani turut mengajak seluruh pihak untuk menjadikan RRI Fest sebagai ruang untuk bersinergi, berbagi, dan menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat. Seluruh rangkaian kegiatan diharapkan berjalan lancar, serta memberikan pengalaman positif bagi masyarakat yang hadir. Selanjutnya, kegiatan Jalan Sehat sekaligus aksi bersih lingkungan diikuti oleh Kepsta RRI Ambon, Kepsta TVRI Stasiun Maluku, para pegawai RRI Ambon, pensiunan, Dharma Wanita Persatuan, serta pelajar dan mahasiswa PKL. Demikian Lina Tehu Puring melaporkan.
0: Sengketa lahan kelapa sawit seluas 70 hektar di Desa Kobi, Kecamatan Siram Utara, Kabupaten Maluku Tengah berujung aksi saling melapor ke pihak kepolisian. Muhammad Tehuayo Putio, selaku ahli waris sah lahan tersebut, melaporkan penjaga lahan bernama Markus Masauna ke Polsek Siram Utara atas dugaan penyerobotan dan pengerusakan palang. Laporan ini merupakan aksi balasan setelah Markus lebih dahulu melaporkan Muhammad atas tuduhan penganiayaan saat terjadi keributan pembukaan palang. Konflik berawal dari tindakan Markus yang diduga mengontrakkan lahan milik keluarga Tehuayo Putio ke PT Nusaina Group secara sepihak sejak 2017 tanpa izin ahli waris. Meski para kepala desa dan tetua adat setempat telah bersaksi di atas meterai mengenai kepemilikan sah keluarga Tehuayo, Markus terus menerima uang kompensasi dari perusahaan sebesar Rp142 juta per tahun. Muhammad menyebut pihaknya tidak bisa mengambil hak kompensasi tersebut karena pihak perusahaan hanya mau berurusan dengan nama pengontrak. Selain melapor ke polisi, pihak ahli waris juga telah melayangkan surat pengaduan resmi ke Korem 151 Binaya. Muhammad menduga ada oknum Babinsa yang turut membacking aksi Markus dengan menerima jatah puluhan juta rupiah dari tiap kali pencairan kompensasi. Ahli waris berharap PT Nusaina Group bersikap bijak menyerahkan hak kompensasi kepada pemilik sah, serta mendesak pimpinan TNI menindak tegas oknum yang terlibat.

0: Kita ke informasi berikutnya. Pendengar, tim ekspedisi Rupiah Berdaulat atau ERB 2026 Bank Indonesia Provinsi Maluku bersama Komando Daerah TNI Angkatan Laut 9 menghadirkan layanan kesehatan gratis dan kas keliling bagi masyarakat desa Werwaru, Kecamatan Moa, Kabupaten Maluku Barat Daya menggunakan KRI POSEPA 870. Tim gabungan berlayar menembus wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal atau 3T di Maluku. Selain melayani penukaran uang, sebanyak 46 warga lokal memanfaatkan pemeriksaan kesehatan gratis dari tim kesehatan kodairal untuk mengobati berbagai keluhan seperti ispa, hipertensi, hingga pegal lino. Dan pendengar, Komandan KRI POSEPA 870, Mayor Laut Pelaut Muhammad Fahri menyatakan bahwa sinergi lintas instansi ini melibatkan belasan personil gabungan dari Bank Indonesia, Kodairal 9 hingga kru kapal perang. Usai menyelesaikan seluruh agenda pelayanan dan edukasi di desa Werwaru, KRI POSEPA 870 langsung melanjutkan pelayaran menuju titik sasaran berikutnya di Pulau Damer guna memastikan kehadiran dan layanan negara tetap menjangkau seluruh masyarakat di pelosok Maluku. Sengketa tanah di berbagai negeri menjadi salah satu persoalan hukum yang menjadi fokus perhatian kantor wilayah Kementerian Hukum Maluku. Berikut laporan Sahira Sanghaji.
1: Sengketa tanah yang terjadi di antara sejumlah negeri berbatasan di Kecamatan Teonila Serua atau TNS Kabupaten Maluku Tengah menjadi salah satu persoalan hukum yang mengemuka dalam pembinaan hukum masyarakat. Kondisi tersebut mendorong kantor wilayah Kementerian Hukum Maluku memperkuat peran pos bantuan hukum atau pos bankum sebagai ruang awal penyelesaian persoalan hukum di tingkat desa. Penguatan dilakukan melalui pembinaan dan optimalisasi pos bantuan hukum di negeri Waru, negeri Usiliapan. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Provinsi Maluku Saiful Sahri mengatakan pihaknya mendorong agar keberadaan pos bankum mampu memberikan akses informasi dan layanan hukum yang lebih dekat kepada masyarakat. Dalam pembinaan tersebut, tim memberikan pendampingan kepada kepala negeri dan para legal mengenai mekanisme layanan pos bankum, termasuk pencatatan dan pelaporan layanan melalui sistem informasi. Penguatan kapasitas para legal menjadi penting agar persoalan hukum masyarakat dapat diidentifikasi dan ditangani sejak dini melalui mekanisme yang sesuai. Persoalan sengketa tanah antar negeri turut disampaikan dalam kegiatan sebagai salah satu isu yang sementara diupayakan penyelesaiannya. Pos Bankum diharapkan dapat menjadi ruang awal bagi masyarakat untuk memperoleh informasi dan konsultasi hukum sekaligus memahami langkah penyelesaian yang dapat ditempuh sesuai ketentuan yang berlaku.
2: Menurunkan arahan-arahan seperti itu dan para kepala desa mengirim atau mendaftarkan 2 orang, setelah itu kita SK-kan ya, dan setelah sudah di SK-kan kita latih. Tahu figur-figur mana yang memang punya kompetensi kalangan desa negeri, ya nanti kita bantu mereka dan kita bekali sehingga bekal-bekal itulah yang nanti akan dia lakukan ketika berhadapan dengan masyarakat di negeri masing-masing.
1: Selain penguatan kapasitas, kantor wilayah Kementerian Hukum Maluku memastikan kesiapan sarana pendukung pada pos bankum berupa meja, kursi, banner, dan alur layanan, dan pendampingan terhadap para legal juga dilakukan untuk memastikan layanan yang diberikan dapat dicatat dan dilaporkan secara tertib. Aktivasi pos bankum di TNS memperlihatkan bahwa penguatan akses keadilan tidak harus menunggu persoalan masuk ke ranah yang lebih kompleks. Dengan layanan hukum yang hadir di tingkat negeri dan didukung para legal yang terlatih, masyarakat memiliki ruang untuk memperoleh informasi, konsultasi, serta pendampingan sejak persoalan mulai muncul. Bagi kantor wilayah Kementerian Hukum Maluku, penguatan pos bankum menjadi bagian dan strategi membangun kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat dari tingkat paling dekat dengan warga, sekaligus mendorong penyelesaian persoalan secara lebih cepat, tepat, dan berkeadilan. Sahira Sanghaji melaporkan.
0: Anggota DPRD Kota Ambon dari Partai Hanura, Hadianto Junaidi, memanfaatkan masa resesnya dengan merangkul kalangan pemuda yang tergabung dalam Federasi Olahraga Domino Nasional atau ORADO Kota Ambon. Kegiatan penyerapan aspirasi yang berlangsung di kawasan Sirimau ini difokuskan untuk mendorong pengembangan cabang olahraga tersebut di Kota Ambon. Ia menegaskan pentingnya wadah olahraga sebagai ruang positif untuk mengasah bakat, mencetak prestasi, sekaligus membentengi generasi muda dari pengaruh negatif. Selain fokus pada pengembangan ORADO, ia juga merencanakan penyerahan bantuan sarana olahraga tenis meja bagi warga di negeri Batu Merah. Tidak hanya menyerap aspirasi di bidang olahraga, ia juga mengagendakan penyaluran bantuan bagi warga yang terdampak musibah kebakaran di kawasan Batu Merah beberapa waktu lalu. Kehadiran dan komitmen anggota dewan ini disambut hangat oleh para pemuda yang berharap usulan mereka dapat segera direalisasikan oleh pemerintah kota. Peregar Wali Kota Ambon dorong jukulele dan jadi identitas budaya kota. Selengkapnya dilaporkan Trauda Autana.
3: Wali Kota Ambon Budewin Watimena mendorong pelestarian dan pengembangan musik jukulele sebagai bagian dari identitas budaya Kota Ambon. Hal itu disampaikan Watimena saat membuka grand final lomba jukulele tingkat Kota Ambon dan berangka memeriahkan hari ulang tahun ke-451 Kota Ambon yang berlangsung di Taman Patimura Kota Ambon. Watimena mengatakan jukulele merupakan salah satu musik tradisional yang telah tumbuh dan juga berkembang di tengah masyarakat Kota Ambon. Karena itu keberadaannya harus terus dijaga dan dilestarikan oleh seluruh elemen masyarakat. Menurutnya, status Ambon sebagai kota musik dunia yang ditetapkan UNESCO membawa tanggung jawab besar bagi pemerintah dan masyarakat untuk terus mengembangkan ekosistem musik di daerah. Predikat tersebut harus diwujudkan melalui berbagai kegiatan yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif berbasis musik sekaligus melibatkan seluruh masyarakat. Mengusung tema Jukulele Parsamua Ambon for Dunia, Watimena menilai jukulele tidak sekedar menjadi di alat musik, namun juga dapat menjadi sarana pemersatu masyarakat serta memperkuat identitas Kota Ambon. Dirinya juga berharap pengembangan jukulele ke depan tidak hanya berhenti sebagai kegiatan seni dan hiburan, namun dapat menjadi bagian dari jiwa dan semangat masyarakat dalam membangun Kota Ambon. Semangat tersebut turut terlihat dari penampilan para peserta dalam grand final lomba jukulele tingkat Kota Ambon.
4: Jukulele merupakan salah satu musik tradisional yang tumbuh dan berkembang di Kota Ambon. Musik tradisional ini menggambarkan identitas kita sebagai orang-orang Ambon. Karena itu tanggung jawab kita bersama adalah terus menjaga, melestarikan, membudayakannya supaya jukulele menjadi bagian penting dari upaya kita bersama untuk menghidupkan identitas budaya lokal kita sebagai akar dari budaya nasional. Bapak Ibu Saudara sekalian, di sisi yang lain, Kota Ambon diakui sebagai kota musik dunia oleh UNESCO. Pengakuan ini tidak saja membanggakan kita sebagai orang Ambon, tapi ada tanggung jawab besar kita untuk memastikan bahwa pengakuan itu tidak sekedar pengakuan yang biasa-biasa saja.
3: Salah satu peserta yang mencatat prestasi adalah Hutu Hena Pois yang berhasil menunjukkan kemampuan terbaiknya dalam ajang tersebut. Selain prestasi Hutu Hena Pois, Kecamatan Siribo juga berhasil meraih predikat juara umum dalam lomba jukulele tersebut. Watimena berharap capaian itu dapat menjadi motivasi bagi para pelaku seni, khususnya generasi muda untuk terus mengembangkan musik jukulele dan menjadikannya sebagai bagian dari kehidupan masyarakat Kota Ambon. Ia bahkan menargetkan pelaksanaan lomba jukulele tahun depan dapat dikembangkan lebih besar dengan melibatkan pemain dalam jumlah yang lebih banyak. Target tersebut diharapkan semakin memperkuat posisi Ambon sebagai kota musik dunia, sekaligus membawa musik jukulele Ambon dikenal lebih luas, baik di tingkat nasional maupun internasional. Untuk diketahui, grand final lomba jukulele tingkat Kota Ambon dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun ke-451 Kota Ambon, diikuti oleh 15 peserta yang merupakan perwakilan juara 1, 2, dan juara 3 dari 5 kecamatan di Kota Ambon. Rauda Utana melaporkan.
0: Wali Kota Ambon Bodowin Watimena memberikan apresiasi tinggi kepada tim penggerak PEKK Kota Ambon atas terselenggaranya lomba memasak ikan kuah kuning dan papeda antar OPD. Lomba digelar di Lapangan Merdeka Ambon ini menjadi bagian dari rangkaian perayaan hari ulang tahun ke-451 Kota Ambon. Wali Kota mengatakan ajang tersebut bukan sekedar mengejar kemenangan melainkan wadah untuk mempererat kebersamaan dan partisipasi aktif seluruh jajaran pemerintah daerah. Setiap agenda peringatan ulang tahun kota diharapkan membawa nilai manfaat positif yang bermakna bagi seluruh warga. Ia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus menjaga semangat gotong royong dan berpartisipasi aktif dalam memajukan Ambon dan menekankan bahwa pembangunan kota yang lebih baik tidak hanya bisa berjalan sendiri, melainkan membutuhkan sinergi dan dukungan penuh dari seluruh lapisan warga kota. Demikian pendengar informasi yang kami hadirkan untuk Anda di saat ini, dan berikut kami hadirkan topik-topik utama di antaranya. Sekolah rakyat dibangun untuk mengenal dan mengembangkan potensi anak-anak yang berasal dari masyarakat kurang beruntung. Sengketa tanah di berbagai negeri menjadi salah satu persoalan hukum yang menjadi fokus perhatian kantor wilayah Kementerian Hukum Maluku. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, terima kasih kebersamaan Anda. Saya Josrui, selamat pagi.

Saat mengendarai sepeda motor, keselamatan harus menjadi prioritas. Selain mengenakan helm berstandar, memakai jaket juga sangat penting. Jaket dapat melindungi tubuh dari terik matahari, angin, debu, hujan ringan, bahkan membantu mengurangi risiko luka pada kulit apabila terjadi gesekan saat kecelakaan. Pilihlah jaket yang nyaman, tidak terlalu longgar dan tidak mengganggu pergerakan saat berkendara. Gunakan pula pakaian yang mudah terlihat, terutama saat berkendara pada malam hari atau ketika cuaca kurang baik. Ingat, keselamatan bukan hanya soal sampai di tujuan, tetapi juga pulang dengan selamat. Jadi, sebelum menyalakan mesin sepeda motor Anda, pastikan helm sudah terpasang dengan benar dan jaket telah dikenakan. Berkendara aman dimulai dari diri sendiri.

Pernahkah kita membayangkan bagaimana sebuah suara dari radio pada masa perjuangan mampu menembus jarak dan menyatukan sebuah bangsa? Ketika belum ada internet, belum ada media sosial, belum ada telepon pintar, yang ada hanyalah gelombang udara dan suara. Suara yang membawa kabar tentang perjuangan, suara yang menyebarkan semangat kemerdekaan, suara yang menghubungkan rakyat Indonesia dari satu tempat ke tempat lainnya. Radio pada masa itu bukan sekedar hiburan. Radio adalah bagian dari perjuangan. Dan dari semangat itulah, pada 11 September 1945, lahirlah Radio Republik Indonesia. RRI hadir membawa sebuah misi besar, menyampaikan informasi, menjaga persatuan, memperkuat kebudayaan, dan menghadirkan suara rakyat. Sekali di udara, tetap di udara. Semboyan itu menjadi perjalanan panjang, dari radio tabung ke radio transistor, dari siaran analog hingga streaming dan dunia digital. Hari ini, suara radio tidak lagi hanya terdengar dari pesawat radio di ruang keluarga. Ia hadir di telepon pintar, website, media sosial, podcast, dan berbagai platform digital. Teknologinya berubah. Tetapi kebutuhan manusia untuk mendengar, berbagi, dan terhubung tetap sama. Karena radio bukan sekedar frekuensi. Radio adalah koneksi. Koneksi antara informasi dan masyarakat, antara budaya dan generasi, antara suara daerah dan Indonesia. Dari suara perjuangan kemerdekaan hingga suara Indonesia di era digital, radio terus berjalan mengikuti zaman, dan RRI akan terus menjaga suara itu. Suara yang mengingatkan kita bahwa Indonesia bukan hanya tentang wilayah. Indonesia adalah tentang cerita, budaya, persatuan, dan suara rakyatnya. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, teruslah menjadi suara Indonesia dari masa lalu untuk hari ini dan untuk Indonesia di masa depan. Sekali di udara, tetap di udara.

Selamat pagi untuk Anda pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi. Teman Anda di jumpa sajian pagi ini untuk Anda. Dengan sejumlah informasi bakal kami hadirkan untuk Anda dari laman rri.co.id.

Salah satu dampak El Nino adalah berkurangnya curah hujan di sejumlah wilayah, sehingga musim kemarau dapat menjadi lebih panjang dan kering. Kondisi tersebut tentu perlu diwaspadai, karena dapat memengaruhi ketersediaan air, pertanian, hingga meningkatkan risiko kebakaran hutan dan lahan. Menghadapi kondisi ini, masyarakat dapat melakukan berbagai langkah sederhana, seperti menggunakan air secara bijak, menjaga lingkungan, dan mengikuti informasi cuaca dari sumber resmi. Mengenali El Nino bukan sekadar menambah wawasan, tetapi juga membantu kita lebih siap menghadapi perubahan kondisi cuaca. Tetap waspada, tetap bijak menggunakan sumber daya, dan selalu ikuti informasi cuaca terkini.

saat mendengar kata lumbung pangan. Apa yang terbayang di benakmu? Gudang besar yang dipenuhi beras. Kamu tidak sendirian. Sebenarnya, lumbung pangan nasional adalah upaya untuk memastikan pangan selalu tersedia dan mudah diakses oleh seluruh masyarakat Indonesia. Tujuannya, agar masyarakat dapat memperoleh pangan aman, bergizi, dan berkelanjutan. Bahkan ketika menghadapi tantangan seperti perubahan iklim, bencana, atau gejolak ekonomi. Karena pangan yang kuat adalah fondasi Indonesia yang tangguh.

Selamat pagi untuk Anda pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kebakaran hutan dan lahan di sejumlah titik wilayah Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku, kian meluas ya. Keterbatasan akses menuju titik api menjadi kendala utama warga dalam memadamkan kobaran api. Material vegetasi yang kering akibat cuaca panas serta angin kencang mempercepat penyebaran api hingga ke area perkebunan warga. Alhasil, sejumlah tanaman umur panjang, cengkih, pala, coklat, maupun kelapa ikut hangus terbakar. Salah satu warga Seram Utara, Saiful Makatita, mengatakan warga berupaya keras memadamkan api dengan peralatan seadanya karena akses masuk ke titik lokasi sulit ditembus. Selain keterbatasan sumber air, akses ke titik lokasi juga sangat sulit dijangkau. Kendala ini yang membuat api sulit dipadamkan. Dan pendengar, selain di Kecamatan Seram Utara, Seram Utara Barat, Seram Utara Timur Kobi, Seram Utara Timur Seti, kebakaran juga menghanguskan tanaman milik warga di Desa Asilulu, Kecamatan Lehito Malteng. Dan kian meluas karhutla di wilayah Malteng pun diakui Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Maluku Tengah Novi Anakota. Kendati demikian, ia belum dapat merincikan berapa luas hektar lahan dan hutan yang hingga kini terbakar. Kendala yang dihadapi untuk memadamkan kebakaran hutan dan lahan di wilayah tersebut karena akses yang sulit.

suka Anda. Hilirisasi merupakan proses mengolah bahan mentah menjadi produk yang memiliki nilai tambah lebih tinggi. Jadi, kekayaan alam kita tidak hanya dijual dalam bentuk bahan mentah, tetapi juga diolah menjadi berbagai produk di dalam negeri. Dengan hilirisasi, kita dapat mendorong pertumbuhan industri, menciptakan lapangan pekerjaan, meningkatkan keterampilan tenaga kerja, serta membuka peluang usaha baru bagi masyarakat. Tentunya, proses ini membutuhkan dukungan teknologi, investasi, sumber daya manusia, dan kerjasama dari berbagai pihak. Hilirisasi bukan hanya tentang mengolah sumber daya alam. Lebih dari itu, hilirisasi adalah bagian dari upaya menciptakan nilai tambah dan membangun perekonomian Indonesia yang lebih kuat dan berdaya saing.

Regar anggota Komisi Anggota Komite 1 DPD RI asal Maluku, Habisri Sidik Latukonsina SOS MSI atau Boy Latukonsina mengkritik kecenderungan negara menyeragamkan struktur tata kelola desa, menyeragamkan struktur tata kelola desa tanpa mempertimbangkan keragaman sejarah dan karakter masyarakat di berbagai daerah. Dan hal itu disampaikannya pada rapat dengar pendapat umum RDPU DPD RI terkait pengawasan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2024 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa kemarin. Menurutnya, implementasi regulasi desa saat ini masih terjebak ya pada praktik governmentally ketika kekuasaan negara digunakan untuk mendorong penyeragaman instrumen birokrasi hingga ke tingkat masyarakat.

1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: salurkan komentar dan opini Anda dalam paket Aspirasi Maluku hari ini. Suatu acara dari dan untuk Anda dalam mengupas tuntas topik aktual di sekitar kita.
1: Selamat pagi untuk Anda pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi menemani Anda di jumpa sajian kami untuk Anda pagi ini. Pendengar kami untuk Anda di sajian kami opini publik, komentar dan opini untuk Anda yang mau bergabung. Boleh nanti di 0911-383-4921 atau di nomor WhatsApp 0813-5624-5886 menemani Anda di opini publik, komentar dan opini Anda. Pendengar, saya nantikan di layanan WhatsApp pun telepon tersebut. Pendengar, untuk Anda yang mau bergabung, kami persilahkan. Dan untuk Anda semuanya, pendengar, dialog pagi ini akan berbicara mengenai 91 tahun perjalanan GPM dalam menanam, merawat, dan membela kehidupan. Nanti bakal kami hadirkan untuk Anda, Wasekum MPH Sinode GPM di dialog jam 8 nanti. Namun Anda bisa berinteraksi dengan kami mulai dari saat ini di opini publik, komentar, dan opini Anda.

Tahukah kamu kalau cahaya matahari itu bukan hanya menerangi hari, tetapi juga bisa menjadi sumber listrik? Dengan teknologi panel surya, sinar matahari dapat diubah menjadi listrik yang ramah lingkungan. Sebagai provinsi kepulauan dengan paparan sinar matahari yang melimpah, Maluku memiliki peluang besar untuk memanfaatkan energi surya sebagai bagian dari masa depan energi yang lebih bersih dan berkelanjutan. Mari kenali potensi alam kita, karena dari alam lahir energi masa depan.

Beragam topik yang kami hadirkan untuk Anda di pagi ini, yakni 91 tahun perjalanan GPM dalam menanam, merawat, dan membela kehidupan. Kami hadirkan untuk Anda di jumpa pagi ini. Anda yang ingin berinteraksi dengan kami langsung boleh di 0813-5624-5886. Nanti bakal menghadirkan narasumber untuk Anda dalam pembahasan seru di jam 8 nanti.

Salah satu program Astacita dari Presiden Prabowo Subianto adalah Koperasi Desa Merah Putih atau KDMP. KDMP adalah koperasi yang didirikan di tingkat desa sebagai wadah usaha kolektif masyarakat desa yang berasaskan kekeluargaan, gotong royong, kemandirian, dan nasionalisme ekonomi dengan tujuan utama meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat desa. Menguatkan ekonomi desa berbasis potensi lokal menjadi instrumen kedaulatan ekonomi rakyat serta mendukung agenda pembangunan nasional dari desa. Koperasi Desa Merah Putih bukan sekedar koperasi simpan pinjam, tetapi koperasi multiusaha yang dapat bergerak di sektor produksi, distribusi, perdagangan, jasa, pangan, UMKM, dan digitalisasi ekonomi desa. KDMP diposisikan sebagai pilar ekonomi kerakyatan di desa yang bersinergi dengan BUMDes, UMKM, dan program strategis nasional. Tujuan utama KDMP adalah menghimpun dan mengelola potensi ekonomi desa menjadi sarana usaha bersama masyarakat desa, memperpendek rantai distribusi hasil pertanian dan UMKM, menyediakan akses permodalan yang adil, mengurangi ketergantungan pada tengkulak dan rentenir, serta mendukung ketahanan pangan dan ekonomi nasional. Koperasi Desa Merah Putih adalah bentuk revitalisasi koperasi desa yang relevan dengan tantangan zaman dan sejalan dengan arah pembangunan nasional berbasis desa. Dengan landasan hukum yang kuat, dukungan kebijakan nasional, dan pengelolaan profesional, Koperasi Desa Merah Putih berpotensi menjadi sokoguru ekonomi desa dan benteng ekonomi rakyat Indonesia.

0: Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Cek Fakta, Pro 1 RRI Ambon.
2: Pemerintah membuka akses pelayaran reguler ke Pelabuhan Arwalawetar Timur Kabupaten Maluku Barat Daya MBD melalui deviasi trayek kapal perintis KM Sabuk Nusantara 104. Kebijakan ini menjadi langkah strategis untuk memperkuat konektivitas masyarakat di wilayah terluar Maluku. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Maluku Samuel Huai mengatakan, kehadiran KM Sabuk Nusantara 104 di Arwala akan memberikan dampak langsung terhadap mobilitas warga. Akses transportasi yang lebih teratur juga dapat membantu masyarakat membawa hasil perkebunan ke pusat pemasaran. Selama ini, keterbatasan transportasi laut membuat warga Wetar Timur mengandalkan perahu layar, ketinting, dan motor tempel untuk memenuhi kebutuhan mobilitas. Kondisi tersebut menjadi semakin sulit ketika cuaca buruk sehingga aktivitas ekonomi masyarakat ikut terdampak. Huai menilai masuknya Arwala dalam jaringan pelayaran perintis dapat membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat setempat. Distribusi komoditas menjadi lebih mudah, sementara akses warga menuju layanan pemerintahan dan kebutuhan lainnya dapat dilakukan dengan sarana transportasi yang lebih memadai.
1: Sekian Cek Fakta.

0: Dan selamat pagi untuk Anda pendengar, saatnya kami hadirkan untuk Anda di jumpa saat ini, Dialog Aspirasi Maluku. Anda bisa terhubung dengan kami di 0911-383-4921 atau di nomor WhatsApp kami pendengar 0813-5624-5886. Kami hadirkan untuk Anda di saat ini Dialog Aspirasi Maluku dengan topik 91 tahun perjalanan GPM dalam menanam, merawat, dan membela kehidupan di Pandu Berce Minan Larat.
1: Justisia untuk memutus mata rantai COVID-19
2: kita kemudian banyak data yang dipublikasikan situasi masyarakat dalam
3: kalau ketemu bicara saat ini terkait
4: Aspirasi Maluku.
5: Baik, terima kasih Jo dan selamat pagi. Kembali lagi kami menjumpai Anda, pendengar setia kami di terestrial, di radio maupun yang Anda yang mengikuti kami di live TikTok dan juga live YouTube. Kami ucapkan salam jumpa di pagi ini, Rabu 2 September 2026. Dan di pagi ini narasumber kami yang hadir di sini adalah Wasekum MPH Sinode GPM, ada Pak Pendeta Pak Max Takaria yang sudah ada di studio. Dan nanti kita membahas ini selama satu jam ke depan. Saya siapkan dua line telepon bagi pendengar dan juga Anda yang mengikuti kami di live YouTube dan juga live TikTok. Silakan menghubungi kami, nanti tim saya memberikan apa yang Anda ingin tanyakan kepada Bapak Pendeta Pak Max Takaria, nanti dijawab terkait dengan pelayanan kita, ya, pelayanan GPM selama 91 tahun ke depan. Dan kita tahu nanti tepatnya di hari Minggu, ya, itu GPM. Dan bukan saja tugas

0: tanggung jawab untuk bagaimana untuk menyiapkan iman umat, tapi juga keterlibatan GPM dalam pembangunan di berbagai segi juga cukup kuat. Dan kita bisa katakan penjaga-penjaga iman dan penjaga-penjaga moral kita di Maluku. Baik, kita masuk, kita punya dialog di pagi ini. Selamat pagi, shalom Bapak Pendeta, apa kabar? Sehat ya?
1: Ya, selamat pagi Pak Berce, sehat.
0: Biasa pagi ini pasti pelayanan dulu ya?
1: Ya.
0: Ya. Bapak, pagi ini kita menyoroti tentang 91 tahun GPM dalam tugas ya. Menanam, merawat, menyiram, dan membela kehidupan, Pak. Nah, di awal ini saya kasih waktu dulu. Apa yang ingin Bapak katakan untuk menjumpai pendengar kita? Silakan.
1: Ya. Terima kasih, Pak Barce. Pemirsa RRI di rumah, di mana saja, secara khusus warga Gereja Protestan Maluku.
0: Ya.
1: Kita bersyukur diberi kesempatan oleh RRI bagi Sinode GPM untuk dialog di pagi ini menjelang 91 tahun GPM. Saya kira 91 tahun dalam menyongsong satu abad GPM, kita hendak mau merefleksikan diri sendiri ya dalam tugas-tugas pengutusan kita secara bersama di saat ini, dan kita berharap bahwa apa yang kita jalani sepanjang 91 tahun ini akan memberikan dampak bagi banyak orang ke depan.
0: Kita membahas dulu tentang mungkin strategi yang nanti dibangun, tapi ketika menjelang nanti tanggal hari Minggu ini, tepatnya puncak hari ulang tahun perjalanan GPM, Pak Pendeta, mungkin ada kegiatan-kegiatan atau program dulu yang dilaksanakan di tingkat jemaat, atau bukan saja di secara sinodal, tapi juga klasis sampai turun kepada jemaat-jemaat kita.
1: Baik, untuk memasuki 91 tahun ini, gereja menekankan pada pembinaan keluarga. Oleh karena itu, pada setiap jemaat, di tiap jemaat, mengkreasikan seluruh kegiatan itu sesuai dengan kebutuhan dan kondisi. Klasis pun demikian, bahkan sinode pun demikian. Dan oleh karena pembinaan keluarga, maka satu minggu ini dia menjadi pekan bina keluarga. Dan itu sudah dicanangkan di hari Minggu kemarin. Pekan bina keluarga ini diisi dengan berbagai materi-materi binaan, ya, baik itu diskusi, PA, meditasi, mode-mode kreativitas, yang sesungguhnya semuanya bermuara kepada bagaimana memperkuat keluarga dalam konteks kekinian. Nah, ini menjadi penting sebab gereja sadar betul hari ini di fase ke-10 ya, dari 2025 hingga 2035, gereja telah memasuki satu ruang bermisi, yaitu bagaimana gereja selalu harus meningkatkan pelayanan berkualitas di era teknologi digitalisasi. Ini menjadi penting sebab bagi GPM, digitalisasi tidak semata-mata dilihat sebagai alat bantu pelayanan, tetapi ini realitas baru, tugas bermisi gereja. Dia menjadi ruang syarah iman. Bagaimana GPM memberi respon terhadap hal ini? Karena faktanya membuktikan hari ini bahwa realitas ini telah mengubah cara berpikir warga jemaat. Telah merubah cara berrelasi, bahkan merubah cara beriman jemaat hari ini. Dan itu tantangan bagi gereja, tantangan bagi kita semua. Dan kegiatan-kegiatan yang dilakukan di jemaat-jemaat, di klasis dan sinode itu diharapkan disesuaikan dengan kepentingan pembinaan keluarga. Kalau tingkat sinode oleh LPJ GPM, dalam satu minggu ini ada seri secara langsung itu terkait dengan pembinaan keluarga, kembali ke meja makan. Ke meja makan. Ini spirit yang hilang sesungguhnya di tengah kehangatan harmonisasi keluarga hari ini terganggu dengan yang namanya ruang-ruang digitalisasi itu. Nah, ini yang harus kita jawab sebagai gereja dalam kaitan bagaimana kita memperkuat keluarga dalam pembinaan-pembinaan secara bersama.
0: Jadi dalam tanggung jawab pelayanan kepada anggota jemaat itu memang di dalam pekan ini atau kita kalau melihat tema-tema penting di minggu-minggu kemarin, juga di bulan kemarin juga, itu tentang masih menekankan kepada keluarga ya, Pak Pendeta. Saya bisa kutip istilah domestika eklesia.
1: Betul, eklesia domestika.
0: Iya, eklesia domestika. Itu lebih menekankan kepada bagaimana untuk penguatan terhadap keluarga itu, karena mengingat persoalan-persoalan yang kita hadapi secara kekinian, tetapi juga ada hal-hal yang penting yang harus dilakukan tadinya Bapak Pendeta menyebut tentang perkembangan digitalisasi, ya.
1: Iya, gitu, betul. Iya, jadi Pak Barce, begini, memang Ecclesia Domestica itu menjawab ya, gereja rumah tangga, ya, sesungguhnya ingin memastikan begini bahwa dalam konteks kekinian ada semacam jarak gap generation itu, jarak generasi itu ya. Kalau mungkin saya presentasi sedikit tentang generasi. Kalau di GPM generasi silent misalnya 33%, generasi boomers itu 10%, kemudian generasi 17%, generasi Y 22%, generasi 33%, alpha 16%, bahkan nanti delta. Nah, ada jarak yang jauh yang membuat hari ini, gap ini membuat gereja menghadapi krisis. Misalnya satu, renggangnya dan minimnya komunikasi langsung antara anak dan orang tua. Ya, ini kan menjadi apa ya, minim karena ada kesenjangan yang jauh di tengah realitas digitalisasi itu. Yang kedua, ada problem juga di tengah-tengah keluarga itu soal menyangkut dengan mental health yang hari ini juga dialami oleh anak-anak kita, bahkan bukan anak-anak kita saja tapi juga orang tua. Ya, kemudian karena relasi-relasi yang apa ya, kehilangan harmonisasinya itu, kehangatannya itu hilang, hubungan-hubungan suami istri hari ini malah tiba pada kasus-kasus perceraian yang terus terjadi. Ya, kemudian ibadah-ibadah bersama minim terjadi karena orang merasa sudahlah, saya sibuk dengan saya punya HP saja, nonton TikTok, Facebook, konten-konten, dan itu dia berpengaruh terhadap dia tidak memahami lagi tentang persekutuan-persekutuan bersama anggota jemaat kita, malah juga ya terjebak juga pada soal-soal judi online, pinjaman online, dan ini realitas-realitas yang pada akhirnya ayo kita kembali ke rumah. Kita kembali ke keluarga. Ya, Ecclesia Domestica itu menjadi penting. Bagaimana rumah itu menjadi rumah kasih. Orang saling berbagi, orang tua berbagi, orang tua dan anak itu saling terbuka, orang tua banyak mendengar tentang apa yang anak mau, dan selesaikan persoalan-persoalan itu pada rumah kasih itu secara bersama-sama. Sekalipun kita akui bahwa ya ada masalah banyak di tengah-tengah kehidupan keluarga dan rumah tangga kita. Tapi pembinaan kita dalam satu minggu ini dia mengarah kepada bagaimana kembali memperkuat keluarga, ya, rumah tangga Kristen menjadi rumah kasih ya secara bersama-sama.
0: Jadi kembali ke meja makan ya.
1: Kembali ke meja makan.
0: Itu ibarat ketika kalau ada istilah mendekatkan yang jauh dan menjauhkan yang dekat, gitu ya. Jadi dengan kesibukan ya digitalisasi terus dengan kesibukan HP masing-masing, ada yang selalu beranggapan ah saya kan mengikuti khotbah melalui HP, saya kan mengikuti ibadah melalui HP. Tapi sebetulnya itu yang paling jauh penting itu adalah bagaimana kebersamaan ya, gitu ya Pak Pendeta ya.
1: Iya betul Pak Pak Berce. Jadi ada tradisi-tradisi yang dulu orang tetua katuang itu lakukan ya. Meja makan itu bukan sekedar tempat duduk makan, tapi di meja makan itu tempat curhat, isi hati. Anak bisa menceritakan dia punya masalah-masalah pendidikan kepada orang tua. Orang tua itu mendengar, ya, lalu bagaimana orang tua menasihati. Ajaran-ajaran itu mengalir di meja makan. Nah, sekarang kan tidak. Ini sudah hilang, masing-masing sibuk dengan HP-nya, menghabiskan waktunya di kamar masing-masing, padahal hidup dalam satu rumah. Makan pun tidak sama-sama ya. Dan ini yang menjadi ancaman besar ya, ancaman serius bagi keluarga-keluarga kita secara bersama-sama. Dulu ada yang namanya piring natsar. Ya, piring natsar, di mana dalam setiap kamar keluarga Kristen itu ada meja, di atasnya ada piring, ya ada ya uang natsar ditutup dengan Alkitab, dan setiap waktu orang tua mengajak anak berdiri berdoa setiap waktu di situ, dan anak merasa bahwa doa itu menjadi kekuatan. Tapi hari ini itu hilang juga. Nah, ini yang sesungguhnya dalam kaitan dengan tema apa perayaan HUT kita, kita mau mengajak seluruh warga jemaat, mari kita bersyukur atas hidup ini dan bagaimana kita tekun untuk melakukan misi-misi Tuhan dengan tetap takut Tuhan. Dan oleh karena itu, ya kalau takut Tuhan tidak lain, lakukan apa yang Tuhan inginkan. Jaga hidup ini supaya lebih baik. Dan mari kita mulai dari keluarga. Kembali semua ke meja makan, kita duduk bersama, cerita bersama orang tua dan anak. Terbuka, ya, jadi kehangatan itu dialami secara bersama-sama, Pak Berci.
0: Ya. Ya, terkait tadi tema Pak Pendeta menyinggung dalam pekan ini ya, rumah kasih ya, yang itu di setiap kelompok-kelompok ibadah ya Pak Pendeta,
1: ya.
0: Mulai dari setiap minggu ibadah ini, terus lanjut lagi nih Selasa, ya. Ibadah pelpri, Rabu ibadah perempuan, dan ya. Juga nanti di unit gitu ya.
1: Ya, jadi Pak Berce, ya. Selain aktivitas pembinaan seperti itu, tapi pekan bina keluarga ini di setiap malam,
0: ya.
1: Pada setiap keluarga itu ya jam 8 atau jam 9 disesuaikan dengan kondisi jemaat masing-masing.
0: Oke, oke.
1: Ada aktivitas ibadah bersama dan doa bersama. Dan untuk membantu keluarga melakukan ibadah bersama atau doa bersama oleh Lembaga Pembinaan Jemaat GPM itu menurunkan bahan bacaan sekaligus ada tata ibadah, ada renungan yang mau mengajak kita semua membantu warga gereja untuk bagaimana kita meneguhkan kembali komitmen kita sebagai satu keluarga.
0: Ya, ya.
1: Dan itu dilakukan di setiap malam, Bapak Ibu. Memang untuk ibadah-ibadah ini bukan baru pertama kita lakukan ya. GPM sudah mencanangkan 30 Agustus itu sebagai keluarga, ya, pembinaan keluarga, dan oleh karena itu ya aktivitas ibadah-ibadah malam itu harus dilakukan di setiap waktu, ya, dilakukan setiap waktu. Dan ini penting sebab kita sadar betul bahwa tantangan-tantangan yang dihadapi oleh keluarga Kristen hari ini cukup serius, ya, Pak Berce.
0: Dan itu bisa sampai pada ancaman yang paling berat itu ya, keluar-keluar kita aja.
1: Iya.
0: Tidak mampu untuk mengendalikan
1: betul.
0: Kehidupan saat ini ya.
1: Iya,
0: gitu.
1: Betul. Ya, faktanya yang tadi kami ya. Sampaikan misalnya, yang kita hadapi hari ini kan komunikasi-komunikasi yang berlangsung itu kehilangan etika. Ya, kehilangan etika. Kemudian saling mendengar itu rasa-rasanya sudah hilang dari kita ya. Kita tidak bisa jaga lagi. Lalu kemudian ya aktivitas-aktivitas apa namanya kasih itu dia hanya berhenti di pesan saja. Pesan saja tapi tidak sampai pada bagaimana sentuhan.
0: Ya.
1: Ya, ini yang memang dialami oleh keluarga-keluarga Kristen. Dan yang tadi saya sampaikan bahwa ada renggang komunikasi, ya, ada social mental health, ada anak itu sampai pada akhirnya dia memilih membunuh diri dalam beberapa kasus. Itu juga karena soal-soal bagaimana kesenjangan-kesenjangan dalam keluarga itu tidak terjaga, terbangunnya. Komunikasi itu harus dijaga dan dibangun secara bersama-sama. Ya, banyak warga gereja kita mengalami yang namanya korban judi online, pinjaman online.
0: Yeah.
1: Nah, ini serius dan dihadapi oleh gereja hari ini. Ya, makanya ya kita bagi gereja, gereja tetap bersikap positif, ramah, kritis terhadap perkembangan-perkembangan teknologi. Tapi kita juga harus melihat bahwa ada tugas lain yang harus dilakukan oleh gereja, yaitu memastikan memperkuat keluarga-keluarga secara bersama.
0: Iya. Bapak, itu kita ketika kita berbicara tentang internal kita di GPM ya. Nah, bagaimana tentang eksternal?
1: Ya. Dalam tanggung jawab GPM pada ruang lingkup bermasyarakat, kita selalu akan membicarakan yang namanya merawat. Ya, merawat. Gereja ingin memperkuat satu kesadaran bersama bahwa ada tantangan serius yang dihadapi oleh kita secara bersama soal ekologis, soal lingkungan, ya, soal-soal masalah-masalah sosial, bagaimana ikatan-ikatan sosial, harmonisasi di tengah-tengah masyarakat, ada konflik-konflik kecil yang terjadi di setiap waktu, dan oleh karena itu bagi gereja ini yang harus kita melihatnya bagaimana kita mewujudkan itu dalam aksi-aksi nyata ya.
0: Ya,
1: aksi-aksi nyata itu misalnya kalau soal lingkungan, gereja melakukan pendampingan bagi warga jemaat, bagi masyarakat yang mengalami korban-korban karena soal-soal aktivitas pertambangan, ya, lingkungan terancam. Kemudian ada yang namanya ya sederhana saja kita menanam pohon kembali. Ada mitigasi-mitigasi bencana, ancaman, dan pada konteks yang lebih luas, relasi sosial itu kita harus jaga. Maka GPM merasa kearifan lokal di Maluku itu harus selalu tetap dihidupkan. Supaya kita bisa saling menolong dan menanggung beban secara secara bersama-sama. Nah, yang kedua, dalam konteks kemasyarakatan yang lebih luas, gereja ingin sebenarnya membuat, memperkuat yang namanya rasa empati itu. Nah, rasa empati itu yang kita bilang membela itu. Ya, membela. Bagaimana kita membela kehidupan, kehidupan secara bersama, dan panggilan tertinggi gereja untuk keluar itu dari tembok yang namanya tembok eksklusivisme itu. Nah, ini yang harus kita tetap gereja tetap menjaga supaya memposisikan gereja. Makanya GPM mengatakan kita ini gereja orang bersaudara. Ya, gereja orang bersaudara itu artinya kita mau memastikan bahwa kita memperkuat ikatan-ikatan persaudaraan lintas agama, lintas suku di Maluku, di Kota Ambon. Dan itu yang harus kita lakukan dalam peran-peran bersama.
0: Jadi tugas-tugas advokasi dalam keimanan ya, tidak pernah berhenti ya?
1: Betul, selama gereja ini ada, itu tugasnya sesungguhnya.
0: Pak Berci, ya. Baik, Pak Pendeta, kita juga ingin tahu kalau sampai dengan saat ini kita jumlah jemaat dan kelas kita berapa ya? Baik yang ada di Maluku maupun di Maluku Utara.
1: Wilayah pelayanan GPM, wilayah pelayanan GPM kan ada pada Kepulauan Maluku dan Maluku Utara. Provinsi Maluku Utara. Kalau di Maluku Utara itu kita punya 4 klasis. Itu Bacan, Obi, Sula, Ternate. Sementara 30 klasis yang lain itu di Maluku di 11 kabupaten kota. Jadi kita punya 34 klasis dan kita punya 771 jemaat. Memang angka 700 jemaat ini dia selalu mengalami fleksibel. Awalnya ada 774, dia kurang menjadi 771 karena ada dalam perkembangan ada jemaat-jemaat yang kembali disatukan dalam kebijakan kelembagaan, tapi juga ada jemaat yang nanti pemekaran. Jadi jumlah ini selalu akan fleksibel sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan pemekaran dan penggabungan jemaat-jemaat.
0: Kalau dibandingkan sebelum kita flashback ke belakang, Pak Pendeta, ketika kita masih di awal di 90-an dan kita masuk 2000-an, apa kita mengalami peningkatan atau pengurangan itu, Pak ya?
1: Gereja kalau dari sisi jumlah kuantitatif dari sisi jemaat dan klasis itu mengalami penambahan.
0: Penambahan.
1: Dulu kita punya wilayah pelayanan itu kan sampai di Papua. Sampai di Papua. Dan ya kalau tidak salah tahun 1955 kita masih dengan di Papua. Tapi dalam perjalanan gereja kita merasa tugas bermisi ini tidak hanya bisa dilakukan oleh gereja GPM sendiri. Kita sepakat ya serahkan tanggung jawab pelayanan bermisi kepada saudara di Papua. Tetapi penambahan klasis dan jemaat-jemaat itu akan selalu terjadi, Pak Berce. Disesuaikan dengan kebutuhan karena jumlah warga jemaat itu pasti bertambah-tambah. Jadi kalau jumlah warga jemaat bertambah, maka pasti unit bertambah, sektor bertambah, ya akhirnya dibicarakan pemekaran lagi jemaat dan seterusnya. Jadi semakin bertambah. Memang dalam konflik, ya peristiwa konflik, ada beberapa klasis dan jemaat mengalami tergusur. Jumlah pastinya saya belum tahu, tapi itu faktanya. Dan ya kita bersyukur saja bahwa ada jemaat-jemaat juga dalam klasis yang sudah secara pelan dipulihkan dan sampai hari ini melakukan tugas-tugas pelayanan.
0: Apakah itu lalu menyebabkan GPM membatasi ketika ada permintaan, misalnya saja minta GPM untuk bisa membuka bukan saja di Maluku dan Maluku Utara tapi di provinsi lain gitu ya? Misalnya di DKI atau di beberapa tempat yang dimintakan oleh.
1: Memang dalam kenyataannya ada permintaan-permintaan ya untuk GPM bisa ada pada wilayah-wilayah pelayanan yang lain ya, misalnya di Halmahera besar, kemudian di Jabotabek. Tetapi sebagai lembaga yang memahami oikumene sebagai tubuh Kristus, maka gereja sudah berketetapan hati, ya, GPM sudah berketetapan hati untuk tidak sampai ke sana. Gereja hari ini diberikan tanggung jawab oleh Tuhan untuk wilayah Maluku dan Maluku Utara yang sesungguhnya banyak masalah. Ya, banyak masalah, dan oleh karena itu gereja diminta untuk, ya, GPM diminta untuk bermisi pada wilayah kepulauan saja, Pak Barce.
0: Ya. Jadi ketika ada yang mengajukan permintaan itu tetap fokus pada di wilayah pelayanan kita, ya, secara secara administratif.
1: Administratif. Dan memang secara regulasi,
0: ya,
1: peraturan gereja kita di tata gereja itu sudah tegas. Di situ dikatakan wilayah kita, pelayan kita adalah di Kepulauan Maluku. Ya, kalau Kepulauan Maluku itu Maluku dan Maluku, Maluku Utara.
0: Ya, baik. Ya. Saudara pendengar, saya buka line telepon bagi Anda. Di saat ini ada dua nomor line telepon. Silakan, ada nomor WA kami dan juga nomor telepon. Dan Anda yang mengikuti kami di live YouTube, silakan memberikan pertanyaan. Nanti saya akan membacakan kepada Pak Pendeta untuk nanti direspon. Dan Anda yang mengikuti kami di TikTok, silakan mengetik pertanyaan nanti terkait dengan tema yang kita bahas, ya. 91 tahun perjalanan Gereja Protestan Maluku dalam tugas menanam, merawat, dan membela kehidupan di saat ini bersama dengan Wasekum Pak Pendeta Max Takaria. Baik, kita lanjut, Pak Pendeta. Kalau jika dulu itu masih GP masih mengirimkan para sending kita, ya, bahkan sampai di Papua ketika di zaman dulu, ya, yeah. Tapi ketika saat ini mulai jumlah tenaga pendeta kita, hamba-hamba Tuhan kita semakin hari semakin bertambah gitu, ya, Pak.
1: Ya. Yeah. Jadi Pak Barce, jadi dalam tanggung jawab bermisi, para pendeta pelayan kita juga ada melakukan tugas yang namanya TUG, tugas utusan gereja, tenaga utusan gereja. Yeah,
0: yeah.
1: Dan tenaga utusan gereja itu kita juga ada dengan gereja Toli-Toli. Okay, ya, misalnya, okay, ya, kita punya 3 pendeta ada di sana. Selain itu juga ada pendeta-pendeta kita yang tenaga utusan gerejanya pada lembaga PGI. Ya, PGI di Persatuan Gereja-Gereja Indonesia, termasuk juga ada beberapa tenaga yang juga menjadi dosen, tidak hanya di UKIM tapi juga pada beberapa lembaga pendidikan di luar.
0: Luar, ya.
1: Ya, di luar.
0: Seperti Salatiga itu, ya.
1: Salatiga misalnya.
0: Ya, ya,
1: ya. Dan juga kita sementara jajaki dengan STFT Intim. Ya, Intim, dan ada tenaga yang juga sudah disiapkan untuk ke tenaga utusan gereja. Jadi tidak hanya tenaga pelayan kita itu internal gereja, tetapi juga dia didistribusikan dalam tanggung jawab secara bersama, baik pada level nasional maupun pada level internasional, dengan tanggung jawab yang dirasa ini penugasan gereja bagi mereka.
0: Itu bisa kita tahu jumlahnya, ya, Pak Pendeta, yang ditugaskan di situ, tugas utusan gereja itu?
1: Angka pastinya saya belum tahu, Pak Berja, tapi paling tidak misalnya kalau di tenaga utusan gereja kita, misalnya di PGI, ya, kalau tidak salah ada 3, ya, termasuk Pak Ketum PGI, Ketum, misalnya, ya, ya. Ya, Ketum PGI, Pendeta Hendrik Lokra, kemudian Pendeta Surets, ya. Kemudian ada 3 pendeta lagi di Gereja Toli-Toli, ya, ada dosen di UKSW, kalau tidak salah ada 2, ya. Jadi proses ini dia akan terbuka dan bisa saja akan berlangsung ke depan dengan berbagai pihak, ya, tenaga utusan gereja itu.
0: Ya, baik. Saudara, silakan line telepon terbuka bagi Anda. 13:15 saya buka bagi Anda di saat ini. Silakan, tim saya nanti akan melayani Anda dan nanti disambungkan kepada kami untuk kami menyambungkan Anda untuk bisa berkomunikasi langsung dengan Pak Pendeta, Pak Max Takaria. Ya, ada telepon yang masuk, silakan. Ya, dan untuk kita jeda, kita dengarkan iklan yang saat ini, ya.
2: Pro 1. Informasi dan inspirasi.

0: Pernahkah kita membayangkan bagaimana sebuah suara dari radio pada masa perjuangan mampu menembus jarak dan menyatukan sebuah bangsa? Ketika belum ada internet, belum ada media sosial, belum ada telepon pintar, yang ada hanyalah gelombang udara dan suara. Suara yang membawa kabar tentang perjuangan, suara yang menyebarkan semangat kemerdekaan, suara yang menghubungkan rakyat Indonesia dari satu tempat ke tempat lainnya. Radio pada masa itu bukan sekedar hiburan. Radio adalah bagian dari perjuangan. Dan dari semangat itulah, pada 11 September 1945, lahirlah Radio Republik Indonesia. RRI hadir membawa sebuah misi besar, menyampaikan informasi, menjaga persatuan, memperkuat kebudayaan, dan menghadirkan suara rakyat. Sekali di udara, tetap di udara. Semboyan itu menjadi perjalanan panjang, dari radio tabung ke radio transistor, dari siaran analog hingga streaming dan dunia digital. Hari ini, suara radio tidak lagi hanya terdengar dari pesawat radio di ruang keluarga. Ia hadir di telepon pintar, website, media sosial, podcast, dan berbagai platform digital. Teknologinya berubah. Tetapi kebutuhan manusia untuk mendengar, berbagi, dan terhubung tetap sama. Karena radio bukan sekedar frekuensi. Radio adalah koneksi. Koneksi antara informasi dan masyarakat, antara budaya dan generasi, antara suara daerah dan Indonesia. Dari suara perjuangan kemerdekaan hingga suara Indonesia di era digital, radio terus berjalan mengikuti zaman, dan RRI akan terus menjaga suara itu. Suara yang mengingatkan kita bahwa Indonesia bukan hanya tentang wilayah. Indonesia adalah tentang cerita, budaya, persatuan, dan suara rakyatnya. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, teruslah menjadi suara Indonesia dari masa lalu, untuk hari ini, dan untuk Indonesia di masa depan. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Baik, terima kasih saudara pendengar. Kita lanjutkan kita punya dialog di pagi ini bersama dengan Wasekum, ada Pak Pendeta Max Takaria yang ada di studio. Dan selama setengah jam tadi kita sudah mulai beliau berbagi dengan pendengar maupun Anda yang mengikuti kami di live YouTube maupun Anda yang mengikuti kami di live TikTok. Anda memberikan support kepada kami di studio bersama dengan Pak Pendeta, ada Pak, saya tidak tahu apa ini Bapak Pak Ibu ini, Nanula Ita, Pak Pendeta, ada memberikan support kepada kita di, kita punya dialog di pagi ini. Baik, Pak Pendeta kita gabung dan mungkin Anda yang ingin telepon kami di studio silakan kami buka line telepon, nanti tim saya yang melayani. Kita berbicara dengan tugas tanggung jawab pelayanan. Ketika di zaman dulu itu dilakukan oleh kita punya hamba-hamba Tuhan yang dikirim untuk melayani di wilayah-wilayah sangat sulit. Dan dibandingkan dengan saat ini, bisa dibedakan sedikit Pak Pendeta?
3: Iya, mungkin pada konteks ya tantangan geografis dari ya. Dulu sampai hari ini masih sama. Ya, ada di pegunungan, ada di wilayah-wilayah terluar, ya, 3T, kemudian ada di lembah-lembah, ada di pinggir-pinggiran pantai, ada di perkotaan, ada di pinggiran kota. Tetapi ada suasana yang berbeda, bahwa hari ini pada sisi akses misalnya transformasi, komunikasi digitalisasi, itu kemudahan sudah kita peroleh. Berbeda dengan para penginjil kita, para pendeta senior kita, yang dulu itu masih terbatas ya aksesnya.
2: Okay.
3: Tapi yang sekarang ya kita sudah menikmati suasana-suasana kemajuan kemajuan atas kebijakan pemerintah.
2: Pak Pendeta, mohon maaf tahan dulu ada penelpon yang masuk, kita sapa dulu. Halo, selamat pagi.
4: Selamat pagi Pak Arbuisi dan juga Bapak, selamat pagi.
2: Ya, dengan Ibu siapa di mana, Bu?
4: Dengan Ibu Mesia di Paso ini, Pak.
2: Ibu Mesia di Paso. Silakan Ibu Mesia.
4: Ya, Selamat pagi Bapen. Tadi Bapen itu ada singgung terkait piring dasar ya Bapak ya. Mungkin sampai hari ini kalau mau dilihat hal itu tuh sudah mulai hilang dalam keluarga Kristen. Terus bagaimana kiat-kiat GPM untuk menghidupkan hal ini lagi?
2: Yeah.
4: Itu pertanyaan pertama Bapak dari Beta. Terus yang kedua, ini setelah 91 tahun GPM ini, apakah memang kehadiran gereja ini sudah benar-benar berpihak kepada kelompok rentan seperti itu?
2: Mm-hmm.
4: Terus pertanyaan berikut ini Pak, mungkin di luar konteks topik kita pagi hari ini saya dengar-dengar ini Pak, kebetulan saya ini warga Paso.
2: Ya.
4: Katanya GPM itu akan melakukan eksekusi terhadap gedung gereja Menara Iman yang merupakan gereja tua di negeri adat Paso itu Pak.
2: Hmm.
4: Apakah benar sikap GPM yang akan diambil ini sudah sesuai ajaran Alkitab seperti itu? Terus memang benar GPM itu menang putusan di pengadilan, namun bangunan gereja itu kan dipakai untuk ibadah bukan untuk melakukan hal-hal yang bertentangan. Jadi apakah tidak bisa dibiarkan saja Pak? Pimpinan sinode sebelumnya juga kan tidak mempermasalahkan hal ini. Kalau misalnya sampai eksekusi itu terjadi, sangat disayangkan sekali, sama saja dengan membangun perpecahan di tengah negeri adat yang memang selama ini kita hidup rukun, seperti itu Pak.
2: Mm-hmm.
4: Dan kalau mau dilihat, gedung gereja di tiga jemaat Paso Raya yang sudah mekar itu juga kan sudah banyak. Jadi mungkin kalau terkait eksekusi ini seperti apa Pak, coba sikap dari sinode GPM seperti apa? Begitu Pak, terima kasih. Selamat pagi
2: Bapak. Baik, selamat pagi. Shalom untuk Ibu Nesia di Paso. Aduh, ini pertanyaan terakhirnya cukup berat ini Pak Pendeta ya.
3: Iya.
2: Ya, kalau pertanyaan pertama dan kedua kan Bapak Ben sudah menjelaskan tadi ya.
3: Iya.
2: Tapi ya, tapi saya tidak apa-apa Pak Pendeta. Silakan saja dirangkum dan nanti mungkin pertanyaan terakhir yang nanti akan dijawab secara khusus ya.
3: Iya. Ibu Nesia terima kasih ya. Terima kasih atas beberapa hal yang tadi disampaikan. Memang soal piring dasar sudah kami sampaikan bahwa ini satu tradisi yang sudah hilang
2: ya,
3: pada keluarga-keluarga Kristen.
2: Hmm.
3: Dan oleh karena itu kita sebagai gereja kita ingin untuk mengajak seluruh warga jemaat, ayo kita kembali kepada satu tradisi-tradisi yang tradisi itu dapat mewarisi
2: ya.
3: Kebaikan-kebaikan dalam kehidupan keluarga, rumah tangga, duduk makan bersama, kemudian piring natsar. Saya masih ingat itu kalau piring natsar jam 6-6 sore itu biasanya orang tua sudah panggil anak, ayo berdiri depan meja natsar itu dan kita berdoa. Waktu mau ke gereja ambil uang natsar itu ambil persembahan ambil dari piring natsar
2: ya.
3: Tidak kasih dari dompet-dompet yang memang ada apa ya mungkin sisa-sisa belanjaan dan sebagainya ya. Tapi dulu itu semuanya sudah rapi tersusun. Nah, saya kira ini penting dan oleh karena itu kami sebagai gereja menghimbau seluruh warga jemaat, ayo kita menghidupkan kembali tradisi-tradisi bergereja yang baik yaitu piring natsar. Yang kedua, sampai 91 tahun kalau dibilang apakah gereja sudah berpihak sepenuhnya kepada kelompok rentan, tentu belum.
2: Ya.
3: Ya. Dan selama gereja ada di dunia ini melakukan tugas-tugas bermisi, maka tugas-tugas keberpihakannya kepada mereka yang lemah, mereka yang harus dibantu, yang bermasalah, itu tidak pernah akan selesai. Dan oleh karena itu tugas-tugas advokasi, tugas-tugas berempati terhadap masyarakat, terhadap masalah-masalah jemaat, tiap kelompok-kelompok rentan, itu terus akan gereja lakukan. Dan gereja merasa gereja tidak bisa melakukannya sendiri. Oleh karena itu gereja mengajak semua ya berbagai pihak untuk kita melakukannya secara bersama-sama. Kemudian terkait ya, dengan pertanyaan
2: ya sebentar Pak Pendeta ya. Tadi ada ditanyakan kiat-kiat ketika duduk di meja makan yang sudah semakin hilang, itu ada kiat-kiat dari ya GPM.
3: Jadi kalau dibilang kiat ya, sebagai gereja kita hanya mengajak ya, mengajak, menghimbau untuk mari secara bersama-sama kita menghidupkan lagi tradisi-tradisi bergereja yang kita merasa itu penting dan itu ya. sudah hilang. Dan gereja secara strategi sudah menjelaskannya, bahkan membantu warga jemaatnya dengan menuangkan itu pada bacaan-bacaan materi-materi binaan. Ya, materi-materi binaan. Dan bukan baru pertama kali, sudah berkali-kali kita mengajak untuk supaya mari kita menghidupkan pelayanan ya, meja piring natsar, duduk makan bersama. Terakhir, yang tadi saya bilang LPJ GPM ada melakukan pemutaran film berseri satu minggu ini, kembali ke meja makan. Supaya lewat film itu mungkin bisa mengajak kembali menggugah seluruh warga jemaat untuk melihat bahwa ada aktivitas-aktivitas dalam keluarga yang dipandang baik untuk kita mewarisinya secara bersama-sama.
2: Dan tadi kalau disinggung tentang membela kelompok rentan, kan di setiap jemaat itu kan ada juga seksi-seksi yang punya tugas kan, Pak
3: Pendeta? Betul. Ya, jadi ada kan kalau di jemaat-jemaat kita kenal bantuan-bantuan diakonia. Ya, ada untuk bagi para janda, ada yatim piatu, ada beasiswa yang diberikan bagi orang tua anak yang tidak mampu. Dan mungkin aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh gereja terhadap kelompok-kelompok rentan itu dilakukan sesuai dengan kebutuhan konteks masing-masing jemaat. Tetapi harus kita akui bahwa pada setiap jemaat itu selalu ada namanya warga gereja dalam kelompok seperti ini. Dan disitulah tetap panggilan gereja harus dilakukan secara terus-menerus. Kemudian terkait dengan informasi terkait dengan eksekusi gereja Menara Iman, orang selalu menganggap eksekusi itu bongkar bangunan. Padahal tidak. Padahal tidak. Dan eksekusi yang dimaksudkan adalah gereja Menara Iman gedungnya itu tidak dibongkar, tetapi eksekusi yang dimaksudkan adalah pengambil alihan pengelolaan tanggung jawab gedung itu, ya. Dan di pengadilan, dalam pengadilan negeri, pengadilan tinggi, ya, Mahkamah Agung, itu kan diputuskan milik GPM. Nah, oleh karena itu gereja GPM dalam tanggung jawab yang dimulai eksekusi itu bukan bongkar gedungnya, ya. Ini ini harus dimengerti, bukan bongkar gedungnya, tetapi mengembalikan hak kepemilikan kepada GPM, dan GPM akan menggunakannya sebagai tempat pembinaan bersama, ibadah bersama kepada siapa saja. Tidak ada bukan hanya untuk warga GPM, siapa saja itu bisa digunakan. Tapi pengalihannya, tanggung jawab pengolahannya kepada pemiliknya, yaitu Gereja Protestan Maluku. Begitu, Bung Barci. Jadi memang berkembang di luar seakan-akan eksekusi itu bongkar bangunan, ya. Padahal kan yang namanya eksekusi tidak selamanya harus bongkar bangunan, tetapi dia terkait juga dengan mengembalikan lagi hak kepemilikan. Dan saya kira itu yang saya bisa jelaskan.
2: Baik, jadi saudara pendengar, ya, dan juga Anda yang mengikuti kami di live TikTok dan live YouTube, kami menegaskan kembali bahwa eksekusi bukan untuk membongkar bangunan, ya. Tapi pengelolaan atau manajemen daripada itu diambil alih oleh GPM, ya. Dengan tidak mengurangi bagaimana fungsi gedung gereja untuk bagaimana melayani siapa saja di situ, ya, Pak Pendeta.
3: Betul, Pak Pendeta.
2: Dan tentu ini sudah melalui kajian kajian secara teknis, kajian secara hukum, dan juga kajian yang paling penting adalah kajian secara iman Kristiani kita, ya, Pak Pendeta, ya.
3: Iya, kami sadar betul bahwa yang kita jaga itu kan adalah persekutuan.
2: Persekutuan.
3: Dan oleh karena itu GPM selalu tetap menjaga nuansa persekutuan ini secara bersama-sama. Memang gedung gereja ini kita melihat dia sebagai aset. Ya, aset bangunan fisiknya, aset. Dan tentu sebagai aset, maka sebagai lembaga, sebagai sinode, kita harus mempertanggungjawabkan aset dimaksud. Dan oleh karena itu, untuk menjaga supaya jangan sampai persekutuan-persekutuan kita terganggu dan sebagainya, kan tidak mungkin kita melakukannya dengan perampasan atau dengan kekerasan. Itu tidak boleh. Maka kita menempuh, gereja menempuh satu mekanisme, yaitu mekanisme hukum. Bahwa hanya hukum yang memutuskan, ya, supaya kita tetap memastikan bahwa persekutuan masyarakat, persekutuan bergereja, persekutuan umat itu tetap terjaga, karena kita semua tunduk pada keputusan hukum. Ya, kalau gereja tidak mengambil langkah itu, lalu mengambil langkah semena-mena, misalnya mengambil saja dengan caranya gereja atau dengan kekerasan, itu bisa memunculkan ketegangan, konflik, ya, mungkin hal-hal yang tidak kita inginkan lah. Oleh karena itu, ya, yang dilakukan, dan memang ini keputusan amanat sidang sinode, ya, beberapa sinode tahun, bukan 2005, ya, 2020 itu, terkait dengan harus diselesaikan secara hukum dalam kaitan dengan penyelesaian status gereja Menara Iman. Dan itu yang gereja putuskan, harus kita menempuh saja dengan ranah hukum supaya kita mendapatkan keadilan secara bersama-sama. Ya, kita jadi gereja tetap bertanggung jawab terhadap persekutuan secara bersama. Jadi kalau gereja ini pada waktunya misalnya dikembalikan pengaliannya kepada pemilik yaitu GPM, ya kita tetap membuka diri, ya gereja tetap membuka diri bagi siapa saja, ya dalam penggunaan gedung gereja dimaksud, dan dalam tanggung jawab tentu tanggung jawab gereja Protestan Maluku.
2: Begitu ya. Berarti. Begitu ya Ibu Nesia di Paso itu ya adalah respon daripada sikap GPM ya. Jadi bukan saja apa yang disampaikan oleh Wasekum di pagi ini Pak Pendeta Max Takaria, bukan pendapat pribadi ya, tapi itu adalah pendapat organisasi ya,
3: lembaga
2: Gereja Protestan Maluku, dan ini sudah melalui pengkajian dan bahkan sudah berproses di tingkat pengadilan, dan hasilnya yang kita bisa dengar, kita bisa saksikan saat ini ya Pak Pendeta ya.
3: Ya,
2: baik kasih. Pak, kita lanjut, kita punya dialog ini, ada teman-teman di live TikTok memberikan support untuk Bapak ini Pak ke GPPM ya.
3: Terima kasih.
2: Di dadaku ada beberapa yang memberikan ini juga, mungkin ada penelepon, saya buka line telepon kembali lagi bagi Anda, silakan menanyakan seputar pelayanan 91 tahun perjalanan Gereja Protestan Maluku Pak. Ya, Pak Pendeta, kalau melihat yang tadi disampaikan tadi Ibu Nesia itu, misalnya saja tidak saja tapi tanggung jawab GPM untuk merawat gedung itu, karena kita tahu bahwa gedung itu merupakan gereja, satu gereja yang tertua di negeri, tertua kita di Kota Ambon ya, gitu ya.
3: Kalau bilang tertua saya belum pasti Pak Berce ya. Ya. Tapi memang itu gereja Menara Iman, itu gereja yang memang tua di wilayah pelayanan di GPM di Paso.
2: Ya, ya.
3: Dan masalah ini tentu dia sudah dibicarakan secara kelembagaan,
2: ya.
3: Dan dia sudah diputuskan secara kelembagaan langkah-langkah yang harus diambil, dan saya rasa kerinduan kita bersama yang pasti adalah persekutuan kita tetap terjagalah untuk hal-hal dalam hubungan dengan peribadahan, persekutuan-persekutuan bersama itu akan berlangsung dengan baik.
2: Ya, baik. Pak Pendeta, ada yang menanyakan tentang jumlah tenaga pendeta kita untuk ada di jemaat-jemaat, karena kita tahu bahwa di satu jemaat itu tidak bisa dikendalikan oleh satu pendeta, tapi butuh dua bahkan sampai dengan tiga atau empat pendeta. Beliau punya jangkauan pelayanan yang begitu, topografinya sangat cukup susah dijangkau Pak.
3: Bagaimana sikap? Memang soal jumlah pendeta di jemaat-jemaat itu dia sangat tergantung dengan skema dan skenario penempatan pendeta. Ada jemaat-jemaat yang satu pendeta. Jemaat-jemaat yang satu pendeta itu tentu jumlah kakaknya mungkin 100 kakak atau kurang dari 100 kakak. Ada lebih mungkin sampai 200 kakak itu satu pendeta. Dan memang ketersediaan fasilitas, infrastruktur itu juga mendukung untuk penempatan pendeta ya. Misalnya pastori itu. Tapi ada jemaat-jemaat yang lebih dari satu, ada dua, ada tiga, bahkan ada tujuh, ya, ada tujuh. Itu artinya penempatan pendeta di jemaat-jemaat itu dia selalu berkorelasi dengan dua hal. Satu, jumlah jiwa dan jumlah kakak yang dilayani. Dua, fasilitas yang tersedia, ya, misalnya pastori. Apakah pastori mendukung, ya? Untuk penempatan pendeta lebih dari satu atau dua, ya termasuk kemandirian anggaran ya keuangan jemaat masing-masing. Dulu ada keputusan gereja, ya satu pendeta itu menangani 500 jiwa. 500 jiwa. Jadi kalau misalnya satu jemaat ada enam, ada yang 3000 jiwa, maka enam pendeta. Dan pernah dilakukan semacam pilot project beberapa jemaat ya, dan itu dilakukan. Tetapi kita mengalami kendala penerapan kebijakan ini karena yang tadi itu juga infrastruktur. Infrastruktur, betul.
2: Siap penyebaran
3: pastori untuk... tapi juga apakah penganggaran dari sisi keuangan atau penganggaran itu memungkinkan untuk proses-proses penempatan pendeta sesuai dengan keputusan dimaksud. Kalau di jabat kota ini kan ada yang tujuh, ada enam, ada lima, Ya, dan memang warga jemaat kita ini kan selalu bertambah. Ya, pasti bertambah.
2: Iya.
3: Dan seiring dengan bertambahnya warga jemaat kita, jumlah jiwa kita di jemaat-jemaat, maka dia berdampak pada satu itu penambahan tenaga pendeta, ya kemudian infrastruktur, tapi juga pada kebijakan pemekaran itu bisa terjadi.
2: Mm-hmm.
3: Ya, pemekaran jemaat menjadi ada berdiri satu kelembagaan jemaat yang lain lagi. Yeah. Ya, ini kan semata-mata untuk rentang kendali pelayanan itu bisa tertangani dan dijangkau dengan efisien.
2: Mm-hmm. Ya. Baik, jadi itu kesulitan yang dihadapi ya. Jadi ketika infrastruktur di tingkat jemaat yang dinilai belum siap,
3: ya,
2: juga ada ini juga yang
3: itu salah satu ya, Pak Berje, salah satu ya. Sehingga penempatan pendeta tentu kita mempertimbangkan satu permintaan jemaat. Kalau jemaat meminta itu biasanya itu sudah terpenuhi sudah siap, beberapa ya. Nah, kita selalu ya sebagai MPH kita juga selalu menanyakan apakah jemaat bisa menambah satu pendeta. Kalau mereka bilang ya masih ada masalah dengan penambahan apa pastori, ada jemaat malah sebaliknya, ada jemaat yang dulu misalnya dua
2: ya,
3: sekarang satu. Karena rupanya misalnya mau memulai bangun pastori ada kendala di tanah
2: ya
3: masalah tanah ya, mereka meminta untuk kita minta satu dulu, nanti pastori jadi baru kita kembalikan lagi minta satu.
2: Ya.
3: Jadi sangat tergantung Pak BRC ya,
2: permintaan
3: pendeta ke jemaat.
2: Ya, ini ada dukungan kepada Pak Pendeta ada dari Bung Hari, ada juga dari Bung Lex dari Kisar.
3: Oh, terima kasih. Makasih Bung Lex, Bung Haris. Ya.
2: Baik, Pak Pendeta, kalau melihat kita lembaga UKIM ya dalam menyiapkan SDM. Nah, bagaimana untuk bisa menjawab kebutuhan kita di GPM di sampai di tingkat jemaat?
3: Ya. UKIM ini adalah lembaga pendidikan tinggi milik GPM. Dan oleh karena itu dalam tanggung jawab pelayanan bersama dengan UKIM, kita berharap UKIM menjadi satu lembaga yang tidak hanya mempersiapkan apa namanya sumber daya manusia dalam kepentingan yang lebih luas, kepentingan bermasyarakat, tapi juga UKIM menjadi tempat penyedia sumber daya bagi gereja. Dan UKIM memang kita berharap bisa membantu gereja dalam tugas-tugas pelayanan. Ya, pengabdian-pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh UKIM, kita berharap itu juga menyentuh dan menjawab persoalan-persoalan bergereja secara bersama-sama. Dan selain itu, ya UKIM juga bisa bersama dengan gereja dan membantu gereja dalam kepentingan kajian-kajian, penelitian-penelitian, riset-riset yang berhubungan dengan tugas-tugas panggilan bergereja, ya sekalipun ada juga yang dilakukan secara tanggung jawab akademisi, ya dalam persekutuan, apa nama, dalam berhubungan dengan kemasyarakatan lebih luas.
2: Ya, baik. Pak Pendeta, ada satu penanya di live TikTok kita, ini dari Ray 77, dia mempersoalkan tentang besaran setoran. Nah, itu bisa nggak dijawab ya?
3: Yes, saya tidak tahu bermaksud besaran setoran yang dimaksudnya setoran apa?
2: Ya, setoran ke sinode dan klasis.
3: Ya. Ya, memang ada satu keputusan gereja Pak BRC itu terkait dengan tanggungan institusi 30%, 30% dari jemaat-jemaat ke sinode.
2: Ya.
3: Nah, kami ingin menjelaskannya begini. Kalau kita bicara gereja, kita bicara tentang keluarga Allah.
2: Ya.
3: Dulu kita mengalami kesulitan membayar gaji pendeta. Ya, gaji pendeta. Kalau dulu itu pendeta bayar atau setor dulu ke sinode, baru dia dapat gaji.
2: Gaji ya.
3: Pertanyaannya bagaimana dengan jemaat-jemaat yang tidak bisa melakukannya?
2: Oke.
3: Di mana keadilan gereja?
2: Iya.
3: Ya. Berbahagialah kalau para pelayan yang dapat penugasannya itu di perkotaan dan di jemaat yang memiliki jumlah keluarganya banyak. Tapi bagaimana dengan pendeta yang mengelola dan memberikan di klub kepercayaan, memimpin 17 kakak misalnya.
2: Ya.
3: Dan oleh karena itu, atas kesadaran itu, ya, sebagai eklesiologi wawasan bergereja kita, maka gereja memutuskan pemberlakuan 30% itu pada sidang BPL di kecil Kota Tual.
2: Oke.
3: Dan itu untuk membayar gaji. Dan oleh karena itu tidak ada alasan hari ini para pendeta ketika melakukan penugasan tolak SK. Tidak ada alasan lagi, sebab semuanya sudah terpenuhi dengan pembayaran gaji. Saya kasih contoh misalnya begini. Ada satu jemaat di kota, setiap bulan dia setor 40 juta. 40 juta itu dia harus membayar dua pendetanya di jemaat. Kalau rata-rata misalnya satu orang misalnya 4 juta, 8 juta, maka tersisa itu misalnya 32 juta. 32 juta itu milik para pendeta yang ada di Wetar, yang ada di Pegunungan Seram Utara yang kita jalan 2 hari 3 hari, yang ada di Damer, yang ada milik jemaat-jemaat yang mungkin 17 kakak, 20 kakak, sehingga ada keseimbangan. Ada keseimbangan dalam kaitan dengan hal dimaksud. Dan juga kepentingan tidak hanya gaji pendeta, tapi juga para pensiun. Para pensiun kita ini sudah semakin bertambah. Dalam kebijakan semakin bertambah. Dan oleh karena itu, di balik 30% penyetoran itu, kita tidak boleh lihat angka-angkanya saja. Atau keputusan gereja 30%, tapi kita lihat spirit di balik keputusan gereja itu, bahwa sebagai satu keluarga Allah dalam wawasan bergereja kita atau eklesiologi kita sebagai keluarga Allah, maka yang berkelebihan itu harus mencukupkan yang berkekurangan.
2: Jadi ibarat subsidi
3: saja ya, Pak Pendeta, begitu, ya. Jadi akhirnya bisa tertangani persoalan-persoalan gaji, kemudian pensiun. Dan sebagainya. Kami tidak membayangkan kalau misalnya tidak setoran itu, lalu ada satu jemaat yang dia kelola uang misalnya 2M. Lalu dia mengatur dirinya sendiri dengan 2M itu. Lalu bagaimana dengan misalnya satu jemaat 17 kakak yang mungkin pendapatannya satu bulan mungkin 200 ribu. Ini sesuatu kesenjangan yang pada akhirnya kalau tidak dikelola, maka ya sudah semua orang berlomba-lomba ada pada jemaat-jemaat yang besar, padahal tugas panggilan kita adalah itu tugas pengutusan yang Tuhan percayakan bagi setiap dan orang.
2: Itu fakta dalam pelayanan itu.
3: Jadi kita gereja selalu akan berpikir menanyakan tentang bagaimana kebersamaan, keadilan, kemudian kita memaknai saja sebagai apa keluarga, satu keluarga Allah, itu harus kita jaga secara bersama-sama.
2: Pak Pendeta, kita tinggal 2 menit sisa di nanti puncak kegiatannya, Pak, terkait dengan HUT GPM, apa yang akan dilaksanakan selain ibadah?
3: Pada tingkat sinode hari Minggu besok ini, MPH bersama dengan semua unit-unit kerja di kantor sinode kita sudah dibagi di beberapa jemaat. Dan akan dilayani langsung oleh MPH yang pendeta. Dan hari Minggu ini kan serempak bersama dengan ibadah Minggu sekaligus ibadah syukur HUT GPM. Sorenya itu ada resepsi yang akan dilakukan di Baile Ekumene. Dan seluruh rangkaian resepsi ini diberikan tanggung jawab sepenuhnya kepada panitia Hari Besar Gerejawi tingkat sinode. Sementara pada tingkat klasis dan jemaat-jemaat itu menjadi tanggung jawab masing-masing dengan kreativitas bentuk-bentuk perayaannya, dan itu disesuaikan dengan kondisi masing-masing. Pak Berje.
2: Baik. Satu menit sisa, Pak, kata kunci silakan untuk sebagai closing statement, satu menit, Pak.
3: Gereja ini kan bermisi tidak di ruang hampa dan kosong. Tapi gereja ini bermisi di tengah keluarga, rumah tangga, persekutuan gereja, bermasyarakat, dan dia berjumpa dengan masalah itu bagaikan ombak panggil ombak. Masalah datang silih berganti. Oleh karena itu di tengah-tengah dan dinamika seperti itu kita bersyukur saja. Itu oleh karena itu tema kita mengajak kita bersyukur saja. Sambil bersyukur kita tekun melakukan tugas-tugas bermisi sekalipun ada tantangan dan masalah. Lalu kita serahkan saja seluruh tanggung jawab ini dengan takut Tuhan. Berdoa minta Roh Kudus, dan oleh karena itu kita berharap mari kita melakukan tugas-tugas bermisi ini dalam ya, dalam tanggung jawab pelayanan kita secara bersama-sama. Dan ajakan kami kepada seluruh warga gereja Protestan Maluku, mari kita kembali ke keluarga, rumah tangga kita sebagai basis pembinaan bersama. Kita perkuat kembali ya interaksi, relasi, komunikasi.